0: malam. Malam. Kalau pagi siang mata pakannya pokok itu semburan.
1: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang bergantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
5: Pasalnya
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, ya. Dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh Ula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di Ula yang kecil, small jumroh 7, lempar batu kerikil di tengah juga 7, lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan terdengar dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: sudah ini hari lebih 20 menit saya sudah di dekat.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangkaormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah dan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa diperiksa rutin kesehatan, kementerian kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara.

0: hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Cnn RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha

0: 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
1: Dengan semangat mungkin itu penuh
2: Bukan hasil 447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzani Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
1: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat mengkait itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah. Ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
2: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
3: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
2: Kuasa usaha Ad Interim Farzani Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
4: Itulah tadi yang telah
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar program satu Radio Republik Indonesia Madiun, momentum Hari Raya Idul Adha itu memang ya identik ya dengan pembagian daging kurban ya, baik daging sapi maupun daging kambing. Nah, namun dalam penyimpanan daging ini kan tidak bisa nih kita lakukan sembarangan pendengar, karena memang ini berkaitan dengan kualitas daging itu agar tetap terjaga, dan hal ini juga menghindarkan dari kontaminasi bakteri pendengar. Satya kutip dari laman rri.co.id ya, Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti mengatakan ada beberapa langkah untuk menyimpan daging kurban. Yang pertama itu jangan pernah mencuci daging gitu ya. Menurut Niken, karena daging itu kan bersifat basah ya, kalau dicuci justru akan berpotensi menurunkan kualitas. Daging itu bersifat basah ya, kalau dicuci berpotensi ada bakteri yang menempel ya. Kemudian Niken juga mengatakan saat memperoleh daging jangan langsung dimasukkan ke dalam freezer ya, atau tempat untuk membekukan makanan dengan suhu kurang dari 15 derajat Celcius hingga minus 25 derajat Celcius pendengar. Nah, daging baiknya itu dimasukkan dalam chiller ya, atau bagian dari lemari pendingin ya, biasanya ada di bawah freezer itu ya, dengan suhu kisaran 2 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, kurang lebih 3 sampai dengan 5 jam. Setelah otot melunak baru dimasukkan ke dalam freezer pendengar. Nah, ini kan juga menyarankan ya, kalaupun mendapatkan daging dalam jumlah yang cukup banyak, ada baiknya tuh dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk menghindari kita ini bongkar dan tutup wadah ya, kalau sehingga bisa menghindari kontaminasi dari bakteri. Karena dengan memotong sesuai kebutuhan, itu juga memudahkan saat mengolah pendengar ya. Niken juga mengatakan untuk daging yang sudah tersimpan di freezer dengan pendingin yang baik, maka bisa awet cukup lama pendengar. Kalau disimpan di freezer, daging dalam waktu 3-4 bulan pun juga masih bisa bertahan. Apalagi lemari pendingin atau kulkas, teknologi zaman sekarang ya, itu juga membuat daging itu tetap memiliki kualitas yang baik gitu ya pendengar. Kalaupun kulkasnya sudah yang lama, asalkan kita tahu cara menyimpan yang benar ya. Tadi Bu Niken juga mengatakan bahwa jangan langsung dimasukin ke freezer ya, taruh ke chiller terlebih dahulu gitu ya, selama 3-5 jam baru dipindah ke dalam freezer gitu ya. Dibekukan sampai dengan waktu 3-4 bulan itu masih aman gitu, dan masih sangat layak untuk dikonsumsi. Ada yang berburu makanan-makanan untuk menghalau kolesterol gak sih? Seperti nanas mungkin, atau mentimun, atau hari ini Anda ini pengennya makan yang sayur-sayur gitu ya. Yang terpenting tetap ya untuk kebutuhan protein tetap terpenuhi ya, karena tubuh kita tuh setiap hari butuh protein. Kalau kemarin mungkin full proteinnya tuh dari daging, kalau hari ini ya bisa diubah gitu ya, dari daging ke tahu atau tempe, tetap enak kok ya. Yang pagi hari ini sedang sarapan, terima kasih Anda sarapan sambil menyimak siaran kami Pro 1 RRI Madiun. Saya Satya masih bersama Anda semuanya. Kebersamaan kita juga masih terus lanjut di suasana Madiun yang cerah ya di pagi hari ini pendengar.

penting yang berdiri di pinggir lapangan, yaitu para pelatih legendaris. Dalam sejarahnya, banyak pelatih hebat yang tak hanya mengandalkan strategi, tapi juga melahirkan gaya bermain yang menginspirasi dunia sepak bola. Vittorio Pozzo menjadi satu-satunya pelatih yang mampu membawa timnas Italia juara dua kali berturut-turut pada tahun 1934 dan 1938. Tak hanya itu, ada juga Mario Zagallo, sosok ikonik dari Brazil yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih, menjadi sebuah prestasi langka dalam sejarah dunia sepak bola. Para pelatih legendaris ini tak hanya dikenang karena gelar, tapi juga karena taktik, inovasi, dan kepemimpinan yang mengubah jalannya permainan. Mereka menjadi bukti bahwa kesuksesan tim tak lepas dari peran besar seorang pelatih di balik layar. Hingga kini, Piala Dunia terus melahirkan pelatih-pelatih baru yang berambisi mengukir sejarah dan mengikuti

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sudah jam 7:52 waktu Indonesia Barat. Pendengar saat sekarang ini, pendengar, kalau Anda warga masyarakat Magetan ya, dan kemarin juga sempat menunaikan ibadah sholat Id Idul Adha ya di Masjid Agung Baitul Salam Magetan ya, tentu ada poin yang bisa disoroti bersama ini pendengar ya. Seperti yang saya kutip dari laman rri.co.id, menurut penuturan rekan reporter Yusron Al-Fatah ya, bahaya judi online dan pinjol itu ternyata menjadi pesan khutbah Idul Adha di Masjid Agung Magetan pendengar. Menurut pantauan reporter Yusron Al-Fatah kemarin ya, ribuan warga Magetan itu memadati Masjid Agung Baitul Salam untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah, pelaksanaan ibadah berlangsung khusyuk ya dan juga tertib sejak pukul 6:15 waktu Indonesia Barat. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti bersama Wakil Bupati Magetan dan jajaran Forkopimda itu juga turut mengikuti sholat Id berjamaah bersama masyarakat. Nah, bertindak sebagai imam sekaligus khatib adalah Kiai Haji Wasis Ayib Rosidi Al-Hafiz dari Pondok Pesantren RHQ Geger ya, Kabupaten Madiun. Nah, dalam khutbahnya Gus Ayib ini mengangkat pesan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah SWT dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Nah, menurut Gus Ayib pendengar, Idul Adha bukan sekedar ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum untuk memperkuat iman, kepedulian sosial, dan pengendalian diri dari berbagai godaan kehidupan modern. Gus Ayib mengatakan pendengar, tantangan umat Islam saat ini jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Perkembangan teknologi digital dinilai membawa banyak manfaat, namun juga memunculkan ancaman sosial yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Nah, dalam khutbahnya Gus Ayib secara khusus menyoroti maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal yang mulai menyasar berbagai kalangan termasuk anak muda. Menurut Gus Ayib, fenomena ini bukan hanya berdampak pada persoalan ekonomi, tetapi juga dapat merusak kehidupan keluarga dan juga sosial masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini, pendengar. Selain mengajak masyarakat memperkuat keimanan, Gus Ayib juga mengingatkan pentingnya menjaga kepedulian terhadap sesama melalui ibadah kurban dan semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha. Terima kasih, saat ini Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, informasi-informasi yang pastinya menarik ya, pasti akan masih terus kami hadirkan untuk Anda.

عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ادمي من عمل يوم النهر احب الى الله من احراق الدم انها لتاتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وادلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فتيبوا بها نفسا. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Kementerian Sosial Kemensos menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana teknis sekolah raya dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos Edi Sucipto mengatakan, total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan 248 kambing serta domba. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai, penerima manfaat hingga masyarakat sekitar.

0: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan gaji ke-13 harusnya cair bulan Juni 2026. Pemberian gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 13 Tahun 2026. Mereka yang berhak menerima gaji ke-13 adalah pegawai negeri sipil PNS, calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, serta prajurit TNI dan anggota Polri, pejabat negara dan pensiunan. Menkeu belum menyampaikan detail alokasi anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 tahun ini. Pencairan gaji ke-13 kemungkinan akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2 Juni 2025. Juni 2026, sumber pendanaan gaji ke-13 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara APBN serta APBD untuk ASN di daerah. Sedangkan untuk para pensiunan, gaji ke-13 disalurkan oleh PT Taspen Persero. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Deputi Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun Rumah Pemotongan Hewan atau RPH ya, milik pemerintah Kabupaten Magetan di Jalan Samudra. Ini menjadi pusat penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan tahun ini total itu ada 55 ekor sapi yang diproses di fasilitas ini, pendengar. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani menyebut jumlah hewan kurban yang masuk ke RPH tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau dibandingkan tahun lalu ada penurunan, pendengar ya. Dan 55 ekor sapi yang masuk di RPH Magetan itu mayoritas berasal dari masyarakat Magetan. Meskipun jumlahnya menurun, pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan ini memastikan untuk proses penyembelihan hewan tetap dilakukan sesuai dengan prosedur kesehatan dan standar keamanan pangan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan mulai sebelum pemotongan hingga setelah hewan disembelih, pendengar. Dalam pemeriksaan hari pertama, petugas itu menemukan dua organ hati sapi yang tidak layak konsumsi karena terinfeksi cacing. Organ ini langsung dimusnahkan untuk mencegah resiko kesehatan. Pendengar, keberadaan RPH tentunya menjadi bagian dari pelayanan pemerintah daerah ya, agar masyarakat ini memperoleh daging kurban yang memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Dan seluruh proses juga melibatkan juru sembelih halal atau juleha, serta pengawasan kesehatan hewan secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Magetan berharap masyarakat semakin memanfaatkan fasilitas RPH karena dinilai lebih higien ya dan sesuai dengan standar nasional untuk proses pemotongan hewan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah jam 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar saat sekarang ini, pendengar ada kabar ya, satu jemaah haji asal Kabupaten Magetan dikabarkan wafat di Tanah Suci usai sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah bernama Ahmad Suryani bin Maulan berusia 61 tahun asal Kecamatan Ngariboyo yang tergabung dalam kloter sub-20 rombongan 6. Dikabarkan pendengar sebelumnya Ahmad Suryani itu sempat dibadalkan dalam pelaksanaan Armusnah, Arafah, Musdalifah dan Mina karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan mengikuti rangkaian puncak ibadah haji secara langsung. Almarhum diketahui menjalani perawatan intensif pasca operasi gangguan pernapasan di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, mengatakan pihaknya juga turut berduka atas wafatnya jemaah haji asal Magetan ini, pendengar. Menurut Ida, sejak awal kondisi kesehatan almarhum terus dipantau oleh petugas kesehatan dan pendamping haji di Tanah Suci karena masih membutuhkan alat bantu medis. Pelaksanaan armusnah almarhum akhirnya dibadalkan oleh petugas yang ditunjuk. Ida menyebut pendengar saat ini Kemenhaj Magetan terus berkomunikasi dengan petugas haji dan otoritas Arab Saudi sekaligus menjalin komunikasi dengan keluarga almarhum di tanah air terkait proses penanganan.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, hey. Diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale.
2: Huh?
1: Mace, kenapa batu di meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Peringkat sapi kurban Presiden Prabowo Subianto itu adalah program bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banpres. Peringkat sapi kurban ini pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ariantoro mengatakan melalui Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI hari Rabu ya 27 Mei 2026 kemarin, Yuri Ariantoro ini merespon pertanyaan yang mempersoalkan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden. Yuri menegaskan pendengar, sapi kurban ini pada dasarnya adalah bantuan presiden, bantuan pemerintah ya untuk masyarakat. Tujuan bantuan itu agar warga dapat ikut merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban pendengar. Penggunaan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban presiden telah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun. Anggaran pengadaan sapi kurban berasal dari anggaran pendapatan belanja negara APBN, dan Prabowo ini juga telah mendistribusikan 985 ekor sapi ke berbagai penjuru Indonesia pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Juri menilai penggunaan anggaran bantuan presiden untuk rakyat adalah lazim dan dilakukan pemerintahan di era sebelumnya juga, dan bantuan sapi kurban ini tidak untuk kepentingan pribadi presiden pendengar, melainkan untuk masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah ingin kehadiran negara bisa dirasakan langsung oleh warga, terutama melalui momentum keagamaan. Juri mengatakan pendengar, Presiden Prabowo tetap menunaikan ibadah kurban dengan menggunakan dana pribadi ya. Hewan kurban pribadi Presiden Prabowo ini juga disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menilai pembelian hewan kurban Presiden dengan APBN tidak bertentangan dengan hukum Islam ya. Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Kyai Haji Asrorun Ni'am Soleh menjelaskan model pengadaan ini memiliki landasan fikih yang kuat pendengar. Profesor Ni'am merujuk hadis riwayat Imam Bukhari, seorang pemimpin disunahkan membeli hewan kurban melalui baitul mal atau kas negara. Dalam konteks negara modern, APBN ini sebagai bentuk baitul mal yang dikelola untuk kepentingan publik. Peringkat Pro 1 RRI Madiun ya. Karena memang hampir setiap daerah ya itu menerima sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto ya, dan masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia pun juga dalam pendistribusiannya juga berbeda-beda ya. Ada yang dipusatkan di masjid terbesar di daerah itu, ada juga yang didistribusikan ke masjid yang lain atau di suatu daerah yang memang dari peruntukan daging kurbannya ya, atau perolehan sapi ataupun kambing kurbannya sedikit, maka dari itu diberikan ke suatu daerah itu ya. Oke, untuk Anda semuanya, sudah jam 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita gabung bersama RRI Surabaya untuk mengupdate informasi Jawa Timur dalam Jatim hari ini. Jadi pastikan Anda bersama kami saja, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa masyarakat dapat mendaftar sebagai pangkalan atau subpangkalan LPG resmi dari Pertamina Patraniaga dengan membayar sejumlah biaya tertentu.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, akun penyebar klaim bukan merupakan akun media sosial resmi Pertamina Patraniaga. Pihak perusahaan pun membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa pendaftaran pangkalan LPG 3 kg tidak dipungut biaya. Adapun proses pendaftaran pangkalan LPG tidak dilakukan melalui media sosial maupun nomor WhatsApp pribadi, melainkan melalui mekanisme resmi, yakni pendaftaran usaha melalui sistem online single submission atau OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha NIB.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan update informasi Jawa Timur dalam Jatim hari ini.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dimanapun Anda berada dan juga bersama dengan RRI Korwil Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 28 Mei 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Pada momen hari Raya Idul Adha di kesempatan kali ini, di momen cuti bersama begitu ya, kami akan temani Anda tentunya dengan sejumlah informasi. Kita langsung saja buka begitu ya dengan kabar dari Ninda Alivia berkaitan dengan petasan balon udara meledak saat Idul Adha. Pemuda di Gandusari tewas. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, suasana Hari Raya Idul Adha di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar berubah duka setelah ledakan petasan balon udara ini menewaskan seorang pemuda dan melukai dua anak. Peristiwa ini terjadi kemarin pada Rabu 27 Mei 2026 pagi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di area persawahan Dusun Tekik, Desa Tambaan, Kecamatan Gandusari, saat warga tengah melaksanakan sholat Idul Adha. Korban meninggal diketahui berinisial I berusia 23 tahun warga Dusun Tekik, Desa Tambaan. Korban mengalami luka parah akibat ledakan petasan yang diduga dipasang pada balon udara tanpa awak. Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni menyampaikan korban yang mengalami luka cukup parah pada bagian tangan dan juga beberapa bagian lain seperti wajah dan perut langsung dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, korban dinyatakan meninggal dunia. Selain korban meninggal, dua anak lainnya turut menjadi korban luka ringan, yaitu ADR 11 tahun mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan dagu. Sedangkan korban anak berinisial D berusia 12 tahun mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan wajah. Berdasarkan informasi yang dihimpun polisi saat kejadian, korban bersama 6 anak lainnya sedang menerbangkan balon udara tanpa awak yang dipasangi petasan. Saat korban memegang petasan, tiba-tiba saja meledak dan mengenai korban ataupun anak-anak yang berada di lokasi. Warga mengetahui kejadian itu langsung memberikan pertolongan dan melaporkan insiden kepada pihak kepolisian. Petugas gabungan dari Polsek Gandusari bersama tim Inafis Satreskrim Polres Blitar kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Kemudian laporan ini juga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian hingga saat ini masih dalam proses pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Ninda Alivia, selamat kembali bertugas. Petasan balon udara meledak saat Idul Adha, pemuda di Gandusari tewas. Itu informasi pertama untuk membuka jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temani Anda menikmati hari libur Anda di cuti bersama untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi selanjutnya datang dari reporter William Nathan. Mendengar liburan Idul Adha, PLN UP3 Malang siagakan personil untuk menjaga keandalan kelistrikan. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Malang menyatakan kesiapan penuh dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan demi kenyamanan dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah serta merayakan hari besar tersebut. Manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 474 personel teknik pelayanan pelanggan dan tim penanganan gangguan yang bersiaga 24 di lapangan. Komitmen pengamanan ini diperkuat oleh 14 posko siaga, 4 UPS mobile, 30 unit gardu bergerak, 3 unit genset serta armada dinas yang terdiri atas 43 mobil dan 69 motor operasional untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal. Aku menyebut, PLN UP3 Malang juga telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama perayaan. Beberapa titik krusial yang mendapatkan pengamanan ekstra meliputi tempat ibadah seperti masjid, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, hingga pusat transportasi dan publik seperti bandara serta mal. Di lokasi-lokasi strategis tersebut, tim PLN ditempatkan secara on-site agar bisa merespons dan menangani gangguan dengan cepat jika sewaktu-waktu terjadi kendala. Pada perayaan hari besar ini juga, PLN mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan dalam menggunakan listrik, khususnya saat prosesi penyembelian dan pembagian hewan kurban, agar tidak mendirikan tenda atau beraktivitas terlalu dekat dengan jaringan kelistrikan. Agung menegaskan, jika masyarakat menemui kendala atau gangguan, pelaporan dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui persiapan matang ini, PLN Malang berharap seluruh rangkaian ibadah, perayaan, dan libur panjang Idul Adha ini di wilayah Malang Raya dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan hikmat tanpa ada kendala kelistrikan. William Nathan melaporkan.

0: untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Lapas kelas 2A Pamekasan ini menyembeli 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha kali ini. Kita dengarkan informasinya bersama Iswantoro. Iswantoro, silakan.
1: Ya, baik benar, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pamekasan menyembeli 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Penyembelihan dilakukan usai pelaksanaan sholat id di kompleks lapas. Kepala Lapas kelas 2A Pamekasan Sugeng Handono memastikan proses penyembelihan sesuai syariat Islam. Ada dua kelompok yang menjadi sasaran utama pada pembagian daging kurban dari Lapas kelas 2A Pamekasan, yaitu untuk warga binaan dan juga untuk masyarakat di lingkungan, di sekitar lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas kelas 2A Pamekasan berharap memenuhi momentum Idul Adha dapat mempererat tali silaturahmi antar petugas, narapidana, tahanan, dan masyarakat luas, serta meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di lingkungan pemasyarakatan. Dari Pamekasan, Iswantoro melaporkan.
2: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
3: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
2: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
3: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
2: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
3: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Motivasi hari ini.
4: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Satu lagu dari Tulus berjudul Gajah juga saya putarkan untuk temani Anda menikmati hari libur bersama keluarga di edisi kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Untuk pagi ini kita juga akan dengarkan informasi dari reporter Ermina Jin. Diorama Buddha transparan terbesar se-Indonesia meramaikan Vesak Festival di Surabaya. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, Vesak Festival kembali hadir di kota Surabaya, di mana perayaan ini menjadi gelaran Hari Trisuci Waisak yang dilaksanakan setiap tahun di ruang publik melalui berbagai kegiatan, diantaranya pameran dan pagelaran seni. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan memperkenalkan nilai-nilai universal Buddhis kepada masyarakat luas. Dan festival ini diselenggarakan di bawah naungan Young Buddhist Association atau YBA Indonesia. Dan organisasi ini membawahi generasi muda Buddhis untuk menyebarkan kebajikan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Dan di Surabaya ini dalam rangka memperingati 10 tahun perjalanan YBA, Vesak Festival 2026 mengusung tema Interbeing Our Happiness, Our Shared Responsibility. Tema ini mengangkat ajaran Patika Samupada, yakni bahwa seluruh kehidupan saling terhubung, saling bergantung, dan saling menopang satu sama lain. Dan untuk menghadirkan konsep tersebut secara mendalam, panitia menyuguhkan berbagai pagelaran seni, diorama, dan pertunjukan kreatif lintas budaya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah diorama Buddha transparan yang terinspirasi dari bumi Sparsamudra, yakni posisi tangan Buddha yang menunjuk ke bumi saat pertapa Gotama menghadapi Mara sebelum mencapai pencerahan sempurna. Diorama yang hadir di Tunjungan Plaza Surabaya ini dibangun menggunakan struktur woven wire mesh berbahan baja setinggi 5,6 meter dan lebar 4,6 meter. Karya ini juga meraih rekor MURI sebagai diorama Buddha transparan terbesar se-Indonesia. Dan menurut Ketua Vesak Festival 2026, Clea Alvina, tahun ini menjadi kali keempat Vesak Festival memecahkan rekor MURI melalui karya rupang Buddha yang dihadirkan kepada masyarakat. Dan menurutnya pembuatan rupang Buddha ini tidak memiliki tujuan lain selain memperkenalkan nilai-nilai Buddhisme secara universal kepada masyarakat luas. Adapun menurut Clea, biaya produksi rupang Buddha transparan ini mencapai 200 juta rupiah, sementara untuk pagelaran Vesak Festival Surabaya kali ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Dan untuk proses pengerjaan rupang Buddha ini sendiri dilakukan oleh seniman asal Bali dan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Dan seperti diketahui bahwa selain pertunjukan seni dan workshop, Vesak Festival 2026 juga menghadirkan rangkaian kegiatan Budi seperti upacara Pindapata, kemudian ada puja relik, sangadana, dan perayaan Waisak. Dan untuk upacara Pindapata sendiri merupakan prosesi pemberian dana makanan kepada Biku Sangha dengan meletakkannya ke dalam pata atau mangkuk makan Biku. Sementara itu, adapun sangadana ini merupakan bentuk pemberian dana umat kepada Biku Sangha setelah menyelesaikan masa fasa atau pendalaman spiritual. Dan tahun ini sendiri sangadana dihadiri lebih dari 70 anggota Sangha yang terbagi di Surabaya dan Jakarta. Dan untuk Vesak Festival sendiri dilaksanakan pada 27 hingga 31 Mei 2026 di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Selain di Surabaya juga nanti akan dilaksanakan di Jakarta pada 3 hingga 7 Juni 2026. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: Kita masih akan terus update informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Familia mengabarkan, Pemkab Sumenep gencarkan pasar murah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Adha. Familia.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sumenep ini bergerak cepat untuk mengatasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok yang terjadi sejak menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Bagian Perekonomian dan SDA, pemerintah daerah ini memasifkan program pasar murah di berbagai titik strategis. Langkah intervensi ini juga dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga pangan yang biasanya yang sering terjadi saat menjelang Hari Raya Keagamaan. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Sumenep, Dadang Dede Iskandar ini menyatakan bahwa fluktuasi harga beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai rawit dan juga daging sapi ini harganya memang saat menjelang Lebaran kemarin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama di cabai rawit yang mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging sapi kualitas premium sendiri di Kabupaten Sumenep ini naik hingga mencapai Rp150.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp130.000 per kilogramnya. Untuk itu pemerintah hadir untuk memastikan ketersediaan pasokan aman dan harga tetap terjangkau pasca Lebaran Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan Dadang menambahkan pelaksanaan pasar murah ini juga tidak hanya berpusat di area perkotaan, melainkan juga menyasar wilayah kecamatan yang jauh dari kawasan kepulauan. Pihaknya juga menggandeng Perum Bulog serta distributor lokal agar rantai pasok dalam program ini berjalan optimal dan juga tepat sasaran. Sementara Dadang mengungkapkan untuk permasalahan di kepulauan, karena di Kabupaten Sumenep ini terdiri dari banyak kepulauan, untuk harganya memang mengalami perbedaan yang jauh dibandingkan dengan di wilayah daratan. Ini pemerintah Kabupaten Sumenep akan melakukan program subsidi bagi para pedagang yang ada di kepulauan, sehingga nantinya pedagang kepulauan ini mendapatkan subsidi angkut barang yang nantinya juga diharapkan bisa menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di kepulauan. Dari Kabupaten Sumenep, saya melaporkan kembali ke Surabaya.

0: ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya, stasiun Malang jadi favorit saat libur panjang Idul Adha 2026. Hanum akan melaporkannya untuk Anda. Hanum, silakan.
1: Ya, selanjutnya tingginya mobilitas masyarakat pada momen libur Idul Adha menjadikan stasiun Malang sebagai salah satu titik keberangkatan dan kedatangan favorit di wilayah Daop 8 Surabaya. Untuk itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 memastikan kesiapan layanan pelanggan di stasiun Malang selama periode libur panjang Idul Adha kali ini. Mahendro Trangbawono, manajer Humas KAI Daop 8 mengatakan, secara keseluruhan selama masa libur panjang Idul Adha pada 26 Mei kemarin hingga 1 Juni mendatang, jumlah pelanggan yang dilayani di stasiun Malang ini diproyeksikan mencapai hampir 30 ribu pelanggan. Untuk mendukung kelancaran operasional selama masa angkutan libur panjang, KAI Daop 8 mengoperasikan 12 perjalanan kereta api setiap hari yang berangkat awal dari stasiun Malang. Selama periode 26 Mei sampai 1 Juni itu, tersedia sekitar 40 ribu tempat duduk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bepergian ke kota tujuan. Selain menyiapkan kapasitas angkutan, KAI Daop 8 juga terlihat meningkatkan pelayanan di area stasiun Malang melalui optimalisasi petugas pelayanan, kemudian penguatan informasi perjalanan, serta kesiapan fasilitas pelanggan. Petugas tambahan juga turut disiagakan di area boarding dan juga layanan pelanggan guna memastikan proses keberangkatan berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Pihaknya mengimbau pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, memperhatikan jadwal keberangkatan, serta mengikuti arahan petugas selama berada di area stasiun. Mengingat wilayah Kota Malang menjadi salah satu rujukan wisata di Jawa Timur, sehingga kerap terjadi kepadatan arus lalu lintas di sejumlah titik, terutama di kawasan area stasiun. Sehingga untuk itu, para pelanggan diharapkan datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari potensi tertinggal kereta. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: RRI.co.id

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
2: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa

0: featuring Yovie Widianto, Harus Bahagia juga saya putarkan untuk temani Anda menikmati waktu libur bersama keluarga di momen Hari Raya Idul Adha di edisi kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, ada Heri Susanto. Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, Terminal Pare Kabupaten Kediri cenderung sepi penumpang. Heri, silakan laporan Anda.
1: Baik, mendengar di mana pun Anda berada saat ini, saya berada di ruang tunggu Terminal Pare Kabupaten Kediri yang saat ini juga menginformasikan bahwa di momen libur Idul Adha dan cuti bersama tahun ini penumpang cenderung sepi. Dan hal ini terlihat dari beberapa bis yang singgah di Terminal Pare. Ya, ini meskipun beberapa menit menunggu penumpang, namun hanya beberapa penumpang yang naik dan turun. Dan disampaikan oleh petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang ada di Terminal Pare, yaitu Agung Triyono, bahwa di momen Idul Adha memang penumpang berbeda jika dibandingkan dengan momen Idul Fitri. Karena di Idul Fitri cenderung ramai karena masyarakat banyak yang bersilaturahmi dengan keluarga. Di momen Idul Adha ini, masyarakat lebih banyak menghabiskan liburan ini di tempat kerja atau di seperti Surabaya, dan juga penumpang memang dari tahun ke tahun dari pengalaman yang ia alami cenderung sepi. Hal itu juga disampaikan oleh Dimas selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun ya, bahwa penumpang di momen libur Idul Adha ini cenderung sepi jika dibandingkan dengan momen Idul Fitri. Dan terdapat peningkatan penumpang ya, namun fluktuatif, itu terjadi pada malam hari menjelang Idul Adha. Dan untuk perkiraan untuk penumpang arus balik ini juga tidak terjadi pada hari itu juga, namun fluktuatif, ini juga akan terjadi arus balik ketika satu hari sebelum masyarakat kembali beraktivitas, tepatnya di hari Senin. Kemudian juga di Terminal Pare ini bus yang singgah ini antara dari Blitar tujuan Surabaya maupun sebaliknya, juga dari arah Malang ini menuju ke Magetan dan juga Ponorogo. Nah, kemudian situasi di Terminal Pare juga aman, penumpang hanya terlihat ada beberapa orang untuk menunggu kedatangan bus. Dan hingga saat ini tidak terjadi sesuatu yang berarti ya, dan untuk peningkatan penumpang memang tidak terjadi pada momen libur dan cuti bersama Idul Adha tahun 2026. Demikian dari Terminal Pare Kabupaten Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri untuk informasinya. Kita bergeser ke Agusin Erdiani, gelandang Pedro Matos. Maksud kami gelandang Pedro Matos resmi tinggalkan Persebaya. Agusin, silakan.
2: Ya, baik, mendengar pemain asal Portugal Pedro Matos ini dipastikan tidak lagi berseragam Persebaya setelah kontraknya tidak diperpanjang lagi hingga akhir kompetisi musim ini. Dan kabar tersebut disampaikan Pedro Matos melalui akun Instagram pribadi miliknya kemarin, di mana dalam pernyataannya yang menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa hormat kepada klub berjuluk Green Force tersebut. Dan Matos menyatakan bahwa bangga pernah membela Persebaya, klub yang menurutnya memiliki sejarah besar dan juga semangat tinggi dari di Indonesia. Dan meski perjalanan pribadinya di Surabaya tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap bersyukur dengan pengalaman yang diperoleh selama membela tim. Dan dalam unggahan yang sama, Pedro Matos juga menyampaikan terima kasih kepada Munek yang selalu memberikan dukungan penuh selama dirinya bermain di Persebaya. Dan ia menyebut atmosfer dan semangat supporter Persebaya ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Dan terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares sendiri memang belum belum memberikan konfirmasinya, namun di sesi terakhir ia menyatakan memang belum mengetahui rekrutan-rekrutan baru yang akan dilakukan oleh manajemen untuk musim depan. Namun dalam keterangannya ia akan berdiskusi lebih lanjut terkait hal tersebut dengan manajemen.
3: I don't know. On this moment, don't finish match. We need to analyze everything. If you want, I speak about transfer. I just say one thing. We are trying to see Neymar from Brazil, Messi from Argentina, Cristiano Ronaldo from Portugal. Okay? Exactly. The strategy at the moment is to see our players that are here, that are important. And after, with the board, with management, we decide. I cannot tell how much, who's going to leave, who's going to come, because I think it's not the correct moment.
2: Ya, dan selama putaran kedua musim ini sendiri, gelandang Pedro Matos ini tampil dalam 12 pertandingan dan 5 kali dipercaya menjadi starter. Namun, ia memang belum pernah menyumbangkan gol maupun assist untuk tim. Nah, kepergian Pedro Matos ini juga menambah daftar pemain asing yang meninggalkan Persebaya setelah sebelumnya, yakni Bruno Paraiba dan juga Gustavo Fernandes pada pekan ini. Demikian Agustin Yurdiani melaporkan.
0: Terima kasih Agustin. Kita bergeser ke reporter lainnya, ada Eka Wulan. Basnas Ponorogo menyalurkan bantuan 30 kambing bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Eka Wulan, silakan.
4: Ya Sari, pendengar. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Ponorogo ini menyalurkan bantuan 30 kambing bukan untuk disembelih sebagai hewan kurban, melainkan dibudidayakan. Setiap orang dari 15 penerima manfaat ini mendapatkan sepasang kambing jantan dan juga betina. Penyerahan bantuan puluhan kambing dalam program Ponorogo Makmur tersebut dilakukan di Balai Desa Ngerayun. PLT Bupati Ponorogo Lisjarita yang hadir ini mewanti-wanti agar penerima manfaat ini tidak menjual kambing bantuan, sebaliknya justru membudidayakan agar dapat beranak pinak sehingga menjadi sumber peningkatan ekonomi bagi keluarga. Menurut Bunda Lisjarita, Pamka Ponorogo terus berjalan beriringan dengan Basnas dalam berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan dalam upaya meningkatkan perekonomian serta menurunkan angka kemiskinan itu juga dalam bentuk sokongan zakat terbesar yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Basnas ini juga menyalurkan zakat produktif yang tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Bumi Reog. Sementara itu, Ketua Basnas Ponorogo, Kolit Ali Husni, mengungkapkan bahwa bantuan 30 ekor kambing ini bagian dari program Ponorogo Makmur, yakni selama ini juga meluncurkan program Ponorogo Takwa, Ponorogo Cerdas, Ponorogo Sehat, dan juga Ponorogo Peduli. Gus Kolit berharap para mustahik atau penerima zakat ini dapat meningkatkan penghasilan melalui kegiatan produktif dengan berternak kambing. Demikian Eka melaporkan kembali ke Sari di Surabaya.
0: Baik, terima kasih ya Kak Wulan, selamat kembali bertugas. Dan informasi terakhir pendengar datang dari reporter Aniasana. Basnas Jatim menerima hewan kurban sapi dan kambing dari Dana Reksa yang akan disalurkan bagi masyarakat penerima yang membutuhkan gizi lebih. Ani, silahkan.
5: Pendengar, hari ini Dana Reksa merupakan holding dari BUMN melakukan atau menyerahkan sejumlah hewan kurban berupa sapi dan kambing kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jawa Timur. Setiap tahun rupanya Dana Reksa ini terus bekerja sama untuk menyalurkan hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018, dan diharapkan dari tahun ke tahun ataupun tahun-tahun mendatang juga akan terus melakukan kerjasama dengan harapan daging-daging dari hewan kurban akan disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan gizi lebih, sehingga tidak diberikan secara cuma-cuma begitu saja, tetapi lebih kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan asupan gizi yang lebih. Dan jika tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakan, khususnya tahun kemarin itu dilaksanakan di Makassar, untuk tahun ini dari Dana Reksa menyalurkan di melalui Basnas Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Terima kasih Ani, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Tuntas juga sudah kebersamaan saya untuk menemani Anda di edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu tentunya untuk program yang sama. Terima kasih banyak, saya Sari Julia pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Demikian Jatim hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat anjlok sebesar Rp31.000 per gram pada perdagangan hari ini. Pelemahan harga emas ini masih berlanjut setelah sehari sebelumnya juga mengalami penurunan. Dilansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada kisaran Rp2.754.000, sedangkan untuk buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.557.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari setengah gram hingga 1.000 gram. Perbedaan harga ini menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBIHU Al-Mabrur Kota Madiun menggelar doa bersama untuk keselamatan jemaah haji bertempat di Sekretariat KBIHU Al-Mabrur Jalan Lejen Haryono 78 Kota Madiun pada hari Senin 25 Mei 2026 malam. Doa bersama diikuti ratusan jemaah yang terdiri dari pengurus KBIHU, anggota keluarga jemaah haji dan calon jemaah haji 2027 yang masuk bimbingan di KBIHU Al-Mabrur. Wakil Ketua KBIHU Al-Mabrur Haji Supadi mengatakan kegiatan doa bersama ditujukan kepada jemaah haji sehingga semua jemaah haji Kota Madiun umumnya dan khususnya dari KBIHU Al-Mabrur diberikan kekuatan, kesehatan, kemudian dan diberikan kelancaran melaksanakan rukun ibadah haji. Harapannya mereka nanti pulang ke Madiun dengan predikat haji yang mabrur. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Kebanggaan tak terhingga.
1: Bakpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir sarateli.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun siang hari ini mulai kami hadirkan untuk Anda pendengar sambil Anda beraktivitas apapun ya. Pastikan Anda tetap menyimak karena selain lagu hiburan yang kami hadirkan untuk menemani Anda di saat hari libur seperti sekarang ini ya, cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah ya. Yang sedang dalam perjalanan pun kami temani Anda semuanya pendengar. Pendengar, ada kabar nih ya dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menyiapkan paket stimulus untuk semester 2 tahun 2026 pendengar untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap optimal serta melanjutkan kebijakan work from home atau WFH karena di akhir dari evaluasi ternyata kebijakan ini juga berdampak positif. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto pada saat rapat koordinasi terbatas Rakortas di Kemenko Perekonomian pada hari Selasa 26 Mei 2026 yang lalu mengatakan ya, kebijakan lanjutan WFH akan ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait termasuk untuk sektor swasta. Nah, Rakortas hari ini juga pada saat itu ya, ini juga membahas prioritas dan refocusing anggaran sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan transformasi budaya kerja. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif perpajakan bagi penulis berupa pajak penghasilan PPH final royalty sebesar 1,5%. Sementara untuk paket stimulus ya, pemerintah menyiapkan diskon transportasi untuk periode liburan sekolah. Total anggaran yang dipersiapkan itu sebesar 190,5 miliar rupiah dengan target penerima manfaat sekitar 3.074.899. Nah, untuk moda transportasi kereta api itu diberikan potongan tarif sebesar 30% dari harga tiket. Diskon itu diberikan untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Angkutan laut PT Pelni itu juga diberikan diskon 30% pendengar dari tarif dasar. Hal ini untuk periode perjalanan 20 Juni sampai 15 Agustus 2026. Angkutan penyeberangan ASDP juga diberikan pembebasan tarif jasa ke pelabuhan pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Nah, sedangkan untuk periode Natal 2026 dan juga Tahun Baru 2027, pemerintah ternyata juga menyiapkan anggaran sebesar 161,4 miliar rupiah untuk target penerima manfaat sebanyak 2.874.581 orang. Kalau untuk tarif kereta api ya, ini ada potongan tarif ya sebesar 30% pada perjalanan 22 Desember 2026 sampai 4 Januari 2027. Angkutan laut PT Pelni pun juga 30% ya untuk periode yang agak sedikit berbeda mulai 17 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027 pendengar. Untuk angkutan penyeberangan ASDP itu juga diberikan pembebasan tarif jasa ke pelabuhan pada 22 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027.

atau nanti bakalnya seperti apa, apalagi tiket kereta api juga tiket kapal laut ya, ini juga ada diskonnya, jadi manfaatkanlah ya untuk hal ini. Tapi kalau yang tidak kemana-mana ya di liburan anak-anak sekolah kali ini, karena mungkin disibukkan untuk penerimaan atau ke jenjang sekolah yang lebih atas lagi, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, yang SMA pun juga akan melanjutkan kuliah. Jadinya nampaknya kalau untuk urusan liburan kayaknya ini ya terkesampingkan dulu, yang terpenting untuk urusan anak-anak sekolah ini tetap yang nomor satu. Selamat siang untuk Anda yang baru saja menyimak siaran ini lewat aplikasi RRI Digital. Bagaimana, semakin mudah ya untuk bisa mendengarkan siaran ini kapanpun dan dimanapun juga dari Gegama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Pro 1 RRI Madiun masih menemani Anda semuanya pendengar. Pendengar Indef itu menilai perayaan Hari Raya Idul Adha itu memiliki potensi ekonomi yang besar tapi belum terkelola dengan baik. Itu karena distribusi belum rata ya dan masih menumpuk di Pulau Jawa. Indef mencatat pendengar potensi ekonomi kurban tahun 2026 itu mencapai 26,89 triliun rupiah hingga 52,3 triliun rupiah. Jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba pendengar. Kepala Center of Syariah Economy Development ya Indef Nur Hidayah dalam sebuah diskusi Muslimah Ekonom Syariah Bicara Ekonomi Kurban pada hari Senin yang lalu, Nur menyatakan ternyata masih terjadi ketimpangan ekstrim dalam distribusi ekonomi kurban pendengar. Surplus menumpuk di Pulau Jawa itu sebesar 21,42 triliun rupiah atau 79,67% dari pangsa nasional. Sedangkan di Indonesia Timur itu masih menjadi daerah dengan defisit protein ya. Untuk wilayah Papua misalnya distribusinya hanya sebesar 0,11 triliun atau 0,41%. Sedangkan di Maluku itu cuma 0,03 triliun atau 0,10%. Dikatakan oleh Nur ya, distribusi ekonomi kurban di Indonesia itu memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Untuk itu menurut Nur Hidayah, pendengar perlu dilakukan transformasi dalam tata kelola kurban diantaranya dengan membentuk Indonesian Kurban Data Observatory, pembentukannya sebagai lembaga observasi data kurban nasional untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti ya, evidence-based policy pendengar. Nur Hidayah juga mengatakan ya, perumusan kebijakan alokasi surplus dari Jawa ke wilayah minus secara eksplisit ya, alokasi dilakukan tanpa menghilangkan prinsip prioritas lingkungan lokal. Dan untuk memperbaiki tata kelola kurban, Nur Hidayah berpendapat pentingnya peran perempuan sebagai agen ekonomi pendengar. Kaum perempuan menurut Nur Hidayah ya juga harus diakui sebagai agen ekonomi aktif karena mereka ini memiliki peran krusial dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kurban.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, akhirnya saatnya bersama tim Madiun pagi hari ini harus undur suara ya dari ruang dengar Anda semuanya. Tapi jangan khawatir, setelah saatnya nanti akan ada rekan saya Madaristu yang akan menemani Anda semuanya pendengar, menghadirkan beragam segmen inspiratif yang sudah kami susun untuk Anda di sepanjang hari ini. Dan nanti jam 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, selamat menikmati libur Anda ya, bersama kami pastinya Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gus, kamu itu nyoba cari kerja sambilan jadi influencer kayak artis-artis ini loh. Modal punya medsos kok penghasilan sampai puluhan juta rupiah.
1: Bukan influencer pak, tapi influencer. Kalau influenza itu reaksi peradangan saluran pernafasan yang disebabkan oleh infeksi virus, biasanya disertai hidung tersumbat, pilek, tenggorokan sakit, batuk-batuk gitu pak. Nah, kalau yang bapak maksud tadi itu influencer pak. Influencer itu bisa diartikan sebagai sosok yang terkenal yang sering menyuarakan pendapat mereka secara terbuka bagi para pengikutnya atau followernya di media sosial. Influencer itu biasanya ditujukan ke orang yang memiliki jumlah followers atau pengikut online yang besar dan punya pengaruh, misalnya artis, selebgram, blogger, youtuber. Nah, influencer seperti ini dipercaya pengikutnya sehingga apa yang dipakai, yang disampaikan, dan dilakukan bisa menginspirasi dan mempengaruhi followernya di media sosial, termasuk mencoba atau membeli suatu produk, pak. Seorang influencer ini mampu menarik perhatian melalui postingan foto, video, dan caption gitu, pak.
0: Iyuh, iyuh. Jebul aku keliru. Tiwasa

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si orang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi para pemainku pantas mendapat semua pujian, dan pada akhirnya kini dengan penundaan 1 tahun Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda, mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Lodi Aja, Poti Garari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, otot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada bawah fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya, tetapi saya memahami bagaimana realitasnya, dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapore Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapore Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebol Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangqian Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranav HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mulus, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten, itu belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Abil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shensu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 28 Mei 2008, sistem monarki di Nepal dihapus, berubah menjadi negara republik. Penghapusan sistem monarki itu diresmikan setelah dilakukan pemungutan suara oleh rakyat Nepal.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar, Madaris kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk selalu mendengarkan RRI di libur panjang yang kedua dalam rangka perayaan Idul Adha ini. Kami masih hadirkan lagu-lagu campursari untuk Anda di awal perjumpaan kita sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mada temani Anda pendengar sampai jam 6 sore nanti ya. Jadi jangan bergeser channel, tetap di Pro 1 RRI Madiun.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, menit 33 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita rehat sejenak karena sesaat lagi azan zuhur wilayah Madiun dan sekitarnya akan segera dikumandangkan. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: Iya Pak Guru.
1: Rina.
0: Iya Pak.
1: Kenapa kita harus mengupayakan perdamaian dan menghindari peperangan?
0: Supaya tidak bertambah daftar-daftar pahlawan yang harus kita hafalkan, Pak.
1: Ami.
2: Iya Pak.
1: Kamu jawaban apa?
2: Idem Pak.

Update info terkini pendengar, pakar Institut Pertanian Bogor IPB Salundik mengingatkan limbah kurban harus ditangani secara khusus berdasarkan jenis dan lokasi pengelolaannya. Penanganan yang tepat dinilai penting untuk mencegah pencemaran lingkungan serta resiko gangguan kesehatan. Menurutnya limbah kurban terbagi menjadi dua kategori, yakni limbah di area penjualan dan area penyembelihan hewan. Masing-masing jenis limbah memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan metode penanganan yang berbeda pula. Ia menjelaskan limbah di area penjualan umumnya berasal dari feses ternak dan sisa pakan hijauan selama masa penampungan hewan. Sebagai gambaran, 50 ekor sapi dapat menghasilkan hingga 20 ton limbah selama masa penjualan berlangsung. Salundik mendorong masyarakat memanfaatkan limbah organik dari area penjualan untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, feses ternak dan sisa pakan dapat diolah menjadi pupuk organik seperti kompos maupun vermikompos. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca juga artikel lainnya di laman resmi kami rri.co.id, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, di App Store ataupun juga di Play Store.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, siang ini pastinya juga sebagian dari Anda ada yang mencoba untuk memasak ulang daging yang Anda dapat dari hasil penyembelihan hewan kurban. Ada juga yang masih enggan untuk memasaknya karena masih menunggu waktu kabarnya. Karena mood ketika makan habis sembelihan hewan kurban itu rasanya kurang sek kalau makan daging Idul Adha. Tapi apapun itu pendengar, semoga makan siang Anda hari ini bisa menjadi energi yang baik untuk Anda beraktivitas sembari Anda juga masih melakukan libur panjang bersama dengan keluarga Anda, ataupun yang masih hanya stay di rumah saja mendengarkan siaran kami. Nanti kami juga akan selipkan informasi lain kaitannya juga dengan Hari Raya Idul Adha di hari kedua ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, hari ini pendengar juga diperingati sebagai Hari Aksi Internasional khususnya untuk kesehatan perempuan ya. Kalau bicara perempuan pasti kompleks dikaitkan dengan kesehatan. Yang pasti banyak juga isu-isu krusial utamanya untuk kesehatan perempuan, terlebih ketika membicarakan tentang kesehatan reproduksi, kemudian juga kesehatan-kesehatan yang seringkali sering dibicarakan oleh perempuan, termasuk dalam hal kehamilan, kesehatan secara merata pada umumnya, yang juga jadi salah satu isu yang harus diantisipasi ya. Apalagi perempuan ini kan juga menjadi salah satu pintu juga bagaimana generasi terlahir begitu. Kalaupun juga Anda pendengar yang memang saat ini bergender perempuan, keluhan kesehatan apa sih yang seringnya Anda keluhkan? Kalau biasanya orang-orang yang saling bertemu sesama perempuan, seringnya yang dikeluhkan adalah perihal organ reproduksi ya. Entah itu bab jamur, kemudian juga seringnya terasa nyeri, atau ada hal-hal lain yang masih menjadi konsentrasi penuh bagaimana seorang perempuan bisa sehat secara lahir dan batin, pendengar. Dan bahkan kalau

menyangkut masalah wanita, yaitu masih terdapatnya stigma terhadap premenopause dan kesehatan mental yang menjadi hambatan utama pendengar. Pastinya edukasi di setiap fase kehidupan wanita, mulai dari edukasi menstruasi pertama sampai dukungan pasca persalinan, harusnya jadi kebutuhan yang memang harus dipenuhi pendengar ya. Sementara untuk menurunkan angka kematian, pastinya harus diperlukan langkah-langkah yang konkret dan segera begitu ya. Tahun ini International Women Day dengan tema yang cukup membuat kita semuanya juga harus aware pada diri kita sendiri. Harusnya kita sudah mulai cek bagaimana kesehatan per detailnya dalam tubuh kita ini menjadi pondasi juga untuk generasi di masa depan pendengar. Lebih dari sekedar meningkatkan kesadaran, tentu Hari Kesehatan Internasional ini harus dijadikan sebagai aksi nyata juga supaya kesehatan perempuan jadi prioritas utama ya, bukan hanya renungan sesaat saja, tapi paling tidak sudah harus dijadikan sebagai landasan bagaimana nanti generasi kita ke depannya yang berawal dari seorang perempuan tetap terjaga ya. Dengan masih banyak tantangan yang menghambat akses wanita terhadap perawatan yang layak, pendengar, kira-kira apa sih yang masih perlu diperbaiki dalam hal pelayanan kesehatan seorang perempuan yang ada di daerah Anda? Apakah juga masih kurang pendampingan mengenai kesejahteraan emosional di awal-awal menstruasi? Meskipun kesadaran sudah mulai meningkat ya, kaitannya dengan edukasi bagaimana tahapan-tahapan seorang perempuan ketika mengalami awal menstruasi dan selanjutnya, tentu stigma budaya akan menstruasi ini masih mempengaruhi remaja putri yang biasanya baru saja memasuki masa datang bulan atau menstruasi ya. Sejak awal menstruasi memang banyak wanita muda yang kadang-kadang tidak punya akses terhadap produk-produk kebersihan yang menyebabkan ketidakhadiran di sekolah misalnya, atau resiko kesehatan jangka panjang. Tapi Mada yakin di tahun 2026 ini segalanya tentunya lebih baik ya, dengan adanya teknologi, perkembangan zaman juga. Jadi pemeriksaan rutin untuk wanita khususnya misalnya pap smear, vaksinasi HPV, atau tes kepadatan tulang misalnya, semoga semuanya bisa tercover dengan baik ya. Karena rata-rata kalau beberapa perempuan yang mengeluhkan tentang fasilitas kesehatan itu, mereka berkeluh tentang hambatan finansial dan juga kurangnya kesadaran yang membuat mereka ini kadang-kadang melewatkan tes-tes penting yang sebetulnya sangat penting sekali sebagai penunjang perempuan yang sehat di masa depan, begitu ya. Semoga Anda juga mulai menyadari bahwa memang resiko seorang perempuan harus memperhatikan detailnya tentang cek-cek kesehatan yang memang perlu dilakukan dan tidak perlu takut, supaya masalah-masalah yang kiranya jadi isu yang sebetulnya tabu untuk dibicarakan sebagai seorang perempuan bisa mulai terbiasa untuk mengedukasi atau memberikan literasi satu sama lain bahwa perempuan butuh cek kesehatan secara berkala mulai dari awal menstruasi sampai premenopause dan sebagainya ya. Pendengar kita di menit 28 lewatnya dari pukul 12 siang, Anda masih menyimak lagu-lagu campur sari kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 1 siang. Sebelum kami informasikan untuk Anda bagaimana reporter RRI Madiun hari ini menyebarkan informasinya untuk Anda semuanya dalam dinamika siang pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Petruk Kanthong Bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kanthong bolong. Kanthong tegese wadah, bolong tegese suwek. Mula diseni sepiro wae kanthong bolong mesti bakal entek gusis, ora ana tepake. Sing duweni ngilmu iku yaiku Petruk. Mula sering kasebut Petruk Kanthong Bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk Kanthong Bolong mujudake kegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk Sarwo Prasojo. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Garing lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak, nggoleki wahyu sangkan paraning dumadi. Momong sondherekake para satrio Pandhawa kang watake ambek, para marta berbudi Bawa Leksana. Petruk seneng tertulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman, bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono, ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kanthong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso, ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik Ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline. Sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kanthong bolong nanging beda cak-cakane. Kanthong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepiro wae tansah kurang, mung nganggo numpuk bondo sak uka-ukae, kaya wadah borot wae. Mula ramukal. Senajan wis dibayar negara, nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kanthong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sapa sira sapa ingsun? Menawa menehi pambiyantu mesti ana pamriye. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut gudu nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kastene ngidapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung
apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya-subya kawula. Sugih blegedu kasukan Mas Picis Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek kenya sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Mergo tansah suka-suka muja hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Gedwel Beh Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakehan pola mundhak sansaya bubrah.

Ya pendengar, momen Hari Raya Idul Adha biasanya identik dengan hidangan berbahan dasar daging sapi ataupun juga kambing ya. Pastinya bikin ngiler ya. Tapi di balik kenikmatan itu ada juga orang-orang yang harus mewaspadai resiko gangguan kesehatan karena konsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga kalorinya cukup banyak ya. Jadi memang sapi punya potensi kolesterol lebih tinggi daripada daging kambing. Tapi meskipun demikian, pola makan yang sebetulnya terkontrol itu juga bisa menanggulangi resiko sejumlah penyakit seperti kolesterol tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, sampai diabetes. Artinya kalau misalnya seseorang itu bergerak, bisa mencegah dini dari diri sendiri ya, bagaimana porsi yang seharusnya dikonsumsi sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Atau Anda juga orang yang memang rutin memeriksakan diri Anda ke dokter langganan Anda, paling tidak Anda juga punya kontrol diri ya, bagaimana sebetulnya mengkonsumsi daging sapi ataupun juga daging kambing ketika Idul Adha tiba. Hidangan khas Idul Adha biasanya mengandung kalori ataupun juga lemak yang cukup tinggi, utamanya kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Kemudian olahannya itu menggunakan santan atau minyak yang berlebih. Banyak orang yang takut mengkonsumsi daging kambing, pendengar. Padahal kalau Anda sering nonton podcast Dr. Tirta atau beberapa materi yang disampaikan oleh beliau, sebetulnya daging kambing punya protein yang sangat bagus ya, jika diolah dengan tanpa terlalu banyak kecap, terlalu banyak garam, dan juga terlalu banyak bumbu. Artinya daging kambing punya protein yang baik, sebaik daging sapi ketika dikonsumsi dengan cara yang benar. Kemudian dengan tubuh yang aktif bergerak, proses metabolisme juga bisa berjalan lebih optimal. Jadi dengan gerak tentu saja terjadi pembakaran kalori dan bisa mencegah dari atau bahkan mengembalikan fungsi dari penyakit tersebut. Kalau aktivitas fisik yang dilakukan oleh Anda juga tidak harus selalu olahraga yang berat ya, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda saja. Misalnya cukup dengan jalan kaki, kemudian bersepeda santai, atau yang kuat jogging, boleh jogging, sampai aktivitas rumah tangga sebetulnya juga bisa cukup membantu tubuh tetap aktif, terutama setelah banyak duduk dan makan selama libur hari raya, pendengar ya. Jadi harapannya ketika Anda memang memutuskan untuk makan daging sapi atau kambing dalam jumlah yang cukup besar, memang resikonya harus dibalas juga dengan aktivitas gerak yang cukup juga, supaya paling tidak tidak terjadi penumpukan kolesterol ataupun juga beberapa penyakit yang mengancam, utamanya juga usia di atas 35 tahun ya, yang mestinya juga memang harus sudah aware dengan apa yang kita konsumsi setiap harinya.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Dinamika Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan bergeser channel karena kami kabarkan informasi apa saja dari reporter kami di wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Madiun dengan Dinamika Siang kembali mengudara dengan serangkaian informasi. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Madiun menghimpun puluhan hewan kurban dan disalurkan ke sejumlah masjid, pondok pesantren hingga sekolah luar biasa atau SLB. Dinas Perdagangan Kota Madiun memastikan stok LPG untuk masyarakat aman selama libur Idul Adha hingga akhir pekan. Polres Pacitan berhasil meringkus pencurian sound system dan kotak amal dari 7 masjid di Pacitan. Selain itu, Dinamika Siang hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, saya Madaristu.
2: Dinamika Siang.
0: Pemerintah Kabupaten Madiun menghimpun puluhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah untuk disalurkan ke sejumlah masjid, pondok pesantren, panti asuhan, hingga sekolah luar biasa SLB di wilayah Kabupaten Madiun. Informasi ini selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun menghimpun total 40 ekor hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah, terdiri dari 12 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Informasi tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Muhammad Sunawan, dalam rangkaian salat Idul Adha di Masjid Kuba, Caruban. Muhammad Sunawan menyampaikan sebagian hewan kurban tersebut telah disalurkan ke sejumlah tempat di Kabupaten Madiun.
4: Dari jumlah tersebut, 9 ekor telah disalurkan ke masjid, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan. Sedangkan 28 ekor kambing disalurkan ke panti asuhan, SLB, yayasan, dan juga pondok pesantren di Kabupaten Madiun.
3: Sementara itu, 3 ekor sapi lainnya disembelih di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban. Dagingnya kemudian dibagikan kepada petugas lapangan dan tenaga pendukung di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun. Bupati Madiun, Hari Burianto, mengatakan distribusi hewan kurban dilakukan secara bergilir agar pembagiannya merata di masyarakat.
5: Ini kita bergilir karena kita tidak bisa semuanya dapat karena masjid di Madiun itu ribuan jumlahnya. Jadi ya kita bergiliran, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat. Karena begini, kita pemerataan, kemudian mereka yang belum pernah ada di yatim piatu kan juga tidak ada kita berikan ke situ. Cuma mereka juga akan menikmati sama-sama. Kalau yang lain insya Allah sudah ada banyak, satu masjid ada yang 4, ada yang 5, bahkan ada yang 10 segala, satu masjid. Jadi.
3: Selain itu, Hari mengapresiasi pelaksanaan kurban di Kabupaten Madiun yang dinilai menunjukkan kepedulian sosial masyarakat. Menurutnya, ibadah kurban menjadi sarana melatih pengorbanan dan kesabaran dalam kehidupan bermasyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bupati Hari Wuryanto mengajak warganya untuk menjadikan momentum Idul Adha yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan, serta integritas dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun daerah. Selengkapnya Dayus Warno.
6: Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ia berharap di Hari Idul Adha ini akan membawa keberkahan bagi seluruh umat muslim. Hari Wuryanto juga mengajak untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai pengingat bagi umat Islam akan sejarah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan serta integritas yang dicontohkan oleh kedua nabi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun daerah.
7: Gemah takbir berkumandang di angkasa menggetarkan hati kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah kurban kita diajarkan untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, khususnya bagi saudara-saudara kita di bumi kampung pesilat. Sambut Idul Adha dengan hati yang adem, jaga kerukunan di kampung pesilat tercinta.
6: Selain itu, Bupati Madiun juga mengajak seluruh warganya untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi keselamatan dan kelancaran para jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, dan harapannya selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji sehingga mampu kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Dinas Perdagangan Kota Madiun memastikan stok LPG untuk masyarakat aman selama libur Idul Adha hingga akhir pekan. Aris Deka melaporkan.
2: Dinas Perdagangan Kota Madiun memastikan bahwa stok LPG bagi masyarakat berada dalam kondisi aman selama masa libur Idul Adha dan akhir pekan. Kepastian ketersediaan pasokan ini juga diperkuat oleh laporan dari sejumlah pemilik pangkalan LPG di wilayah kota setempat. Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prastianingrum menegaskan bahwa jaminan keamanan stok ini berlaku baik untuk LPG bersubsidi ukuran 3 kg maupun varian non-subsidi. Ia menambahkan menjelang libur hari raya Idul Adha, rata-rata pangkalan di Kota Madiun mendapatkan pasokan tambahan fakultatif khusus untuk LPG 3 kg. Mengenai aspek harga, Tri menjelaskan bahwa tidak ada perubahan untuk LPG bersubsidi 3 kg. Sebaliknya penyesuaian harga justru terjadi pada sektor non-subsidi.
8: Agen sama pangkalan di Kota Ibu rata-rata kan mendapat tambahan terkait fakultatif untuk LPG 3 kg. Alhamdulillah di Kota Madiun stoknya aman dan kata ibunya tadi 3 hari ini agak menurun untuk penjualannya. Namun demikian untuk stok maupun ketersediaan stoknya dari Pertamina aman sesuai dengan plot ya Bu ya, alokasi yang sudah ditentukan oleh Pertamina.
2: Sementara itu, Dani Reza, pemilik pangkalan LPG Acik Budiono, Kota Madiun, turut memastikan kelancaran pasokan di tempatnya. Menurut Dani, ketersediaan LPG saat ini berjalan normal, sesuai dengan alokasi yang disalurkan oleh Pertamina melalui agen. Seluruh kuota telah diplot secara tepat ke masing-masing pangkalan, sehingga penerimaan barang berjalan konsisten tanpa adanya pengurangan volume.
9: Harganya sesuai surat edaran dari Pertamina, jadi untuk yang 12 kilo itu harganya per sekarang ini 228. Terus yang 5,5 itu 107. Itu kenaikan tanggal 18 April 2026. Sebelum 18 April 2026 itu yang 12 kilo 192 per tabung, terus yang 5,5 itu di 90.000 per tabung.
2: Hingga saat ini, aktivitas penjualan LPG di pangkalan dilaporkan masih berjalan normal. Dani mengingatkan kembali bahwa setiap pembeli wajib menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP saat bertransaksi. Selain itu, sesuai dengan regulasi dan imbauan yang berlaku, konsumen untuk sektor rumah tangga dibatasi maksimal 5 tabung dalam jangka waktu 1 bulan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menambah pasokan LPG bersubsidi 3 kg di wilayah Madiun Raya untuk memastikan stok aman dalam momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tanggal 27 hingga 31 Mei 2026. Area Manager Communication Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi memberikan keterangan. Selama momentum libur panjang Idul Adha, pihaknya melakukan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar penyaluran reguler di kisaran 99 hingga 100% untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara atau Jatimbalinus telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 99% dari rata-rata penyaluran harian 1,5 juta tabung untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Jumlah itu diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang pekan ini sehingga masyarakat dapat menikmati long weekend dengan tenang. Khusus untuk Kota Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan terdapat tambahan tabung LPG hingga 100%, kemudian wilayah Magetan tambahan 99%. Ahad Rahedi meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak memborong dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan.
1: Dinamika siang.
0: Kita ke informasi lain, pendengar. Polres Pacitan berhasil meringkus pencurian sound system dan kotak amal dari 7 masjid di Pacitan. Angela Reska melaporkan.
10: Polres Pacitan berhasil meringkus pencurian peralatan sound system dan kotak amal yang terorganisir dari 7 TKP di wilayah Kabupaten Pacitan. Pelaku berjumlah 3 orang dan berasal dari Blitar, menyasar beberapa masjid yang terlihat sepi. Kapolres Pacitan AKBP Ayu Diponegoro Azhar mengungkapkan pengakuan sementara dari ketiga pelaku adalah karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
11: Motifnya dari hasil penyelidikan untuk kebutuhan sehari-hari, itu motifnya menurut pengakuan tersangka sementara ini. Modus operandinya, tiga pelaku berangkat dari Blitar menyiapkan dengan alat-alat yang digunakan untuk mencuri, yaitu bisa kita lihat rekan-rekan ada tang ini besar, kemudian ada obeng juga, ini obeng, terus apa ini, tang kecil ya, tang kecil ini yang dicuri Pak. Jadi tiga ini digunakan oleh pelaku, dan juga pelaku ini sudah terbiasa menggunakan mobil karena alatnya kan besar ini, menggunakan mobil dengan cara menyewa.
10: AKBP Ayub mengatakan pelaku juga sempat merusak CCTV untuk menghilangkan jejak di Masjid Nurul Huda, Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan. Salah satu dari ketiga pelaku merupakan pelajar berusia 16 tahun dan saat ini diserahkan ke Balai Pemasyarakatan Bapas Madiun. Sementara dua pelaku lainnya telah ditahan dan kasus ini sedang berada di tahap pengembangan pemeriksaan kepolisian. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun meminta petani untuk melakukan percepatan tanam guna menghindari dampak El Nino yang puncaknya diprediksi Agustus hingga September. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun meminta para petani di wilayahnya untuk segera melakukan percepatan tanam. Langkah strategis ini diserukan guna menghindari dampak buruk fenomena cuaca El Nino yang puncaknya diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus hingga September mendatang. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti menyarankan agar para petani menanam padi tepat waktu serta mengutamakan penggunaan varietas benih yang tahan terhadap kekeringan dan serangan penyakit. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah juga memfasilitasi kelompok tani dengan asuransi usaha tani padi atau AUTP. Fasilitas ini diharapkan dapat meringankan beban kerugian para petani apabila terjadi bencana pertanian akibat cuaca ekstrim. Selain itu, DKPP turut mengimbau para petani untuk mulai beralih menggunakan pupuk organik. Menurut Niken, beberapa wilayah seperti Kelurahan Banjarrejo dan Winongo terpantau sudah memulai masa tanam lebih awal. Dengan percepatan jadwal tanam, tanaman padi diproyeksikan sudah mendekati masa panen saat puncak El Nino tiba, sehingga dampak kekeringan bisa ditekan. Skema percepatan ini ditargetkan membuat para petani sudah bisa memasuki musim tanam kedua pada periode Agustus hingga September mendatang.
12: Gini, jadi tanam tepat waktu. Ini kebetulan kan masih, kadang masih ada hujan juga, kemudian sumber air juga masih ada. Tanam tepat waktu itu, kalau petani sudah mulai sih kemarin di daerah Banjarrejo, sudah di daerah mana, Winongo juga sudah. Jadi saya pikir ini sudah masuk. Jadi ketika nanti benar-benar masuk El Nino itu, kalau perhitungannya pas Agustus September itu justru sudah mendekati panen mereka. Gitu. Mudah-mudahan kita harapkan bersama-sama itu tidak terlalu terdampak.
2: Saat ini total luas lahan pertanian di Kota Madiun mencapai sekitar 870 hektar. Sebagian besar petani di kota tersebut secara mandiri telah memiliki sumur di area sawah mereka. Tercatat saat ini ada sekitar 1071 unit pompa air, mulai dari jenis Siebel, dinamo hingga diesel yang digunakan untuk menopang irigasi sawah. Secara topografi, kontur tanah pertanian di Kota Madiun juga relatif rata. Kendati demikian, DKPP tetap memetakan sejumlah wilayah kelurahan yang memiliki potensi terdampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Pilang Bangu, Oro-Oro Ombo, Sogaten, dan Ngegong. Meski memiliki potensi kerawanan, para petani di kawasan tersebut dipastikan tetap memiliki akses sumur pompa yang diharapkan debit airnya masih bisa dimanfaatkan secara optimal sepanjang musim kemarau. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, pemerintah Kota Madiun menggelar bazar UMKM bertajuk 1001 Malam Fest untuk menyambut para pemudik dan wisatawan yang berkunjung selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan bazar UMKM bertema 1001 Malam Fest dilaksanakan mulai 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Festival yang digelar di kawasan Pahlawan Street Center dan diprakarsai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun tersebut sebagai upaya mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Pada tahun ini, Pemkot telah menyiapkan 7 agenda kegiatan untuk memfasilitasi seluruh UMKM binaan Kota Madiun tanpa dipungut biaya. Selain itu, produk yang dijual para tenan juga telah melalui proses kurasi oleh dinas terkait sehingga kualitasnya terjamin. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas makanan maupun produk yang dijual di bazar karena sudah dikurasi oleh Disnaker Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Bagus Panuntun menambahkan, seluruh transaksi selama kegiatan berlangsung juga menggunakan sistem point of sale atau POS yang disiapkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Madiun. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau jumlah transaksi dan omset pelaku usaha yang terlibat di ajang 1001 Malam Fest secara real time. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Serangkaian peresmian klinik Mediska Madiun PT KAI Daup 7 Madiun menggelar kegiatan sosial donor darah. Catatan Dayus Warno.
13: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menggelar kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus dalam rangka peresmian klinik Mediska Madiun. Kegiatan kemanusiaan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bentuk nyata kepedulian seluruh insan KAI terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
14: Kami berharap dapat menumbuhkan semangat berbagi serta memperkuat kepedulian sosial di antara insan KAI dan masyarakat sekitarnya. Antusias masyarakat sangat besar sekali, terbukti dengan 50 peserta yang mendaftar untuk melaksanakan donor darah, selanjutnya melalui pemeriksaan yang ketat terhadap syarat untuk dapat melaksanakan donor darah, terdapat 35 peserta yang lolos dan dapat melaksanakan donor darah tersebut.
13: Tohari juga menjelaskan dari kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 35 kantong darah dengan rincian golongan A sebanyak 10 kantong, golongan B 10 kantong, golongan O 10 kantong, dan golongan darah AB sebanyak 5 kantong. Tohari menambahkan kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat. KAI juga tentunya berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif yang berdampak langsung bagi wilayah operasionalnya. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menggencarkan pasar murah di Kabupaten Bojonegoro untuk mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Pasar murah itu menjadi ikhtiar Pemprov Jatim dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Hal itu disampaikan Kofifah saat meninjau pasar murah di lapangan Perumnas Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan berbagai komoditas strategis dengan harga di bawah pasar. Antara lain beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, serta telur ayam ras Rp22.000 per kemasan. Selain itu tersedia pula daging ayam ras Rp30.000 per kemasan, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, dan paket cabai Rp5.000 per 200 gram. Kofifah mengatakan komoditas yang dijual dipilih berdasarkan kebutuhan utama masyarakat serta perkembangan harga di lapangan. Dikatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus melakukan operasi pasar serta peninjauan langsung ke pasar tradisional guna memastikan pasokan aman dan distribusi pangan berjalan lancar. Kita ke informasi terakhir, dinamika siang hari ini pendengar bersama reporter kami Ulfa Larasati menyoal bukan es teh atau es sirup. Ahli gizi menyarankan beberapa minuman lain sebagai pelengkap hidangan daging kurban. Berikut laporan selengkapnya.
3: Es teh manis maupun es sirup kerap menjadi pilihan minuman untuk menemani hidangan daging kurban saat Idul Adha. Meski terasa menyegarkan, konsumsi es teh dan es sirup setelah makan daging merah ternyata kurang disarankan oleh ahli gizi. Ahli gizi Nikmatul Fadila menjelaskan, teh mengandung zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi dari daging merah ke dalam tubuh. Zat dalam teh lebih banyak menghambat zat besi, terutama zat besi non-hem. Akibatnya, manfaat zat besi dari daging tidak dapat diserap secara maksimal.
15: Sebenarnya tidak disarankan, karena apa? Kalau es teh manis atau es sirup itu bisa menyebabkan, kalau es teh itu kan ada kandungan zat gizi yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, si daging ini kan mengandung zat besi kan ya. Nah, kalau kita konsumsi daging ini sama teh, itu akan menghambat zat besi, penyerapan zat besi ke tubuh.
3: Selain es teh, minuman manis seperti es sirup juga kurang disarankan dikonsumsi bersamaan dengan hidangan daging kurban. Menurutnya, kandungan gula yang tinggi pada minuman tersebut dapat memicu lonjakan gula darah apabila dikonsumsi berlebihan. Nikmah menyarankan masyarakat lebih memilih air putih saat mengonsumsi daging merah. Jika ingin minuman yang memiliki rasa, sari buah tinggi vitamin C seperti jambu biji dengan gula secukupnya dinilai lebih baik karena mengandung vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat besi. Selain memperhatikan jenis minuman, masyarakat juga diimbau tetap mengatur porsi konsumsi daging serta menyeimbangkannya dengan sayur dan aktivitas fisik agar asupan selama Idul Adha tetap sehat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Dangdutnya RRI Madiun mantap. Sudah menyapa Anda di kesempatan siang hari ini. Hari kedua ya, perayaan Idul Adha di 1447 Hijriah. Senang sekali tentunya Mada kembali hadir menemani Anda yang hari ini atau siang ini sedang cemal-cemil daging kurbannya. Karena momentum kurban identiknya selain dengan kebersamaan, kemudian rasa syukur, tentunya aneka olahan daging yang menggugah selera. Kita akan sama-sama bahas topik yang seru hari ini, yang sering juga jadi perdebatan ringan ya ketika hari raya tiba. Apakah Anda termasuk tim sapi atau tim kambing untuk olahan daging kurban? Karena memang satu keluarga ada yang mendapatkan jatah daging kurban kambing ataupun juga sapi. Ada sebagian orang yang memilih daging sapi karena kabarnya teksturnya yang empuk, cocok diolah menjadi rendang lah, sate, sampai sop yang kaya rasa. Tapi tidak sedikit juga yang setia dengan daging kambing yang sebetulnya punya cita rasa yang khas. Kemudian bisa dijadikan gulai, tongseng, ataupun sate kambing ya, yang jadi favorit keluarga. Nah, kalau Anda sendiri pendengar, pilih yang mana nih? Tim sapi yang gurih dan juicy atau tim kambing dengan aroma dan rasa yang khas? Nanti kita coba tanyakan pada Anda yang bergabung di 459198 atau di 0811 366 9907 sampai jam 3 ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, ada yang mau gabung lagi di 459198. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Mada.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat dong.
0: Alhamdulillah. Gimana jatah dagingnya, udah diolah belum?
1: Wah, ini adanya kambing kan gak suka, suami saya juga. Jadi tak kasihkan mertua saya deh.
0: Oh gitu, tapi kalau misalnya dapet daging sapi, diolah apa sih Mbak Dian biasanya?
1: Biasanya di itu loh Mbak, bikin krengsengan itu.
0: Krengsengan? Pedes?
1: Iya.
0: Waduh, itu enak banget. Tapi memang favoritnya keluarga untuk daging sapi dimasak krengsengan gitu?
1: Iya.
0: Tapi pernah gak sih Mbak Dian itu merasa bahwa kayaknya aku perlu ngurangin deh daging sapi ataupun juga sejenisnya lah ya, supaya gak kolesterol, gak darah
1: ya,
0: tinggi gitu-gitu ya.
1: Harus ngurangin.
0: Gimana?
1: Ya makan sih boleh, tapi kita harus ingat ini porsinya.
0: Oke. Tapi untuk selain Idul Adha, Mbak Dian juga masih konsumsi daging sapi?
1: Enggak, jarang. Kalau enggak ada orang punya hajatan, enggak makan.
0: Iya, bener ya. Apalagi daging sapi kan juga enggak murah gitu.
1: Nah, iya, itu makanya.
0: Ya wes, Mbak Dian mau dengar lagu apa nih?
1: Aku ingin dengar lagunya Insan Biasa dari Lesti ya, Mbak.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Wulan, buat Popo Donasworo, buat Bu Susi, Bu Tika, Bu Jenok, Bu Mari, Bunda Kertasi, Bu Sur, Pak Utafia, buat Mas Muhammad, Pak Porosianto, buat Pak Jono, buat semua satu, buat Mbak Wan, Mbak Menawa nanti yang bisa ya dia, buat Mbak Mada, selamat bertugas, semoga gak kasih sampai sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Dian yang sudah gabung via telepon, yang di WhatsAppnya Pro 1. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun, mantap
0: Bu Susi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sama Uti, Mbak Mada.
0: Uti, apa kabar Uti? Sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Mada.
0: Alhamdulillah. Pripun, dagingnya sudah diolah nopo dereng?
2: Sampun.
0: Waduh, dimasak nopo Uti?
2: Tadi Kak, kemarin kan dapat daging kambing. Tadi tak tongseng. Kan udah dapat 2 paket sapi, 2 paket kambing.
0: Ditongseng semua.
2: Tak tongseng.
0: Terus kalo, yang sapinya?
2: Kalau Mbak Mada mau kesini dong.
0: Saya kok diundang? Bahaya loh, nanti ngabisin
2: deket
0: apa-apa.
2: Deket Mbak Mada, deket. Jalan Mangga tuh deket.
0: Betul, Jalan Mangganya deket. Wih, menggiurkan deh. Ya, terus kalau daging sapinya dimasak apa?
2: Belum tahu, masih ditaruh, tak kasih di kulkas.
0: Oh gitu. Tapi kalau daging sapi biasanya olahannya apa tuh?
2: Gak mesti Mbak, kadang di rawon, kadang di soto, kadang di lapis.
0: Tapi Uti suka takut gak kalau makan daging sapi ataupun juga kambing?
2: Ya makanya ya sedikit aja dong Mbak, jangan banyak banyak. Kan gak setiap hari makan daging. Kalau gak hari Idul Adha enggak makan daging.
0: Bener juga ya. Uti mau denger lagu apa?
2: Aku mau dengerin lagune Elvi Sukesi.
0: Apa tuh?
2: Sekuntum mawar merah.
0: Lanjut.
2: Ya itu aja.
0: Ya udah, mas salam buat siapa?
2: Ya salamnya tadi ada Mbak Dian, makasih segalanipun. Sukun siang. Selamat kagem Pak Rusdianto, Bapak Donosworo, Likmut, Manto Kamat, Sugeng Siang. Kagem Eyang Bonjor, Bapak Songo-Songo, Mas Tommy Sakti. Bapak Agung Suryo, Mas Niko, Sugeng Siang. Mas Wayu, Neng Gayatri. popo, culang sekalian Bunda Neti, sugeng siang.

0: Mbak Tanti Kostavia, Mbak Priska Sugeng Siang, Kakem Teteh Lilis, Mbak TKP Bunda Mayang Sugeng Siang.
1: Oke.
0: Okay. Kakem semuanya saja Mbak. Bada.
1: Siap.
0: Kakem Mbak Bada selamat bertugas, semoga
1: sehat
0: dan dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya Mbak Bada.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam buat Tuti Susi ya. Yang barusan bergabung katanya untuk sementara yang dimasak kambing. Dimasak tongseng, wow, enak banget itu ya. Satu lagi deh penelpon, selamat siang Pro Dangdut. Halo? Halo Pro Dangdut. Oke. Untuk Anda pendengar tentunya kalau bicara tentang daging sapi atau daging kambing, sebenarnya kalau dari beberapa dokter merekomendasikan sih dua-duanya bagus, cuman memang disesuaikan juga dengan kondisi kesehatan kita ya. Yang punya riwayat tensi tentunya tidak boleh terlalu banyak, ataupun juga yang riwayat kolesterolnya cukup tinggi, ya ada baiknya bisa makan secukupnya saja. Tapi yang paling penting bagaimana sih sebetulnya olahan daging itu bisa empuk kalau kambing gak bau perengus gitu. Ada punya resep khusus gak sih di keluarga Anda pendengar? Nanti boleh berbagi juga ya di Pro Dangdut kesempatan siang hari ini. Tapi kita hadirkan dulu koleksi dari Lesti untuk Anda insan biasa.

0: Kami hadirkan update info terkini pendengar untuk Anda. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melarang jemaah Indonesia melontar jumroh pukul 10 hingga 14 waktu Arab Saudi. Larangan itu diberlakukan karena suhu siang hari di Mina mencapai 41 derajat Celcius. Jubir Kemenhaj Maria Segaf mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan demi keselamatan jiwa jemaah. Ia meminta jemaah menghindari cuaca panas ekstrim dan kepadatan menuju Jamarot. Selama waktu tersebut, jemaah diminta tetap berada di tenda atau maktab masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk mencegah resiko dehidrasi berat dan juga head stroke. Maria juga meminta jemaah mengikuti jadwal dan arahan petugas di lapangan. Menurutnya, kepatuhan terhadap jadwal membuat pergerakan menuju Jamarot lebih aman dan tertib. Kemenhaj juga mengarahkan jemaah menggunakan jalur 2 atau jalur atas menuju Jamarot. Jalur tersebut menjadi rute resmi jemaah Indonesia untuk mengurangi potensi kepadatan. Perhatian khusus diminta diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah beresiko tinggi. Informasi lainnya, pendengar, tentang haji juga bisa Anda akses di laman resmi kami rri.co.id atau jangan lupa unduh dan dengarkan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa masyarakat dapat mendaftar sebagai pangkalan atau subpangkalan LPG resmi dari Pertamina Patraniaga dengan membayar sejumlah biaya tertentu.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, akun penyebar klaim bukan merupakan akun media sosial resmi Pertamina Patraniaga. Pihak perusahaan pun membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa pendaftaran pangkalan LPG 3 kg tidak dipungut biaya. Adapun proses pendaftaran pangkalan LPG tidak dilakukan melalui media sosial maupun nomor WhatsApp pribadi, melainkan melalui mekanisme resmi, yakni pendaftaran usaha melalui sistem online single submission atau OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha NIB.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, Pro Dangdut hadir kembali di segmen yang kedua ya. Kita di menit 19, lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang barusan berlalu koleksi dari Bang Haji Roma Irama, Ada Haji Untuk Anda, di momen spesial Idul Adha kali ini. Tentunya juga banyak dari keluarga ataupun juga saudara Anda yang mungkin saja saat sekarang ini sedang menunaikan ibadah haji ya. Coba Mada lihat dulu yang masuk di WA-nya Pro 1. Selamat siang buat Neng Gayatri yang tadi juga sudah sempat bergabung. Salamnya buat Bopo Songo-Songo, Bopo Garuda Seto, Pak Rusdianto, Mbak Sekartaji, Pak Dono, Bu Mari, Bu Erni, dan suaminya. Kemudian Uti Susi dan semuanya tanpa kecuali. Kemudian selamat siang juga Pro Dangdut, Dangdutnya Pro 1 RRI Madiun mantap. Dari Rendra Priyatna di Jember. Saya timnya daging sapi. Kalau di sini sudah tadi malam diolah, bahkan di sini komplit kok. Ada dendeng ragi, ada bakso, ini sudah lengkap. Dan sekarang tinggal santai-santai aja. Bahkan kemarin itu alhamdulillah di Jember, antusias warga cukup meriah. Bahkan 9 ekor kambing, kemudian 2 ekor sapi, itu informasi yang saya terima kemarin itu. Disembelih ya, pendengar. Salamnya buat semuanya aja yang masih mendengarkan dan masih apa nih, setia di Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang aja. Oke, nanti coba lagunya dicari ya. Selamat siang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun mantap. Dari Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Kalau saya tim sapi. Duh, gimana ya masalahnya di daerahku, di perumahan satelit kolor Sumenep, gak kebagian daging kurban mbak. Cuma bagian daerah tertentu aja, seperti di daerah Lenteng, Dasuk, dan juga Pangerangan. Mau request lagunya Afan Kepala Suanmu. Salamnya buat Mbak Ulfa, Mbak Angela, Mas Imam Malik, Mas Aris, dan Mas Yusron. Buat mbaknya selamat bertugas, habis siaran jangan lupa istirahat, terima kasih. Makasih juga ya Mas Afif di Sumenep sana. Yang di 459198, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo selamat siang Pro Dangdut, Dangdutnya RRI mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mada.
0: Iya, waalaikumsalam Mbak Wulan. Iya. Alhamdulillah bisa gabung ya. Piye Mbak Wulan, sudah masak belum?
1: Sudah Mbak.
0: Masak apa nih?
1: Tadi pagi aku masak balado Mbak. Aku masak balado kan jadi seneng pedes. Jadi, kalau nggak pakai cabai, enak
0: ya
1: mbak?
0: Berarti ya, tim daging sapi atau daging kambing nih?
1: Ah, nggak tahu, pokoknya campur-campur, orang dapatnya ya campur-campur, gaur nggak karuan.
0: Oh gitu? Jadi, emang kalau daging sapi sama kambing dicampur gitu, alotnya itu sama ya? Masaknya gitu bisa barengan ya, juga?
1: Tergantung memasaknya. Kalau aku secara alami kan, untuk mengempukan daging kan, aku pakai pertama pakai aku cor pakai air panas dulu. Nah, terus habis itu aku mendidihkan air lagi. Setelah air mendidih, daging yang ini aku masukkan lagi. Kemudian kompornya kecil, biar kecil. Nah, setelah itu matang itu jangan langsung dibuka, dibiarin dulu biar dingin. Setelah itu kita potong-potong sesuai dengan selera. Tekstur enak banget.
0: Enggak usah ditambah macem-macem ya. Enggak. Pengempuk apapun enggak. Gitu. Udah. Enggak. Udah empuk ya. Sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya deh. Ya,
1: mau cari daun pepaya, aku mau cari kemana? Kalau aku campur, ada yang dikasih sendok garpu atau apalah itu logam kok. Dicampur sedikit juga.
0: Iya. Saya juga pernah dengar sih ada yang rebus dagingnya tuh pakai sendok, katanya biar empuk gitu.
1: Iya,
0: beneran nggak sih?
1: Nggak bagus karena itu logam,
0: teman. Iya ya. Kita nggak tahu bahan-bahannya nanti jadinya kayak apa ya.
1: Betul. Kan kita harus jaga sudah apa namanya sekarang itu musimnya seperti ini. Kita kalau nggak jaga kesehatan sendiri.
0: Betul.
1: Ya.
0: Harus hati-hati ya.
1: Secara alami. Nah setelah itu aku sesuai. Potong-potong sesuai dengan seleraku. Nah mintanya Mas Yuti yang kecil-kecil aja ya weh. Kecil-kecil akhirnya aku bumbu balado. Nah itu akhirnya
0: jadi deh
1: mat,
0: Alhamdulillah. Mbak Wulan pengen dengar lagu apa nih?
1: Aku pengen dengar lagunya Bunda Rita Sugiarto yang judulnya adalah Pacar Dunia Akhirat.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
1: salamnya tadi ada Bunda Erni, selamat siang Bunda, ada Bunda Star tadi, yang di Sumeneb, selamat siang, yang di Jember juga selamat siang, terus ada Bunda Mari, Pak Ditongo Songo, Pak Didono Suoro, ada Mbak Susi tadi, terima kasih senggolanya Mbak Dian. Mbak Dian masak apa Mbak Dian? Wes pokoknya dimasak dewe Mbak, sak bisa-bisa nih insya Allah iso. Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak ya.
0: Siap.
1: Buat Mbak Mada, selamat bertugas hingga tuntas.
0: Terima kasih.
1: Dan senantiasa menyertai Mbak Mada keluarga.
0: Amin.
1: Makasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Tak tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak, siapa tadi? Mbak Wulan ya, kok sampai lupa sih. Yang di WA-nya Pro 1, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Andini. Alhamdulillah Kak Andini juga. Gimana, sudah masak atau belum?
2: Ngucapin dulu ya.
0: Apa tuh?
2: Made in

0: dipasangin gitu.
1: Oh gitu. Kalau Kak Andi ini masak daging kambing biar nggak perngus, resepnya gimana sih?
0: Oh ya, aku mau memberikan semacam tips ya, juga cocok untuk mereka yang membuat kulineran.
1: Aha.
0: Baik itu sapi maupun kambing.
1: Mm-mm.
0: Kambing itu supaya bau amis hilang itu ketika merebus ya,
1: mm-mm,
0: tak taruh rempah-rempah alias pun-pun. Daun jeruk,
1: daun
0: sereh,
1: mm-mm,
0: terus kunyit sama jahe yang umum sih.
1: Mm-mm.
0: Rada-rada lama, nanti bau hilang.
1: Gitu aja ya.
0: Oh ya, diulang kembali.
1: Mm-mm.
0: Dan
1: oke.
0: Okay. Apa? Mengempuk.
1: Iya,
0: okay. Tanpa diberi baking soda atau apa itu yang empuk.
1: Iya.
0: Semacam itu, okay. Daripada nanti malah hancur.
1: Bener ya. Apalagi daging masih baru kan, sebetulnya udah juicy itu.
0: Iya. Mendingan dimasak alami. Dan daging itu kan biasanya kalau masih baru masih seger-seger.
1: Iya betul, masih seger. Iya. Betul. Kak Andi ini mau dengar lagu apa nih?
0: Kalau boleh request, aku mau lagu punya Iyeth Bustami.
1: Apa
0: yang
1: tuh?
0: Duet sama Ferry Susan, Ramada.
1: Apa?
0: Judulnya Sabda Cinta.
1: Oke, okay. Salam dulu mungkin.
0: Salamnya untuk semuanya wes, sampai Z, Sabang sampai Merauke.
1: Oke.
0: Okay. Jujur Pulau Blau.
1: Yes.
0: Oh, Ramada okay. Ingat ya.
1: Terima kasih.
0: Ramada kurban opo.
1: Apa?
0: Kurban opo?
1: Kurbannya? Kurban segalanya deh, kurban waktu, kurban tenaga, ya kan? Semuanya dikurbanin. Oke deh. Jangan kalau itu ya. Oke. Okay. Makasih Kak Andini.
0: Oke,
1: okay, iya, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kak Andini yang memasak beraneka ragam menu ya. Bahkan daging sapi sama kambingnya sudah diolah semuanya dengan tips yang tadi sudah disampaikan bahwa supaya nggak perngus, kasih rempah-rempah aja. Begitu ya. Buat yang suka banget sama koleksi dari Rita Sugiarto, pendengar Pacar Dunia Akhirat, mungkin ini kali ya yang diharapkan oleh semua pasangan. Harapannya tidak hanya bahagia di dunia saja, tetapi bagaimana bisa menjadi pasangan dunia akhirat, begitu ya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, mengkonsumsi daging sesuai dengan takaran masing-masing itu jauh lebih baik daripada berlebihan. Tapi ada beberapa orang juga yang kalau kadung suka itu susah move on-nya gitu ya. Makanya konsumsi daging sapi berlebihan ketika Idul Adha biasanya akan memicu yang namanya pusing karena gangguan pencernaan, kemudian juga perubahan sirkulasi darah. Jadi kalau misalnya pusing setelah makan daging, sebetulnya kondisi yang umum ya, yang berkaitan dengan proses pencernaan tubuh, biasanya disertai dengan lemas, mual, sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat. Karena memang daging sapi punya kandungan protein dan lemak tinggi, sehingga membutuhkan proses pencernaan yang lebih lama dibandingkan makanan ringan yang lainnya. Oleh karena itu pendengar, paling tidak sudah mulai sekarang ya, di hari yang kedua, sudah tahu kan takaran sekian banyaknya Anda, kira-kira yang paling aman makan daging itu seberapa, kemudian daging sapi aman gak sih untuk Anda sendiri, daging kambing seperti apa juga. Dan kalau perlu, memang kalau ada rasa yang kiranya perlu dikonsultasikan dengan dokter, konsultasikan saja ya. Yang paling penting kita bisa memaknai Idul Adha ini dengan sebuah keikhlasan, dengan pengorbanan yang baik, dan diterapkannya kepada orang-orang yang tercinta di sekitar kita, dan kita juga mengimplementasikan di kegiatan kita sehari-hari bagaimana bentuk korban yang sesungguhnya dengan rasa ikhlas, rasa tulus, itu jauh lebih baik pastinya ya. Pendengar, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut hari ini, dan besok lagi Pro Dangdut hadir pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda masih belum terputarkan lagunya hari ini, boleh gabung besok. Teleponnya masih belum keangkat, gabung besok. WA-nya masih belum kebaca, WA lagi besok. Tenang aja, karena Pro Dangdut hadir setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Beranda Sacita pukul 15 kami hadirkan secara berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, menit 54 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, segera dikumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Allahu akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Beranda Astacita Nasional, nanti segera kami hadirkan untuk Anda pendengar hari ini RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan RRI Singaraja akan mempersembahkan beranda Astacita masing-masing, sehingga jangan lewatkan sesaat lagi.

Kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedy Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan bertambah pertama. Terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai KOL kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau pelopor digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM

0: Tulalu yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Muntolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pinonek itu, nama brandnya Decako, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM

menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar

0: ya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang sudah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serunding tradisional tiga daerah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundingnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional tiga daerah?
0: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut, karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana, sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Astacita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri RRI Antikom. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: Asta cita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus, untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu. Yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya. Kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar. Oke, iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Biasa, baik. Sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakal tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital, karena di balik layar teknologi tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: bolong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo Young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo Young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo Young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo Young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Sampang berhasil diungkap Satreskrim Polres Sampang. Empat pelaku yang memiliki peran berbeda dalam aksi curanmor tersebut kini diamankan polisi beserta barang bukti. Sejumlah pemain Persebaya pekan ini mengumumkan hengkang dari klub untuk musim depan. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar, Pangdam 5 Brawijaya meninjau lokasi pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Laporannya disampaikan Eka Wulan.
2: Teritorial Pembangunan Brigif TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Ponorogo. Adapun lahan yang disiapkan yaitu seluas 102 hektar menempati lahan perhutani di wilayah Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung. Pangdam mengatakan pembangunan Brigif TP dan Yonif TP di Ponorogo itu masuk tahap 4 bersama 16 titik lain di Kodam 5 Brawijaya. Ia berharap pembangunannya berjalan lancar karena keberadaan Brigif TP dan Yonif TP diyakini ke depan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
3: Dan insya Allah proses pembangunan mulai dari tahap 1 sudah menyiapkan barang-barang untuk masyarakat area sampai dengan nanti pembangunan infrastruktur jalan seluruhan juga berjalan sukses.
4: Masukannya, kalau seluruhnya 1.000 lebih.
5: 1.000 lebih.
4: Tapi dalam waktu dekat, yang Juli itu insya Allah sekitar 500-600 orang.
2: Menurutnya, pembangunan Brigif TP dan Yonif TP itu menjadi salah satu program strategis TNI Angkatan Darat bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa setempat. Tidaknya itu juga mendukung keberlangsungan infrastruktur daerah hingga memperkuat pertahanan negara di wilayah. Jika pembangunan Brigif Teritorial Pembangunan dan Yonif Teritorial Pembangunan di Ponorogo itu tuntas, maka akan ada lebih 1.000 prajurit TNI yang menempati batalion tersebut. Namun di tahap awal ini, akan ada 500 hingga 600-an prajurit yang menempati pada pertengahan Juli mendatang. Ia menargetkan di tahap awal ini setidaknya ada 4 barak yang selesai dibangun, plus sanitasi dan instalasi listrik. Seperti diketahui, dari 102 hektar lahan yang disiapkan, terdiri 65 hektar untuk pembangunan Yonif TP dan 37 hektar untuk pembangunan Brigif TP. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Petugas gabungan menggelar operasi lalu lintas di Kota Madiun. Selama 2 hari, 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Aris Deka.
6: Madiun Kota, Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kota Madiun menggelar operasi lalu lintas di Jalan Jawa Kota Madiun. Selama 2 hari terdapat 102 kendaraan roda 2 dan roda 4 kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Kaurbin Ops KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Ibtu Muhadi mengatakan, giat penindakan ini difokuskan terkait pajak kendaraan ataupun sepeda motor yang tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor sudah kadaluarsa atau mati. Selain itu, petugas gabungan juga memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta memastikan pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Operasi gabungan tersebut rutin digelar 2 kali setiap bulan, dan kegiatan kali ini merupakan operasi pada periode Mei. Muhadi menjelaskan, selama 2 hari pelaksanaan operasi, petugas menemukan 102 pelanggaran lalu lintas. Pada hari pertama, Rabu, tercatat 37 pelanggar, sedangkan pada Kamis, jumlah pelanggar meningkat menjadi 65 orang yang seluruhnya diberikan sanksi tilang.
7: Ini untuk mencegah pelanggaran lalu lintas, terutama menekan laka lantas yang pertama. Yang kedua yaitu untuk ketertiban bayar pajak, yaitu kendaraan yang terdapat plat nomor ataupun sudah 5 tahun waktunya ganti plat nomor atau pajaknya, demikian.
6: Dalam operasi itu, petugas tidak menggelar sidang di tempat. Para pelanggar hanya diberikan surat tilang, sedangkan proses sidang dan pembayaran denda dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Muhadi berharap melalui operasi gabungan tersebut, masyarakat semakin tertib berlalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta taat membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan Nur.
5: Baik, terima kasih Manda. Pendengar dan pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Sampang berhasil diungkap Satreskrim Polres Sampang. Empat pelaku yang memiliki peran berbeda dalam aksi curanmor tersebut kini diamankan polisi beserta barang bukti. Laporan Hairul Umam.
8: Mengungkap kasus pencurian sepeda motor, aksi kali ini dilakukan saat korban tengah tertidur sementara kendaraan diparkir di halaman rumah tanpa pengamanan memadai. KBO Satreskrim Polres Sampang Ibda Paundrakinan Aditama menyampaikan dari hasil penyelidikan pihaknya mengamankan dua pelaku utama berinisial R dan DA yang berperan sebagai eksekutor. Selain itu, pelaku berinisial A bertugas memberikan informasi lokasi, sementara P berperan sebagai penadah sekaligus membantu merusak kunci kendaraan. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban yang sempat dibawa kabur. Para pelaku diketahui berasal dari Kecamatan Camplong dan Sreseh, Kabupaten Sampang.
9: Telah terjadi curanmor di Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Sepeda motor sebelum hilang diparkir di halaman rumah korban dengan kunci tidak tertempel. Kemudian oleh hasil penyelidikan, kami mengamankan dua orang pelaku, yaitu inisial R dan DA sebagai pemetik atau pelaku curanmor, kemudian inisial A sebagai orang yang menunjuk atau memberikan petunjuk terkait dengan lokasi untuk dilakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya inisial P sebagai penadah atau orang atau pertolongan jahat yang perannya adalah membantu melepas soket atau kabel di kunci kotak sepeda motor.
8: Saat ini keempat pelaku telah diamankan di Mapolres Sampang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap kemungkinan jaringan curanmor lainnya. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga keamanan kendaraan, terutama saat diparkir di lingkungan rumah. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Prataba. Dio, silahkan.
10: Baik, terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero. Masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing secara simbolis diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ani Hasanah melaporkan selengkapnya.
11: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
12: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu, kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik, ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
11: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar. Sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
13: Yang kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
11: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.
10: Sebanyak 417 warga binaan Lapas Tuban ikuti momen makan bersama usai mendapatkan 7 ekor bantuan hewan kurban. Selengkapnya laporan Witra Adila.
14: Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tuban. Sebanyak 417 warga binaan berkumpul di halaman lapas untuk menikmati hidangan daging kurban bersama dengan jajaran petugas, kepala lapas, serta insan media. Acara makan bersama ini memanfaatkan momentum Idul Adha, di mana menu yang disajikan ini merupakan hasil olahan dari bantuan hewan kurban yang diterima pihak lapas. Tahun ini, Lapas Tuban menerima total 7 ekor hewan kurban, yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Kalapas Tuban Irwanto Duwiana Putra menjelaskan bahwa seluruh proses pemotongan daging serta penyiapan hidangan ini dilakukan secara mandiri oleh warga binaan.
15: Hari ini Lembaga Pemasyarakatan Tuban melaksanakan kegiatan makan bersama petugas warga binaan dengan insan media. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah kami dalam membangun kedekatan dengan para warga binaan, membangun kebersamaan, dan untuk menciptakan suasana Lapas Tuban yang selalu aman dan kondusif. Melalui kegiatan ini, kami berharap rekan-rekan warga binaan bisa memiliki ketenangan batin tersendiri ketika kami berusaha mendekat. Dan
14: menurutnya, kegiatan ini sengaja digelar sebagai langkah strategis untuk membangun kedekatan emosional dan rasa kebersamaan di lingkungan lapas. Melalui momen ini, pihak lapas juga membuka ruang dialog agar warga binaan bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
10: Sementara itu, pendengar, dikabarkan jasa pembakaran kaki kepala hewan kurban di Lamongan laris saat Idul Adha. Laporan Farin Regi.
16: Momen Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi penyedia jasa musiman di Lamongan. Salah satunya jasa pembakaran bulu kepala dan kaki hewan kurban milik Kuslan Subjantoro di Dusun Tambak Boyo, Desa Tambak Rigadung, Kecamatan Tikung, yang kebanjiran ratusan pesanan sejak hari pertama Idul Adha. Kuslan mengaku permintaan jasa pembakaran meningkat drastis dibandingkan hari biasa. 4 tungku yang disediakan masih belum mampu menampung tingginya antusiasme masyarakat. Menurutnya, lonjakan permintaan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Sering proses penyembelihan hewan kurban yang masih berlangsung di berbagai wilayah Lamongan. Adapun tarif jasa yang ditawarkan cukup terjangkau. Untuk pembakaran kepala kambing dikenakan biaya Rp15.000, sedangkan kepala sapi dipatok Rp39.000. Sementara paket lengkap pembersihan kambing mulai kaki hingga kepala dibanderol Rp60.000.
17: Ada peningkatan dengan 4 tungku pembakaran ini masih kurang. Dari kepala sapi, kepala kambing berkaki berbanyak. Paling jauh 200-an pelanggan.
18: Meningkat berarti.
17: Meningkat.
18: Kalau kayak gini prediksi sampai kapan?
17: Besok atau biasanya 2-3 hari.
16: Kaki dan kepala sapi sendiri dibakar untuk mendapatkan aroma khas yang sering digunakan oleh para pengusaha makanan yang nantinya dijadikan hidangan seperti kikil atau sop kaki. Farin Reki melaporkan.
10: Kebun Binatang Surabaya atau KBS mencatat total sebanyak 10.000 pengunjung selama periode cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Faiz Putra.
19: Kebun Binatang Surabaya atau KBS mencatatkan total sebanyak 10.000 pengunjung selama periode cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini. Jumlah tersebut dicatat dengan perhitungan kedatangan pengunjung per hari ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi. Melalui Humas KBS Lintang Ratri, saat diwawancara RRI hari ini Kamis 28 Mei 2026 mengatakan dari jumlah tersebut masih tergolong landai dan angka tersebut juga tercatat pada hari H Idul Adha kemarin yang kira-kira mencapai 10.000 pengunjung. Ia menambahkan puncak kedatangan pengunjung diperkirakan akan tiba pada hari Minggu 31 Mei 2026 karena pada hari itu juga bertepatan dengan hari jadi kota Surabaya ke-733 dan pihak KBS mempersembahkan diskon tiket dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per orang.
20: Kemarin itu lebih dari Rp10.000. Nah, hari ini kita perkirakan juga sekitaran itulah karena kan juga tidak terlalu berbeda dengan yang kemarin. Sedangkan perkiraan puncaknya kami di hari Minggu. Karena pada saat itu harga tiket Rp10.000.
21: Oh, naik.
20: Bukan naik, malah turun. Ada diskon Rp5.000. Dalam rangka Hari Pahlawan di Kota Surabaya.
19: Sementara salah satu pengunjung bernama Queen, asal Kabupaten Sidoarjo, mengaku mengisi waktu libur kali ini di KBS untuk melihat satwa unik, salah satunya kapibara.
22: Apa kok milih KBS ini, Mbak, di liburan Idul Adha ini?
21: Karena kesini adiknya.
22: Nanti situasi atau suasana KBS hari ini gimana, Mbak, menurut Mbak?
21: Rame
22: ya? Tapi so far seneng ya, Mbak? Kalau kesini tuh pasti pengen lihat apa sih kalau Mbak?
21: Berapa, gajah, Merak,
22: Kapibara ya, suka ya.
19: Untuk akses menuju wisata legendaris asal Kota Pahlawan tersebut tidak ada perubahan. Para pengunjung juga bisa menggunakan fasilitas parkir di lahan KBS maupun di Terminal Intermoda Joyboyo dengan melewati tunnel bawah tanah KBS. Pihak KBS juga menghimbau masyarakat untuk membawa payung ataupun jas hujan untuk mengantisipasi musim hujan yang kerap kali mengguyur Kota Surabaya beberapa waktu terakhir ini. Faiz Putra melaporkan.
10: Libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Laporan Ane Kusuma.
23: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang per harinya.
24: Untuk data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya adalah 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak, seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu, Pak. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang arah timurnya ke arah Surabaya.
23: Sementara itu, Bagiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
25: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
23: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Arugusuma melaporkan.
10: Sejumlah pemain Persebaya pekan ini mengumumkan hengkang dari klub untuk musim depan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
26: Pemain asal Portugal Pedro Matos dipastikan tidak lagi berseragam Persebaya setelah kontraknya tidak diperpanjang hingga berakhirnya kompetisi Super League musim 2025-2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Matos melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 28 Mei. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan salam perpisahan sekaligus rasa hormat kepada klub berjuluk Green Force. Matos mengaku bangga pernah membela Persebaya, klub yang menurutnya memiliki sejarah besar dan juga semangat tinggi. Meski perjalanan pribadinya di Surabaya tidak berjalan sesuai harapan, ia tetap bersyukur atas pengalaman pengalaman yang diperoleh selama membela tim. Hengkangnya Pedro Matos ini menambah daftar pemain asing yang meninggalkan Persebaya. Sebelumnya Bruno Paraiba dan Gustavo Fernandes juga resmi meninggalkan Persebaya dalam keterangannya pekan ini. Terkait hal tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan bahwa proses evaluasi tim akan dilakukan secara serius oleh manajemen dan staf pelatih, yang menyebut seluruh performa tim akan menjadi bahan penilaian sebelum menentukan langkah di bursa transfer musim depan.
0: On this moment finished match, we need to analyze everything. If you want I speak about transfer, I just say one thing. The strategy of this moment is to see our players that are here, that are important. And after, with the board, with management, we decide. I cannot tell how much, who's going to leave, who's going to come.
26: Persebaya memastikan seluruh keputusan terkait transfer tidak bisa diambil secara terburu-buru tanpa kajian yang menyeluruh. Seluruh rencana akan dibahas bersama direksi dan manajemen klub. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama rekan Diana Riza. Diana, silakan.
1: Terima kasih, Dio. Pemkot Batu bersama Dinas Tenaga Kerja gelar pelatihan kerja dan produktivitas berbasis kompetensi 2026. Laporan Rizky Darmawan.
2: Pemerintah Kota Batu bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi tahun 2026. Kegiatan ini resmi dibuka oleh pelaksana tugas atau PLD Wali Kota Batu, Heli Suyanto, di Hotel Aston Inn, Kota Batu. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 120 peserta yang mayoritas merupakan generasi muda Kota Batu. Program pelatihan terdiri dari 4 bidang kompetensi, yakni digital marketing berbasis AI, commercial make up, barista, dan operator K3. Dalam sambutannya, Heli Suyanto mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh dapat menjadi modal penting untuk mendapatkan pekerjaan. Selain meningkatkan kemampuan diri, peserta juga diminta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Pemerintah berharap ilmu yang didapat selama pelatihan dapat dibagikan kembali kepada masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu juga didorong memperkuat kerjasama dengan berbagai pelaku usaha di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Sandy, silakan.
3: Terima kasih, Diana. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Tanjung mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, hingga bawang pre. Laporan Gia Deborah.
4: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Tanjung mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan terjadi pada beberapa komoditas seperti tomat, cabai, bawang merah, hingga bawang pre. Salah satu pedagang sayur di Pasar Tanjung, Bu Ida, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi beberapa hari setelah Idul Adha akibat meningkatnya permintaan masyarakat dan pasokan yang berkurang.
6: Harga perbumbuan yang naik apa aja, Bu?
7: Lombok besar, tomat, cabai rawit, bawang merah, sayur-sayur.
6: Ya, mungkin bisa disebutkan, Bu, untuk harga-harganya dari harga berapa ke berapa?
7: Kalau lombok rawit dari harga 50 sekarang 120. Lombok besarnya, lombok merah besar dari 50 sekarang 75. Bawang merah dari 30 sekarang 55.
6: Enggak ada yang turun ya, Bu?
7: Enggak ada.
6: Naik semua.
7: Naik semua.
4: Di sisi lain, harga bawang putih terpantau masih stabil di angka Rp30.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan sejak sebelum Idul Adha. Kenaikan harga bumbu dapur ini dikeluhkan sebagian pembeli karena dinilai cukup memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kuliner dan ibu rumah tangga. Pedagang berharap harga dapat kembali stabil dalam beberapa pekan ke depan seiring normalnya distribusi pasokan di pasar. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silakan.
27: Ya, terima kasih, Sandy. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Risto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
28: Telah kita ikuti info prima. Rangkum.

Peringat program 1 Radio Republik Indonesia Madiun selepas menjalani ibadah di Arafah, Musdalifah dan juga Mina atau Armusna, pendengar, sebanyak 227 jemaah haji asal Kota Madiun akhirnya resmi menyandang gelar haji. Jadi saat ini seluruh jemaah mulai menempati tenda Mina setelah melaksanakan lempar jumrah Aqabah dan juga wukuf di Arafah. Pembimbing ibadah haji kloter SUB 22 Agus Burhani mengatakan seluruh jemaah sudah berhasil menyelesaikan prosesi utama ibadah haji dalam kondisi yang relatif lancar, pendengar. Menurut Agus, sebagian jemaah tiba di Mina sebelum subuh, kemudian langsung menjalani proses lempar jumroh. Sementara sebagian lainnya baru tiba setelah waktu subuh. Secara umum kondisi kesehatan jemaah juga masih baik, pendengar, dan mayoritas jemaah bahkan sudah menjalani tahallul awal sehingga diperbolehkan melepas pakaian ihram kemudian berganti pakaian biasa. Meski demikian, beberapa jemaah juga sempat tersesat ya di perjalanan kembali dari kawasan Jamarot karena terpisah dari rombongan. Namun mereka akhirnya berhasil ditemukan setelah mengirim titik lokasi terakhir kepada petugas kloter. Nah, selama berada di Mina, para jemaah dijadwalkan memperbanyak ibadah seperti doa, kemudian zikir, tidak lupa juga membaca Al-Quran sambil menunggu pelaksanaan lempar jumrah pada hari Tasyrik 11 dan 12 Zulhijjah. Agus juga mengingatkan pendengar supaya jemaah membatasi aktivitas di luar tenda karena suhu udara di Mina mencapai 46 sampai 47 derajat Celcius. Dan harapan kita semuanya pastinya jemaah dari tanah air bisa kembali ke Indonesia dengan selamat, membawa keberkahan bagi sesama dan juga bisa membawa kabar cerita yang baik untuk nantinya ditularkan pada sanak saudara mereka di momen haji 1447 Hijriah kali ini.

RRI dengan esensi buku. Buku Orang-orang Tepi Kali. Ada 17 kisah yang syarat makna dan penuh hikmah dari sebuah keseharian orang-orang sederhana. Melalui kesederhanaan itu juga, seolah kita diajak untuk bisa menahan diri dalam menghadapi modernitas saat ini yang dipenuhi oleh cerita-cerita wahnan megah, memenuhi hari-hari dengan beragam benda yang dinilai sangat berharga, serta pengakuan diri di dalamnya. Dedy Van Sopi menyajikan cerita tentang keindahan kecil di pasar petarukan, rahasia Mbah Sum, ayah semua anak, ada ibu di tengah sibuk, dan wasiat ibu, serta sejumlah kisah dari orang-orang tepi kali lainnya yang dikemas dalam bahasa sederhana, jelas, dan mudah untuk dipahami. Pembaca pun akan mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari setiap cerita yang digambarkan dalam buku setebal 196 halaman itu dan diterbitkan oleh Brave Inti Gagasan. Selain itu, dalam setiap halaman dari akhir cerita, terdapat sejumlah kutipan yang dituliskan seolah mampu menampar dan menyadarkan kita untuk melihat hidup dengan lebih bersyukur lagi. Seperti kisah Pak Lik Suroso yang menjadi cerita pembuka dalam buku ini, sebuah kutipan tertuang yakni, "Tak pernah ada cerita orang beriman dibiarkan kelaparan. Tuhan pasti menolong." Selanjutnya dalam kisah ada ibu di tengah sibuk juga memberikan pemahaman kita bahwa sudah semestinya sebagai seorang anak yang beranjak dewasa mengejar banyak mimpi dan disibukkan dengan berbagai rutinitas tetap harus selalu mengingat ibu dimanapun dan kapanpun. Bahkan buku yang ditulis oleh laki-laki yang sering disapa Romo ini juga menuturkan lewat tulisannya bahwa ketika orang tua sakit, obat yang paling manjur bagi sakitnya orang tua adalah pulangnya anak ke rumah. Banyak sudut pandang baru yang dibeberkan oleh Romo dari setiap kisah yang membuat pembaca menjadi paham jika setiap kebaikan memiliki sisi. Antagonis memiliki banyak bentuk karena bukan hanya tentang manusia itu sendiri, pun dalam situasi sulit sekalipun. Tentang bahagia juga dimaknai bahwa bukan dari kemewahan yang bisa didapatkan, melainkan hati yang lapang untuk menerima. Melalui buku ini pula, kita juga akan lebih memahami dan memaknai bahwasannya hidup adalah tentang bermanfaat bagi sesama. Seperti halnya kutipan pada halaman terakhir kisah Centong Sakti, bahwa jika rajin itu pangkal pandai, maka memberi pangkal menerima. Siapa yang banyak memberi akan banyak menerima. Buku Orang-orang Tepi Kali karya Dedy Van Sopi dari RRI untuk Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa masyarakat dapat mendaftar sebagai pangkalan atau subpangkalan LPG resmi dari Pertamina Patraniaga dengan membayar sejumlah biaya tertentu.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, akun penyebar klaim bukan merupakan akun media sosial resmi Pertamina Patraniaga. Pihak perusahaan pun membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa pendaftaran pangkalan LPG 3 kg tidak dipungut biaya. Adapun proses pendaftaran pangkalan LPG tidak dilakukan melalui media sosial maupun nomor WhatsApp pribadi, melainkan melalui mekanisme resmi, yakni pendaftaran usaha melalui sistem online single submission atau OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha NIB.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Tiobuti Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun menit 25, lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan segera dikumandangkan azan maghrib wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allah.

أشهد أن لا

Lagu Dewa 19 favorit Anda pendengar ya, dan tentunya menjadi kabar gembira bagi warga Madiun ya, karena di peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun tahun ini akan ada penampilan grup band Dewa 19 ya, sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kota Madiun, ada Mas Kahono Pekik Hari Prasetyo, di mana memang rencananya ada di Play Musik pada tanggal 25 Juli mendatang. Nah, namun ini berdasarkan dari keterangan Pekik ya, mengaku bahwa belum bisa menjelaskan terkait teknis detail acara. Namun yang pasti Dewa 19 akan tampil di Stadion Wilis Kota Madiun, dan pemerintah kota ini terus berkoordinasi dengan pihak IO sebagai penyelenggara, karena memang agenda Play Musik tersebut menggandeng rekanan dan tidak menggunakan anggaran pemerintah Kota Madiun, karena pasalnya penggunaan APBD Pemkot Madiun untuk peringatan hari jadi juga bakal difokuskan untuk pemberdayaan talenta lokal. Mungkin untuk Anda warga Madiun ya, penampilan Dewa 19 di Kota Madiun ini juga bukan kali pertama, karena di akhir tahun 2022 para baladewa ini sudah menikmati ya penampilan dari grup Dewa 19 dalam konser bertajuk Second City Tour Jawa Timur 30 tahun berkarya. Saat itu Dewa 19 menampilkan lagu-lagu hits mereka ya pendengar, dan pastinya juga nanti pada perayaan hari jadi Kota Madiun ini pasti juga tidak akan mengecewakan pastinya pendengar, apalagi untuk Anda ya pencinta Dewa 19. Baik pendengar, pastikan tetap bersama kami dari Dewa 19 dengan Kamulah satu-satunya. Saya hadirkan Niki Astria dengan Sendiri, spesial untuk Anda semuanya pendengar di Madiun sore ini.

0: Enciklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Dikenal sebagai salah seorang pendolan Elva Singer sejak era 80-an, sosok Agus Wisman memang terbilang telat mengemuka sebagai penyanyi solo dibandingkan rekan-rekannya sesama Elva Singer saat itu seperti Yana Julio, Lita Zen, atau Verina Subir. Walaupun sebenarnya Agus sudah pernah mencoba bernyanyi solo dan tampil membawakan lagu unggulan dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1984, namanya belum bisa eksis sebagai solois. Begitupun saat mendukung album soundtrack catatan Sea Boy 3 dan berhasil melebihkan single Sheila. Agus tidak lantas didaulat membuat album solo sebagaimana Yana, Lita, atau Verina. Namun kesempatan itu baru datang di akhir 90-an saat Agus akhirnya merilis album solonya dengan judul Ingin Aku. Didukung musisi kondang semacam Dwiki Darmawan, Redi Nur, Kiwir Wirasto, serta dukungan Aji Sutama dan Sekar Ayu Asmara sebagai produser dan pencipta sebagian besar lagu di album ini, Agus mencoba tampil dan mengeksplorasi timbre suaranya yang empuk dan khas. Lagu andalan Ingin Aku tampil manis dengan melodi yang catchy garapan Aji Sutama dan lirik puitis tulisan Aks Arya Dipayana. Terdengar pas dibawakan Agus dan berhasil menjadi radio hits.

Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu, tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita berikan untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita agak.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menarik menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program sebar kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program sebar kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program sebar kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk ya. Ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu ada 300 desa empat kelurahan yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa tanah. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I.J.S, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri sudah tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapi Wicilolik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Ordi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi kami akan hadirkan Suluh Iman Katolik untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026 bersama dengan Bapak Amonius Hia yang hadir di studio Pro 1 RRI Madiun yang akan membawakan topik damai yang melampaui akal. Untuk Anda pendengar, selamat mendengarkan Suluh Iman Katolik pada malam hari ini.

dan saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Sulu Iman Katolik yang dipancar luaskan melalui program 1 RRI Madiun. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Oh ya, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat dan memiliki hati yang gembira karena berkat Tuhan. Dan kali ini Anda kami ajak untuk merenungkan satu tema sajian kami, yaitu damai yang melampaui akal. Maka baiklah kita awali acara kita ini dengan lantunan satu lagu berikut. Selamat mendengarkan.

Tuhan di tengah-tengah kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih bagi kami, terima kasih atas segala kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada malam ini kami boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudari kami dalam acara Suluh Iman Katolik. Berkatilah kami semuanya, agar kami bisa mengikuti acara ini dengan baik, sehingga kami pun bisa mendengarkan firman yang sungguh berguna bagi kehidupan kami. Hanya bersama-Mu, kami mendapatkan kedamaian sejati yang membuat kami

hidup lebih tenang dan damai sejahtera. Semuanya ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Bab 4, ayat 4-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun Anda berada, kisah yang baru kita dengar tadi mau mengatakan kepada kita bahwa damai itu merupakan kebutuhan atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh semua orang. Walau seseorang memiliki banyak harta, punya jabatan, atau pangkat tinggi, bila tidak memiliki kedamaian, maka hidupnya tidak akan berarti, karena terasa kering dan tidak tenang. Perlu kita bertanya, mengapa seseorang mengalami kesulitan untuk hidup damai? Marilah kita mengikuti cerita singkat di bawah ini. Ada seorang yang bernama Payolan. Orang melihat dia sukses. Rumahnya bagus, punya jabatan, anaknya semua kuliah. Tetapi setiap malam Payolan tidak bisa tidur. Dadanya sesak, pikirannya muter-muter. Lalu dia datang ke pastor sebagai pembimbing rohaninya dengan mengatakan, "Pastor, saya ini capek. Saya cari damai tapi enggak ketemu-ketemu." Lalu sang pastor bertanya, "Kalau damai itu ibarat suatu tempat yang baik, kenapa kamu enggak sampai-sampai?" Payola diam, lalu bercerita panjang. Ternyata dalam ceritanya membawa masalah yang semakin lama semakin berat. 15 tahun yang lalu dia pernah menipu teman kerjanya di proyek. Duitnya banyak, tapi rasa bersalahnya itu tidak pernah dibuang. Akhirnya memiliki sikap yang aneh. Setiap melihat orang yang sukses, hatinya seperti yang ditusuk, tidak menerima, ingin seperti itu lagi. Dia juga tidak menerima kalau nilai anaknya di sekolah itu jelek, marah-marah, marah sama anaknya, dan juga marah sama gurunya. Kenapa nilai anaknya jelek? Begitu juga kalau istrinya masak, kalau sayurnya asin. Dia juga menghendaki yang sempurna. Dia berpikir damai itu datang bila semua terkontrol. Padahal hidupnya sendiri
tidak terkontrol. Suatu hari Payola sakit. Dokter bilang Payolan stres berat. Payolan harus beristirahat. Di ranjang rumah sakit, dia buka Alkitab yang lama tak tersentuh. Pas menemukan Injil Matius pasal 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tidak lama setelah itu Payolan menangis. Baru dia sadar, dia mencari damai dengan cara yang salah. Payolan mulai satu persatu, dia minta maaf kepada teman kerja lamanya. Berat, tetapi lega. Dia belajar ke anak. Dia bilang, "Papa salah. Papa selama ini terlalu menuntut. Memang malam itu damai tidak datang langsung penuh, tapi malam itu untuk pertama kali dalam 10 tahun juga Payolan bisa tidur tanpa meminum obat." Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari dari cerita ini tadi di atas kita dapat belajar bahwa seseorang sulit mendapatkan kedamaian dikarenakan menyimpan beban bersalah tanpa membereskan dalam Tuhan dan juga di pihak sesama. Kerap kali mengejar kendali sempurna atas hidup yang memang enggak bisa dikontrol. Sering membandingkan hidup dengan panggung orang lain. Kemudian terlalu khawatir tentang masa depan. Yesus sendiri mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur." Doa yang tulus tidak perlu malu di hadapan Tuhan. Ketika hatimu membutuhkannya, berserulah dengan jujur, Anda akan mendapatkan kedamaian. Hanya dengan mendengar sabdanya dan memohon di dalam doa, agar semua beban dan persoalan hidup kita, kita serahkan kepadanya. Biar Tuhan yang menyelesaikan, agar damainya diberikan kepada kita.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada malam ini, damai sejati bukan hasil usaha manusia sendiri, tapi buah dari relasi yang pulih dengan Allah melalui Kristus. Damai itu disebut damai Kristus, berbeda dengan damai duniawi yang tergantung situasi. Beberapa hal di bawah ini untuk memperoleh hidup damai. Pertama, damai dengan Allah melalui sakramen tobat. Dengan mengakui dosa atau mengakui salah, dengan menyesal dan menerima absolusi dari imam, manusia dipulihkan dalam rahmat Allah. Bandingkan Roma pasal 5 ayat 1. Kita beroleh damai dengan Allah oleh karena Yesus Kristus ini digenapi dalam sakramen. Kedua, hidup dalam rahmat melalui Ekaristi. Yesus menyebut dirinya Raja Damai. Dalam Ekaristi, orang Katolik menerima tubuh dan darah Kristus. Ekaristi menyatukan kita dengan Kristus, sumber damai. Bandingkan Yohanes pasal 14 ayat 27. Damaiku kuberikan kepadamu. Ini hadir dalam Komuni Kudus. Doa setelah Komuni sering menyebut buah Ekaristi adalah damai dan persatuan. Ketiga, membuka hati pada Roh Kudus. Kita bisa lihat Galatia bab 5 ayat 22. Damai merupakan salah satu buah Roh Kudus. Damai itu tumbuh ketika orang sering berdoa batin dan doa rosario, membaca dan merenungkan sabda Allah, melakukan kehendak Allah dalam hidup setiap hari. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1832, ya, yang mengatakan bahwa Roh Kudus melahirkan dalam diri kita kasih, sukacita, dan damai. Keempat, mengampuni dan membangun persaudaraan. Dalam Gereja Katolik tidak bisa dipisahkan dari damai dengan sesama. Khotbah Bukit pasal 5, Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah yang membawa damai. Dan gereja menekankan keutamaan pengampunan, keadilan, dan bela rasa. Katekismus Gereja Katolik nomor 2305 yang mengatakan damai duniawi adalah karya keadilan dan efek cinta kasih. 5. Menyerahkan kekhawatiran di dalam doa dan kepercayaan. Seperti doa Santo Fransiskus Assisi dengan mengatakan, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Damai mulai muncul ketika seseorang membiarkan Kristus memerintah dalam hatinya, lalu membagikannya kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang tidak mudah, namun perlu perjuangan di dalam iman. Terus menerus seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat di Filipi, mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Surat Rasul Paulus ini ditulis ketika sedang berada dalam penjara, sambil menunggu keputusan pengadilan. Lalu dia memberi peneguhan iman kepada umat di Filipi, seperti yang kita ketahui bahwa jemaat itu ditulis ketika dia berada dalam penjara, menunggu keputusan pengadilan. Lalu dia memberi peneguhan iman kepada umat. Seperti yang kita ketahui bahwa jemaat di Filipi ini yang sekarang disebut Yunani. Disinilah gereja Kristen pertama sekali dibangun oleh Paulus. Lalu setelah dia diangkat dan dipenjara, dia memberi contoh dengan peneguhan iman agar semua jemaat tetap hidup sehati sejiwa, guyub dan rukun dengan penuh kelemah lembutan di dalam membangun persekutuan dengan Kristus. Maka dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apapun situasinya, tetap teguh di dalam iman, mencari damai dalam Tuhan dan bukan dari dunia ini. Jelas sekali apa yang disampaikan Paulus, karena Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya, damaiku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Bandika Yohanes 14 ayat 27. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini letaknya damai yang melampaui akal. Damai bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada musibah atau godaan yang bisa saja menjauhkan kita dari Tuhan. Namun, kita harus bersyukur dalam segala hal, karena untuk mencapai keselamatan adalah harus melalui salib. Karena kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, semoga momen kecil ini menemani langkah kita, langkah hidup kita malam ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda untuk mengikuti acara ini malam ini. Dan saya mengucapkan sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, demikian tadi Suluh Iman Katolik yang dibawakan oleh Bapak Monius Hia bertemakan Damai Yang Melampaui Akal. Dan pastikan tetap bersama kami, pendengar Madiun, malam ini masih akan kami lanjutkan dengan menghadirkan program-program yang akan menemani Anda sembari beristirahat di malam hari ini. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan guna menekan beban subsidi bahan bakar minyak BBM yang mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Sekaligus hal ini mengurangi kemacetan dan juga polusi di kawasan perkotaan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, tingginya biaya transportasi saat ini turut membebani masyarakat karena dapat menghabiskan 30 hingga 40% pendapatan rumah tangga. Informasi dari dunia olahraga, saudara, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game. Pertandingan berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium pada Kamis 28 Mei hari ini, dan Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Inilah info terkini.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami akan hadirkan satu drama radio produksi dari RRI Banda Aceh sebelum kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini dengan judul Intan Tetaplah Intan. Selamat mendengarkan.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu, Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin lah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okelah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
3: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh, maaf, Bu. Iya, Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
1: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
2: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Eh, tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gugus Tiobuti Akhrianto, Kepala RRI Madiun, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Madiun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keikhlasan dan kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama dan demi terciptanya kebersamaan dan persatuan yang semakin erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
3: Halo, selamat malam pendengar dan juga pemirsa Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali malam hari ini ngobrol bareng komunitas kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan pastinya di studio Pro 1 saya tidak sendirian karena ditemani oleh 3 narasumber saya. Ada dari komunitas Gaskell The Cute Motor Club Madiun. Selamat malam, ada Mbak Vega, Mbak Poppy, dan Mbak Nadiva. Halo, selamat malam.
4: Halo Kak, selamat malam. Selamat
3: malam. Akhirnya berjumpa ya setelah komunikasi via WhatsApp beberapa waktu ya.
4: Oh iya.
3: Kabar sehat, baik?
4: Baik.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tadi kesini naik motoran bareng-bareng apa gimana nih?
4: Kebetulan kami naik mobil sih.
3: Aku kira naik motor ya. Oke. Nah, nanti kita akan ngobrolin pendengar dan juga pemirsa yang malam hari ini baik mendengarkan siaran kami, baik itu di frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga untuk Anda malam hari ini yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda pastinya juga bisa ya nanti berinteraksi baik itu melalui line WhatsApp di 0811-366-9900 atau juga di line telepon di 459198 dan juga di kanal YouTube RRI Madiun. Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda. Dan malam hari ini Fun Ride No Toxic No Baper ya. Waduh, judulnya aja udah. Ini ada klub motor tapi khusus cewek. Begitu benar ya, teman-teman?
4: Iya, benar.
3: Ini menarik banget begitu ya. Karena biasanya kalau kita ngomongin soal klub motor itu identik dengan laki-laki begitu. Dan ini di Madiun ada komunitas dan ini diperuntukkan untuk cewek-cewek yang suka misalnya motoran ya. Nah, kita ingin kulik lebih lanjut nantinya bersama dengan Mbak Vega, Mbak Poppy dan juga Mbak Nadiva. Nah, tapi sebelum nanti ngobrol lebih lanjut ya, saya pengen juga tanya dulu nih, memang kalian masing-masing tuh udah seneng sama motor dari kapan sih? Atau apa yang membuat kalian suka istilahnya apa namanya, mungkin motoran tuh jadi healing gitu ya mungkin. Nah, ini mungkin bisa ceritain dari pengalaman masing-masing ya, mulai dari siapa dulu nih, Mbak Nadiva, Mbak Vega atau Mbak Poppy dulu?
4: Boleh deh, dari aku dulu aja ya, Kak.
3: Boleh, silakan.
4: Aku mulai suka motoran itu mungkin dari SMP ya. Karena sebenarnya nggak boleh ya anak SMP naik motor ya sebenarnya.
3: Jangan ditiru ya.
4: Iya, jangan ditiru ya. Cuman kan dulu kalau zamanku ya mungkin ya di SMP berarti 17 2014-2013 udah banyak ya Kak yang naik motor di zaman segitu. Nah, dulu tuh pertama kali motoran biasa ya anak SMP ke Tawangmangu foto-foto di jembatan.
3: Oke. Jembatan gitu yang sangat ikonik itu.
4: Iya, betul.
3: Oke, itu dari SMP ya.
4: Iya.
3: Meskipun sebenarnya enggak boleh ditiru karena belum
4: ditiru,
3: belum 17
4: ya.
3: Tahun. Oke, itu Mbak Vega ya.
4: Iya.
3: Betul. Kalau mungkin Mbak Nadiva atau Mbak Poppy dulu, mau siapa dulu?
5: Kalau aku suka motor sih sejak menikah sih sebenarnya.
3: Oke, berarti baru-baru aja.
5: Karena sebelumnya tuh aku anak rumahan kan Kak. Kayak main tuh ya disamperin temen gitu. Nggak pernah yang kayak motoran bareng gitu, nggak pernah. Jadi ya sukanya pas habis menikah sih.
3: Oke, dan disitulah baru suka sama motor.
5: Betul.
3: Dan oke, kita tahan dulu sebelum akhirnya kenapa komunitas ini dibentuk. Mungkin ke Mbak Poppy, pengalamannya kenapa nih?
6: Aku suka motor dari SD ya. Dari SD ya. Belajar motor itu yang itu loh Kak, motor tua yang cuma 3 gigi itu.
3: Oke.
6: Okay. Ya, terus lanjut ke SMP, SMA. Sekarang apa? Sudah menikah ya semakin senang menjadi ibu dua anak. Karena jujur aja kalau naik mobil itu kayaknya harus berantem dulu sama suami dulu ya.
3: Makanya
6: lebih baik saya naik motor aja.
3: Naik motor aja.
6: Lebih simpel, praktis.
3: Tapi apa sih yang paling dirasain ketika mungkin motoran sendirian nih ya? Apa yang paling mungkin apakah itu juga salah satu cara untuk merilis penat juga, yeah, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin dirasakan gitu yang mungkin bisa dibagikan juga buat pendengar dan pemirsa malam hari ini?
4: Kalau dari aku ya kak, motoran apalagi netret ya. Kalau dulu aku lebih suka netret zamannya di Surabaya, karena kan lihat city light, okay, seru. Apalagi kalau di atas jam 11 kan Surabaya udah sepi banget nih. Nah itu enak banget tuh lihat city light sambil ngonten sambil motoran, itu seru sih.
3: Oke, okay. Madiun tetap ada city light ya meskipun dikit-dikit ya.
4: Iya, ada.
5: Sekarang lebih banyak sih.
4: Sekarang banyak di PSC aja tapi. Iya. Bagus juga sih, Kak.
3: Iya, bagus kok itu kok di video itu jadi ini. Kalau itu Mbak Vega, Mbak Nadifa mungkin.
5: Apa ya? Kayak ya lebih suka motoran tuh waktu pas enggak panas aja sih kalau aku. Soalnya kalau panas
3: hujan kan, dong berarti ya.
5: Ya enggak hujan juga hujan sih, juga. Pas tiup.
3: Iup ya, oke, okay, iup itu idum ya, idum nggak panas nggak hujan lah, betul, pokoknya
4: mendung.
3: Oke, jadi lebih senang kayak gitu.
5: Karena kan nggak gerah yang pertama, jadi naik motor tuh bisa kayak nikmati hawa gitu loh. Tapi kalau malam juga suka sih, asal yang nggak gelap banget gitu. Jadi kalau waktu ke kota-kota gitu ya suka sih.
3: Oke, nggak ke arah Dungus misalnya ya?
5: Nggak sih. Nggak suka horor kak.
3: Nggak suka horor. Mbak Popi nih gimana?
6: Kalau aku suka naik motor itu karena lebih cepat aja.
3: Itu betul sih, aku yeah, sangat setuju.
6: Ya, mengurangi apa kak namanya planningnya tuh lebih cepet gitu ya, kemana-mana juga enak gitu loh. Maksudnya nggak harus, ah minta tolong ini minta tolong itu, itu saya.
3: Oke, jadi lebih satset gitu ya,
6: satset aja
3: gitu. Nah itu tadi ceritanya masing-masing. Nah terus akhirnya di Madiun ini kan saya juga sangat tertarik gitu ya dengan menemukan komunitas Gas Girl The Cutes Motor Club Madiun gitu. Awal mulanya gimana sih kok kalian akhirnya bertiga ini kan para foundernya ya, bisa dibilang ya gitu. Itu gimana akhirnya kok memutuskan untuk yaudah bikin yuk gitu klub motor ini tapi buat cewek-cewek. Itu apa yang akhirnya memantik dan akhirnya kebentuk lah ini? Itu ceritanya gimana? Dan kalian ini sebenarnya temenan dari kapan juga ataukah baru ketemu di sini atau gimana gitu? Okay, ini okay, ceritanya gimana? Boleh boleh dibagiin juga ya.
4: Kita ketemu di mana ya, Kak? Oh, tapi sebenarnya baru-baru aja.
3: Baru-baru aja.
4: Maksudnya bukan yang temenan dari 3 tahun, 4 tahun yang lalu, enggak juga sih. Kayak 2 tahun mungkin. Nah, terbentuknya Gas Girl itu kalau dari kita masing-masing tuh kita tuh juga punya preferensi masing-masing juga nih, kebetulan. Nah, kalau dari aku sendiri nih itu waktu itu diajak Kak Poppy nih. Nah, tapi ketika Kak Poppy sounding nih ke aku, "Kak, ayo kita bikin acara nih Kartini." Menurut aku keren banget nih.
3: Oke, April kemarin
4: April
3: berarti ya.
4: April kemarin. Nah, kita pengen banget emang banyak kan udahan kalau komunitas motor yang cewek, tapi tuh lebih banyak di luar kota nih. Kayak di Solo, kayak gitu kan banyak kan, Kak. Nah, di Madiun kok belum ada nih. Nah, sekalian Kartini kita juga pengen dong kasih tetap dampak yang bagus. Maksudnya enggak cuman kita bikin klub motor aja, tapi kita juga pengen sekalian pertama kali Gas Girl ada itu kita langsung bikin acara Kartini Ride. Untuk waktu itu emansipasi aja. Maksudnya kita merayakan Hari Kartini, kita bagi-bagi bunga, acaranya gitu. Terus juga bener yang kakak bilang, identik kan biasanya sama cowok ya. Nah, kita juga pengen ini tuh komunitas bisa berkembang di Madiun. Maksudnya bisa bikin yang lain mungkin gabung ke Gas Girl atau mungkin sampai bikin dampak, oh bikin klub motor yang lain nih gitu. Jadi di Madiun ini gak cuman kita aja gitu.
3: Jadi memang berangkat dari tadi ya, momen Kartinian kemarin.
4: Itu Kartini.
3: Jadi pemantik antara pertamanya Mbak Vega dulu sama Mbak Poppy. Ini ketemuan gitu ya.
4: Malah justru berdua ini dulu, aku yang terakhir nih.
3: Oh gitu, jadi memang Mbak Poppy sama Mbak Nadifa udah kenal duluan ya?
5: Sebenarnya sih kita baru semua sih kenalnya.
3: Karena apa sih kita, momennya akhirnya kenapa bisa ketemu nih? Gara-gara apa gitu? Mungkin ada satu acara atau apa?
5: Gara-gara tuh aku sama Kak Pop suka motor Vespa. Kita bisa naik motor 2 tak yang Vespa klasik tuh loh. Kita pernah WA-an gini, "Kak, kapan-kapan motoran yuk naik Vespa bareng-bareng," gitu kan. Terus, "Iya Kak Pop, ayo." Terus di suatu ketika, sekarang tuh lagi maraknya kayak klub-klub motor, motoran gitu loh kak. Nah kita berdua mungkin pengen ya, tapi kita kayak gak berani duluan gitu loh. Terus akhirnya Kak Poppy WA, "Kak Nat, ayo bikin Kartini Ride." Oke, aku bilang gitu kan. Terus tiba-tiba harus bentuk grup tuh bertiga, ada aku, Kak Vega sama Kak Pop. Waduh, iya ki pertamanya aku bilang gitu kan.
3: Agak bingung ya masing-masing berambiang kan, gitu ya.
5: Kita tuh cewek-cewek yang enggak pernah bikin acara sih, jujurly. Okay, okay. Jadi kita tuh minta bantuan ke orang-orang yang pernah bikin acara. Terus kita kan sebenarnya takut ya Kak, minder kayak kita tuh siapa loh di Madiun. Kita tuh enggak kenal siapa-siapa gitu kan. Akhirnya kita pertamanya sih kita ngajakin cowok-cowok sih sebenarnya.
3: Oke.
5: Okay. Buat numpang tenar istilahnya,
3: biar lebih pedenya tuh tetap
5: okay. Karena kita kita bertiga tuh nggak ada yang kenal loh Kak di Madiun. Kalau suami-suami kita mungkin tahu ya, orang-orang. Terus akhirnya ya udah kita numpang tenarnya ke suami-suami kita sebenarnya. Terus akhirnya waktu awal-awal gas ke buka Regis itu pun juga masih dikit banget orangnya. Terus hamin 2 kayaknya baru wah meledak lumayan lah. Ada sekitar berapa ya? 40 apa 50 ya?
3: Targetnya berapa padahal?
5: 30 doang.
3: 30 doang? Yes. Tapi lebih dari itu?
4: Lebih dari itu.
5: Alhamdulillah.
3: Oke, okay. Cuman apakah memang kalau tadi dibilang karena ada kesukaan untuk apa namanya mengendarai Vespa lawas ya gitu. Apakah event kemarin yang pertama kali itu memang cuma dikhususkan untuk mereka yang punya Vespa aja atau boleh apapun untuk jenis kendaraannya?
5: Sebenarnya sih konsernya nggak yang motor lawas ya, karena cewek-cewek kan cuman suka naiknya aja kan. Okay. Karena kita tuh nggak ada, kita mungkin ya bukan nggak ada sih, jarang yang tahu part-part motor kan gitu kan. Jadi kita opennya ya, yang penting kalau pas waktu itu sih Vespa
4: motor
5: Matic,
4: klasik,
5: Vespa klasik, terus
4: motor custom,
5: motor custom sama
3: motor
5: apa ya?
4: Ya yang kayak
5: pokoknya vintage
3: yang vintage yang lama ya. Oke.
5: Yang awal-awal tuh itu. Cuman ya ternyata ya
4: banyak banget yang punya Vespa klasik
5: ternyata. Ada juga yang naik Astrea C70
3: gitu. Wow, terus kemarin rute yang diambil di event pertama itu di mana aja nih? Apakah kota-kota aja atau muter kemana aja?
6: Kota-kota aja sih Kak.
3: Kota-kota aja ya.
5: Karena hujan sih waktu itu sebenarnya.
3: Oh iya, April ya. Hujan ya. Oke, jadi antusiasnya luar biasa sambutannya. Dan tentunya ini juga menjadi pemantik juga dan energi baru untuk ini gak mungkin nih berhenti di satu event itu aja gitu. Betul. Tapi juga bakal berlanjut, berlanjut, dan berlanjut. Nah, aku penasaran kenapa memilih nama Gas Girl gitu. Filosofinya apa nih? Kenapa memilih Gas Girl gitu?
5: Karena siapa?
4: Karena simpel aja ya Kak. Maksudnya
3: apa karena gas yuk gas, gitu kan.
5: Nah, ya, okay. Itu salah satunya.
4: Terus, dan karena simpel aja kan pengen ya. Maksudnya klub motor yang cepet diinget orang terus yang simpel juga gas, ya udah gas kemana aja, girl karena cewek. Jadi cewek. Udah gas girl gitu aja.
3: Oke. Okay. Tapi memang komunitas ini khusus hanya cewek ya nantinya ya. Enggak, meskipun di event pertama tetap ngajakin cowok-cowok nih tadi atau gimana,
4: khusus
3: tetap
4: cewek.
3: Ya? Khusus cewek aja ya.
4: Tapi kalau waktu reading kita juga enggak menutup kemungkinan kalau bakal ada cowoknya kayak kita undang dari klub motor yang lain yang cowok-cowok gitu. Tapi kalau si grup memang cewek semua.
3: Oke, okay, grupnya ini berarti sekarang totalnya anggotanya ada berapa nih yang udah gabung?
4: 40
3: hampir 50-an. 40 hampir 50-an ya. Oke. Okay. Jadi syarat untuk bisa gabung nih mungkin ini banyak yang juga penasaran gitu ya. Apa namanya kalau misalnya nih Kak, aku pengen gabung tapi aku enggak punya misalnya motor lama gitu, motor-motor yang sekarang ini tetap boleh apa enggak gitu. Terus atau ada mungkin syarat-syarat lain yang ditentukan juga atau seperti apa?
5: Kalau sebenarnya syarat tuh kita nggak punya ya syaratnya, yang spesifik syarat itu nggak ada.
3: Okay.
5: Yang penting sih orangnya ceria sih,
3: ceria,
5: nggak baper,
4: nggak sesuai dengan semuanya.
5: Jadi kalau misalkan salah satu orang toksik, nanti kan bakal kayak mematik orang yang lain toksik gitu loh Kak. Nah kita tuh pengen bentuk komunitas yang bisa saling sharing, bisa saling menularkan keceriaan gitu. Karena kan kita gak cuman cewek-cewek yang single. Nah di grup kita tuh juga ada ibu-ibu.
3: Iya, bermacam-macam mulai, ya.
5: Ada anak SMP, SMA, ibu-ibu, kuliah itu semuanya ada di situ. Dan alhamdulillah mereka juga fun. Nah aku pengen kalau misalkan kalian ada yang pengen gabung ya, jadi orang yang fun jangan toxic gitu.
3: Oke, okay. Jadi itu tadi dari slogannya ya, fun ride, no toxic, no baper, itu karena memang tidak hanya sekedar apa namanya kita motoran aja kemana-mana, tapi berarti ini kalau apa kegiatan rutinnya yang dilakuin sama teman-teman tuh apa selain mungkin motoran juga itu apa biasanya? Apa kumpul-kumpul atau ada acara apa gitu?
4: Oke,
3: okay, sejauh ini.
4: Acara dari awal terbentuk ya Kak. Kita lagi sibuk ikut acara orang lain sih kebetulan.
3: Okay.
4: Kayak kemarin ikut Moods My Day. Terus besok Gagak Rimang, terus yang Juni itu Vespa Kultur di Ponorogo.
3: Oke.
4: Tapi kalau untuk khusus kita sendiri, kita bakal ada acara reading fun bareng-bareng tanggal 5 Juni ya?
5: Iya, 5 Juni. 5 Kebetulan Juni. Kebetulan diajakin collab, Kak. Ya, sama diajakin orang Surabaya.
4: Pop Mart.
3: Oke.
5: Pop up gitu loh. Orang Surabaya ada yang ngelirik kita, kebetulan kita direkomendasiin sama orang Madiun juga sih. Kan mereka lagi buka pop-up di sini, terus ditanyain komunitas apa ya yang di Madiun lagi hype mungkin ya. Terus ya direkomendasiin Gaskill, terus kita dihubungin. Gaskill dibikinin acara reading.
3: Oke, okay, tanggal 5 Juni itu ya, tadi ya. Oke, okay, ini menarik banget ya teman-teman yang mungkin juga apa namanya daripada bingung ya ngisi apa namanya waktu luang juga mungkin, dan ini tadi bisa apa namanya nambah relasi juga teman-teman baru, tapi tadi ya di garis bawah tidak toksik, tidak baper juga. Itu yang harus apa namanya dilakukan di apa namanya di komunitas ini. Nah, terus tadi kan acara yang paling deket-deket memang masih join ya juga ya, collab sama apa acara-acara yang lain gitu. Tapi ada gak sih mungkin one day gitu ya, pengen ada satu acara tahunan yang bisa dibikin apa dan terus gitu konsisten dilakuin, atau ada impian apa nih dari komunitas ini yang pengen diwujudin nih nanti ke depannya?
4: Pastinya yang pertama, karena kita terbentuknya di Kartini Ride Fall One, kita pasti akan ngadain tiap tahun Kartini Ride.
3: Oke, itu udah pasti ya.
4: Iya, udah pasti.
3: Udah pasti ya. Oke. Nah, terus apa namanya? Kalau ini terkait dengan keanggotaan sendiri, ini berarti Madiun saja atau Madiun Raya? Atau bukan juga boleh juga di yang luar kota misalnya join?
4: Boleh, boleh banget Kak. Malah kita seneng banget kalau sampai ada yang luar kota jauh ya mau join. Karena kebetulan dari grup kita itu udah banyak banget yang ada dari Ponorogo, dari Magetan, kayak gitu. Jadi gak cuman Madiun aja, tapi ini udah Madiun Raya gitu loh. Tapi kalau gak menutup kemungkinan nanti kalau seumumnya yang nganjuk apa pindah ke sini mau ikut gabung, boleh banget.
3: Boleh banget ya, boleh pokoknya gas girl pokoknya.
5: Gas terus.
3: Oke, okay, nah tadi kalau apa sih yang mungkin pengen dibangun citranya dari komunitas Gas Girl ini di masyarakat Madiun Raya sendiri? Apa yang pengen dibangun nih citranya?
5: Ya, kita pengen membangun komunitas, maksudnya komunitas tuh enggak, komunitas motor ya terutama itu
6: bermanfaat lah.
5: Yang lebih bermanfaat, terus enggak dipandang serem, enggak dipandang jahat kayak gitu. Padahal ada loh komunitas cewek yang benar-benar kita tuh berkegiatan positif gitu. Jadi enggak cuma sekedar kumpul-kumpul, main aja, ngabisin waktu, ngabisin duit, itu kita enggak kayak gitu gitu loh. Kita ya memang pengen yang kita stres di rumah, terus Kak ayo Kak apa namanya ngopi misal, Kak ayo Kak motoran yuk, gitu-gitu. Kita pengennya menciptakan citra yang benar-benar orang tuh dirubah gitu loh mindsetnya tentang anak motor.
3: Oke.
5: Kita pengen positive vibes terus.
3: Positive vibes terus yang ini yang diusung oleh salah satu komunitas baru juga di Madiun. Berarti bisa dibilang kalian terbentuk dari 21 April ya?
5: Iya, betul.
3: Officialnya.
5: Official.
3: Yes, girl ya. Oke. Jadi itu tadi pendengar dan juga pemirsa, kalau yang mungkin penasaran juga, apalagi Anda yang apa namanya di Madiun nih ya, pengen healing-healing ya. Yang penting apa namanya tadi syaratnya enggak ada ya. Jelas, penting bisa naik motor pastinya ya. Itu nanti bisa join aja langsung ke komunitas satu ini, dan banyak sekali event-event yang juga bakal apa namanya nanti diikuti juga ya, baik itu di Kota Madiun sendiri atau bahkan tadi sempat disebutin di Ponorogo juga dalam waktu dekat. Nah, kita jeda sejenak pendengar juga pemirsa ya, nanti juga kita akan bacakan komen-komen yang udah masuk di kanal YouTube RRI Madiun, atau Anda yang mungkin ingin berinteraksi ya malam hari ini, baik itu juga di line WhatsApp kami di 0811 366 9907 atau juga di line telepon di 459 198.

0: gatal banget sih.
1: Ada apa sih, Lita?
0: Ini nih, San, mataku gatal banget.
1: Iyalah gatal, lawang kamu tuh main HP sampai berjam-jam.
0: Emang ngaruh gitu?
1: Ya iyalah, radiasi sinar HP itu bisa bikin mata gatal, bahkan bisa terbakar loh.
0: Waduh.
1: Nah, gini loh, Lit, terapin deh sistem 20-20-20. Maksudnya, luangin waktu setiap 20 menit sekali buat ngelihat area selain layar gadget sepanjang 20 meter ke depan atau sejauh mata memandang selama 20 detik. Ini biar mata kamu rileks, Lita.
0: Terus?
1: Nah, ada lagi nih. Buat ngatasin paparan sinar radiasi dari HP itu, kita bisa pasang pelindung layar anti radiasi.
0: Terus.
1: Emang kamu gak dengerin omonganku dari tadi nih?
0: Iya, San. 20 kan?
1: Lita.
2: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
3: Ya, pendengar juga pemirsa ya, tadi sempat ngobrol pas off air terus tiba-tiba langsung mulai lagi gitu, saking serunya. Kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan atau komentar di YouTube dulu ya, kakak-kakak ini. Ada dari, siapa nih, saya bacain dulu, ada dari Dana Oke. Wah, seru sekali, kalian gak takut nih gitu kalau motoran? Terus komunitas kalian apakah harus dengan motor merek tertentu atau all merek nih? Mungkin bisa dijawab lagi. Coba dulu.
4: Boleh, Kak Poppy.
3: Oh iya, Kak Poppy dari tadi agak ini ya. Ayo, Kak Poppy.
5: Kalau untuk semua merek itu enggak ya, Raya?
6: Enggak. Mungkin kedepannya sih, karena kita kan slogannya The Cutest Motor Club ya.
3: Oke.
6: Jadi mungkin motor yang lucu-lucu sih, yang harus boleh semua merek, tapi yang lucu yang penting. Misal motornya warna pink. Warna pink cetar, kuning cetar gitu mungkin kedepannya.
5: Polkadot
3: gitu ya. Tapi ada, yang polkadot ada?
6: Belum. Sebenarnya kita open deh, open.
3: Apa yang paling
5: motor kamu polkadot, say?
6: Leopard.
5: Oh, leopard.
3: Wow,
6: Leopard girl.
5: Leopard girl dia.
3: Tapi apa yang mungkin kalau menurut kalian nih yang paling cute nih sejauh ini itu di klub ada motor apa? Mungkin kita nggak bisa nyebutin merek ya, mungkin apa namanya, warna atau mungkin motif dari apa namanya, jok motornya atau apanya gitu. Apa yang paling cute menurut kalian?
5: Warna sih.
4: Yang mana?
6: Warnanya seragam.
5: Warnanya macam-macam.
4: Ada yang
5: hijau.
3: Hijaunya neon.
6: Motorku hijau neon kayak.
5: Iya, itu
6: kayak hijau.
5: Menyala gitu.
4: Sebenarnya yang paling menyala motornya dia, Kak.
3: Oke, sangat dangdut ya pokoknya ya.
4: Udah warnanya hijau, joknya leopard.
6: Pink lagi.
3: Oke, itu udah fix karena Diva ya. Kalau nanti jalan-jalan Madiun udah kelihatan dah nih.
4: Iya,
3: udah bisa Diva ya. Oke, itu yang paling cute ya, motor sendiri tetap ya.
4: Sendiri dia.
3: Oke, kemudian kalian touring, kalau touring favoritnya kemana?
4: Karena kita baru kebentuk April ya, Kak. Oh, kalau dari aku, apa ini masing-masing?
3: Masing-masing boleh, gak apa-apa.
4: Madiun sih. Karena
3: kenapa?
4: Baru gitu? Kebentuk, okay, baru reading lagi itu setelah di Madiun ini. Tapi kalau dulu waktu kuliah aku di Surabaya, paling reading paling jauh Malang
3: ya.
4: Tapi enggak seru, kan panas.
3: Oh, gitu.
4: Jalannya Pandaan. Aduh, enggak deh.
3: Okay. Emang Madiun enggak panas ya?

0: Diun kan kita sore, kalau
1: sore. Ih, kalau nggak pengen panas habis subuh ya, udah langsung
2: dingin tapi
1: dingin gak. Reading ya. Oke. Pilihannya sama-sama nggak enak nih ya. Itu Kak Vega, Kak Poppy mungkin.
3: Kalau aku rutenya yang naik Vespa ya, Kak. Naik Vespa paling jauh di Tawangmangu.
1: Tawangmangu ya.
3: Itu pun juga langsung apes.
1: Apesnya apa? Mogok.
3: Itu enggak. Itu kan ada dalamnya ban itu kan ada tromolnya ya, Kak. Okay, itu pecah. Okay.
1: Terus
3: jadi aku sama suamiku baru pertama kali aku ikut itu apa namanya? Touring. Lampu par apa sih kemarin ya?
2: Kayaknya pokoknya acara Vespa di
3: besar acara kebesar kemarin. Pas mau pulang itu, Kak, sebenarnya malam mau pulang ternyata kabutnya turun, lampunya enggak kelihatan, terus paginya kita pulang, tahu-tahu motornya enggak bisa jalan. Tak pikir itu kenapa, ternyata tromolnya itu pecah. Akhirnya aku pulang, motornya tak naikin pickup.
2: Tapi seru kan? Kalau enggak gitu enggak ada cerita ya, Kak ya.
3: Betul. Seru banget.
1: Dan itu akhirnya menantang lagi untuk next bisa lebih ini lagi ya gitu. Jadi enggak ada kata kapok ya.
3: Enggak, seru kapok banget. Ya. Seru jadi banget ya. Touring towing.
2: Kalau touring memang
0: baru nih. Touring towing
2: itu pasangannya towing sih.
1: Oke, itu Kak Poppy. Kak Nadiva gimana?
2: Kalau
1: favorit yang mungkin rutenya apa?
2: Favoritku di pinggir pantai jalanan Lombok sih, Kak. Aku pernah touring ke Lombok sama suamiku.
1: Dari Madiun?
2: Aku sih dari Madiun ke Surabaya ngebis. Karena karena suamiku di Surabaya waktu itu habis lihat band. Terus dia iseng gitu, ayo ke Lombok besok. Waduh. Terus akhirnya udah, akhirnya aku ke Surabaya naik bis. Terus kita dari Surabaya naik kapal di Tanjung Perak itu ke Lombok.
1: Ke Lombok.
2: Jadi kita Vespanan di jalan pinggir-pinggir Lombok itu seru banget sih.
1: Itu seru banget ya. Oke, kalau di sini paling dekat ke Pacitan ya masalahnya.
2: Iya
1: ya.
2: Ke Pacitan.
1: Udah pernah ke sana. Udah pernah juga.
2: Pacitan, Jogja, Lombok.
1: Oke. Berarti tetap ya Madiun jadi rute baru juga ya. Nanti juga kedepannya pengen nggak cuma di kota-kota aja berarti ya.
2: Iya benar.
1: Pengen lebih eksplor lagi Madiun Raya ya. Karena kabupaten yang mengitarinya juga banyak pesona alam yang kayaknya juga menarik nih kalau harus di apa namanya dijelajahi gitu ya, apalagi cewek-cewek nih. Terus kalau ada trouble dengan motor kalian gimana, memperbaiki sendiri atau bawa montir nih?
2: Ya, towing.
1: Tetep ya.
2: Tetep
1: jawabannya towing aja ya. Oke. Oke. Tapi yang pernah nggak yang benar-benar sampai apa namanya panik error juga gitu, saking apa karena mungkin ini aduh ini gimana nih gitu, pernah nggak ngerasa panik banget gitu?
3: Pernah.
1: Pas mogok.
3: Pernah, kalau mogok apa enggak nih? Sih Kak. Biasanya tuh kayak trouble pas mau naikin apa itu kopling itu loh. Biasanya tuh kayak baru satu ternyata dua. Jadi gitu di jalan, Kak. Kalau takutnya itu pas ketemu sama bis aja sih, pas mau pulang malam kayak gitu. Takutnya pas di situ. Tahu-tahu tuh pas berhenti tangannya gini.
1: Udah tremor ya?
3: Iya, tetap tremor.
1: Oke, oke. Okay. Itu Mbak Poppy. Mbak Vega mungkin.
0: Aku
1: panik nih, mungkin momen paling panik ya.
0: Aku kan gak bisa nih, kayak mereka berdua ini kan bisa naik water klasik nih. Kebetulan aku tidak bisa.
1: Oke.
0: Jadi kan kalau matic tidak banyak kendala nih, Kak. Jadi aman-aman aja sejauh
1: super
0: ini.
1: Super aman ya, oke. Yang penting servis rutin lah ya.
0: Iya, servis rutin.
1: Karena kadang-kadang ada apa istilahnya yang melabeli kita perempuan tuh. Cewek-cewek kadang tuh malas tuh ganti oli kalau gak bener-bener itu. Nah, oke.
2: Okay.
1: Itu kita harus ini ya, apa namanya, nggak semuanya kayak gitu juga gitu ya.
2: Ya kuncinya kalau misal kita nggak pengen ada trouble ya
1: harus merawat benar-benar ya. Oke, itu yang jadi notes ya, karena nggak semuanya nggak sepeduli, pokoknya semuanya juga tetap ada yang peduli kok sama motor. Oke, kemudian ini ada ridernya cowok ada nggak sih gitu, kemarin ada ya pas event pertama ya. Tapi kedepannya tetap kalau di grup cuma cewek-cewek aja.
2: Iya betul.
1: Oke, apa sih yang bikin kalian benar-benar menyukai banget sama reading dari Aura Aira? Satu-satu nih, siapa dulu? Mbak Poppy atau Mbak Vega dulu atau Mbak Nadiva?
0: Karena belah dulu.
2: Kenapa suka reading? Karena diperkenalkan sama suamiku sih pertama-tamanya. Waktu habis nikah aku diajakin main motoran naik Vespa ke Sarangan kalau gak salah, atau Mangu gitu. Seru ya, Kak. Motoran bareng pasangan, bareng-bareng. Kita ketemu teman baru yang bisa dijadiin keluarga gitu. Jadi kayak rasanya kayak gak punya masalah di dunia.
1: Seketika hilang dulu gitu ya masalah-masalah
2: hilang
1: itu.
2: Masalahnya.
1: Hilang sehari, besok muncul lagi tapi ya udahlah ya ditinggal gas
2: tapi
1: lagi nanti.
2: Kan.
1: Senang ya. Oke, itu. Jadi awal mula apa bisa naik motor Vespa juga pas sama suami juga ya berarti iya. Atau sebelumnya emang udah bisa?
2: Sebenarnya dulu tuh aku kecil benci kak motor benci, Vespa ya? Benci karena mesti pinggangku dengan... sakit.
1: Iya apalagi Vespa sakit. Ya gitu
2: Vespa
1: ya.
2: Vespa klasik kan pendek kan ya. Mm-hmm. Itu sakit banget terus akhirnya kok ketemu suami kok suka Vespa mm-hmm. ya udahlah mm-hmm. akhirnya mau nggak mau suka Vespa terus belajarnya tuh karena suamiku tuh apa ya suka kayak tiba-tiba kamu lo gantian di depan kamu tuh belajar lo gitu jadi diajari lah aku sampai aku nangis
1: bener-bener okay. sama akhirnya mau nggak mau tetap dan iya, akhirnya bisa ya
2: bisa sendiri
1: oke okay, oke okay. Ini kalau Vespa lama sih jadi pengalaman juga sih karena biasanya peninggalan orang tua ya mm-hmm. zaman dulu kan jadi ini seru oke okay. Mbak Vega mungkin
0: Kalau aku dari mulai seneng banget motoran tuh SMA ya mungkin.
1: Tetep ya SMA ya.
0: SMA aku dulu kebetulan di Surabaya.
1: Oh jadi, di Surabaya juga.
0: Ya. Dan dulu tuh entah kenapa ya tiba-tiba gabut aja kita ke Lawang nih.
1: Oke.
0: Okay. Nah ke kebun teh itu loh kak. Jadi pagi-pagi motoran ke Lawang mm-hmm. gitu mm-hmm. seru aja. Mm-hmm. Pulangnya capek panas. Okay. Karena jalannya di situ kan truk semua kan. Mm-hmm. Kalau buat motor kan nggak ada jalan lain, nggak bisa lewat tol mm-hmm. nih. Mm-hmm. Jadi ya udah lewat Pandaan itu ya banyak sih kesannya. Maksudnya akhirnya ketemu motor-motor besar, mm-hmm. truk-truk serem. Tapi tetap seru karena sama teman-teman SMA. Mm-hmm. Gitu
1: oke. Okay. Itu ya serunya. Jadi momen itu tuh akhirnya yang bikin kita untuk bisa terus apa ya menyukai motoran juga sampai hari ini karena. Juga banyak cerita-cerita yang bisa akhirnya oh iya aku dulu pernah kesini yeah. kesini gitu ya naik ini gitu. Mbak Popi gimana Mbak Popi?
3: Kalau aku
1: paling seneng tuh kenapa ya?
3: Reading pakai Vespa ya utamanya itu karena ya. Yang pertama setiap kita kemana aja kalau ketemu sesama naik Vespa itu kayak diklakson okay. terus kita disapa
1: solidaritasnya
3: bener,
1: ya.
3: Benar aku pertama kali suka itu dari situ kayak wih ini beneran tuh kita dianggap saudara pertama okay, di situ okay, kak. Okay. Terus selanjutnya kayak misalkan nih aku kan nggak sekali dua kali lihat motor mogok sesama Vespa itu dibantu. Mm-hmm. Gitu. Aku sendiri juga kemarin sempat ditanyain orang kan, maksudnya bantu apa gimana kayak gitu. Okay. Sama-sama mogok kita berdua maksudnya.
1: Sama-sama mogok.
3: Iya sama-sama susah sebenarnya. Okay, sama.
1: Akhirnya cuma dibawa kita, pick up juga ya.
3: Iya betul sekali. Gak apa-apa.
1: Oke okay, seru. Ini bagi tips dong gimana caranya reading dengan aman dan nyaman. Terus apa saja yang perlu disiapkan biasanya?
2: Bensin. Reading, ya bensin.
1: Iya itu jangan sampai lupa ya, nggak bisa jalan.
2: Uang.
1: Apa nih yang bikin tetap kalian aman nyaman juga selama apa namanya ngegas kemana-mana gitu? Apa yang paling hal yang perlu disiapkan banget?
3: Motornya sehat uang. Sih kak, yang utama sih aku.
2: Sehat, uang, bensin.
3: Ya itu perempuan.
2: Jas hujan.
0: Jas hujan, pakaian yang proper. Maksudnya jaket, celana panjang, helm yang proper.
3: Sepatu. Sarung tangan jangan lupa.
0: Sarung tangan juga jangan
2: walaupun
0: lupa.
2: Walaupun cek motor kita juga harus slay. Yeah.
1: Oke, okay, tetap ya. Yeah. Safety iya, slay juga yeah. iya. Ya.
0: Kalau okay. siang pakai kacamata hitam, sore pakai kacamata. Jadi nggak debu, nggak tiba-tiba kelilipan.
1: Oke, okay. Masker jangan lupa ya.
0: Masker juga jangan lupa.
1: Iya, oke. Oke, jadi tetap safety ya,
0: slay safety juga yang ya.
1: Ini kata-kata dari Mbak Nadifa ya, saya ngutip aja. Kemudian ada juga Salsabila Nugroho Gaspol, aku udah join Gas Girl nih.
0: Terima kasih.
1: Terus ada juga Nia Berry, hi guys, Kak Nat love you pool katanya. Terus Kak Popi, Kak Vega juga love you sekebon.
0: Oh, thank you.
1: Ini bestie-bestie kalian nih pasti ya. Oke, okay, ada juga terima kasih sudah menonton. Oh, tadi siapa ini? Stay tune terus pokoknya buat yang tanya-tanya. Saya Susetiawan. Ada juga gimana nih, ibu-ibu milenial boleh join nggak kak?
0: Boleh,
2: jangan salah di tempat kita banyak.
0: Di tempat kita banyak banget. Yang kemarin Moods My Day ada yang bawa anak dua kecil-kecil, okay. ada yang banyak-banyak.
2: Pokoknya wow. kita tuh komunitas boleh. Ramah anak, ramah ibu,
0: ramah anak, ramah ibu, ramah tamah.
2: Ya, ramah tamah.
3: Ngomong adik-adik ya.
1: Ngomong adik-adik juga iya ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, tapi apa namanya? Kemudian aku tadi mau tanya apa lagi ya sampai lupa. Terus itu tadi event udah ya yang apa namanya? Dalam waktu dekat yang paling dekat tadi untuk salah satunya di acaranya rangkaian acara hari jadinya Kota Madiun juga ya. Yeah. Kalau tidak salah ya, itu
0: besok,
1: tadi ya.
0: Besok.
1: Besok banget ya.
0: Besok banget.
1: Oke, terus mungkin kalau apa namanya? kegiatan yang lain nih selain tadi ya touring atau apa, mungkin event-event itu juga, selain yang itu berbau motoran, apa nih yang biasanya dilakuin sama teman-teman?
3: Okay.
1: Mungkin ngopi atau apa gitu.
3: Oh, yeah. Uh-huh. Kita mau, ini lumayan penting ya Kak. Mm-hmm. Karena dari awal Kak Poppy udah sounding ke aku sama ke Kak Nat, kita pengen buat komunitas ini tuh benar-benar berguna untuk semua lapisan masyarakat. Maksudnya kita mau bikin acara entah dalam waktu dekat atau masih tapi ini beneran terplanning dengan baik seharusnya. Kita pengen banget membantu sekolah luar biasa. Jadi kita pengen banget, jadi nanti gimana?
2: Nunggu momen aja.
3: Iya, nunggu momen aja
2: yang tepat.
3: Iya, benar. Jadi acaranya nanti mungkin kita
1: charity gitu ya.
3: Iya, kita bisa bagi-bagi alat-alat tulis ke mereka. Sebenarnya enggak sekolah luar biasa aja, maksudnya beberapa sekolah kalau kita bisa masuk, kita masuk, karena dari awal sebenarnya Gas Girl ini terbentuknya juga karena kepedulian itu sih. Kita lihat isu-isu sosial udah sangat-sangat jauh ya, Kak. Jadi kita juga pengen membantu sih.
1: Oke, jadi memang dari berangkatnya juga tidak hanya sekedar apa namanya pengen karena suka motoran aja gitu, tapi lebih dari itu ya yang ingin dibawa nanti
2: ada
1: ke depan.
2: Isinya sih.
1: Ada isinya dan itu yang mungkin juga bisa mematahkan berbagai macam stigma kadang-kadang kepada biasanya kalau klub motor gitu ya. Ini kalian ingin membawa salah satu pesan yang tadi tentunya ada kebermanfaatan, tidak hanya untuk anggota komunitas aja tapi juga untuk masyarakat luas gitu. Nah terus nih, karena kan kalian tadi kan apa namanya sudah berkeluarga juga, bagaimana cara membagi waktu juga nih dengan apa namanya bersama dengan teman-teman komunitas dan juga mungkin kesibukan masing-masing gitu ya, apalagi juga untuk keluarga itu seperti apa? Mungkin Mbak Nadifa dulu.
2: Kalau untuk membagi waktu, sebenarnya kita tuh cari jadwal yang pas ya Kak, terutama karena kan dalam satu grup itu kita nggak tahu kepentingan orang. Jadi kita tuh kayak, Kak kalau kita bikin acara hari ini bisa nggak ya, gitu-gitu. Nah kalau misalkan kita udah kesepakatan, misal jamnya tuh kita nggak mungkin yang jam terlalu siang atau terlalu sore, karena kita juga punya rasa sungkan ya ke suami terutama. Ya walaupun sebenarnya suami-suami kita mungkin mendukung adanya apa namanya komunitas ini, karena kan juga jarang di Madiun, yang pertama, yang kedua juga kita selalu melakukan kegiatan yang positif, nggak yang negatif atau menyimpang. Jadi ya alhamdulillah keluarga kita pun selalu mendukung, yang kadang kitanya sendiri aslinya yang sungkan. Jadi kita ya berusaha pokoknya balance lah buat keluarga. Kalau misalkan kita mau kumpul sama teman ya kita selesaiin dulu lah pekerjaan-pekerjaan rumah, baru nanti kita ke kumpul teman-teman gitu.
1: Mungkin Kak Vega dan juga Kak Poppy mau menambahkan juga?
3: Kak Poppy mungkin.
4: Kalau aku sih ya balik lagi ya seperti Kak Nadifa, aku juga lihat situasi kondisi, jadi nggak setiap hari bisa keluar, itu nggak bisa Kak, karena aku juga harus melihat situasi apa Kak di rumah dulu ya. Sekiranya aku bisa ya aku usahakan, sekiranya aku nggak bisa ya aku mohon maaf gitu aja sih.
1: Oke, dan di situ juga saling mengerti satu sama
4: lain.
1: Iya,
4: kita harus
1: juga,
4: saling
1: ya
4: mengerti Kak.
1: Oke. Jadi itu tadi di sini tadi tidak hanya sekedar apa namanya gas-gasan aja gitu, tapi lebih dari itu bahwa di grup sendiri juga sering misalnya diskusi apa gitu ya, berarti ya?
2: Sering
1: ya? Contohnya
2: Kak
1: apa
2: Vega
1: nih misalnya?
2: Sering
1: apa?
2: Diskusi politik.
1: Waduh. Oke, karena kita lagi ngebahas politik. Ya. Nah, kemudian kalau apa namanya? Mungkin yang ingin disampaikan juga nih kepada masyarakat dengan adanya apa namanya komunitas Gas Girl sendiri di Kota Madiun, ataukah saya boleh menyebutnya bahwa ini komunitas motor perempuan pertama di Kota Madiun?
2: Iya betul, kalau komunitas pertama perempuan benar sih Kak, karena
1: komunitas motor pertama ya,
2: pertama perempuan khususnya perempuan, ya, karena sebenarnya banyak sih cewek-cewek yang suka motor, suka naik motor itu banyak, cuman mereka nggak yang apa ya, kayak nggak berkumpul dalam satu wadah,
1: belum ada wadahnya, masalahnya
2: belum ada wadahnya
1: ya?
2: Nah kita
1: menginisiasi itu,
2: menginisiasi pengen membentuk wadah, jadi kita tuh sebenarnya welcome banget, kita nggak pilih-pilih teman, kita nggak pilih-pilih kayak walaupun Gas Girl itu ada anggotanya ya, kita nggak pilih-pilih cuma berteman sama mereka-mereka aja, kita
1: membaur,
2: benar-benar
1: ya?
2: Misalkan ada nih cewek-cewek, misal kita lagi reading nih berbareng-bareng, terus ada cewek misalkan juga sama-sama penyuka motor sebenarnya. Misalkan ceweknya tuh kepo, misalnya kepo Instagram kita dulu. Jangan sungkan-sungkan lah kalau misalkan pengen nyapa atau pengen Kak gimana sih caranya join gitu, kita selalu welcome.
1: Oke.
2: Okay. Gak pernah kita membeda-bedakan umur, kasta, mungkin gak pernah sih.
1: Apapun
2: kita welcome
1: itu.
2: Apapun.
1: Oke. Okay. Yang penting tujuannya sama ya, tadi bisa bermanfaat dan juga bisa happy-happy juga. Betul. Bareng-bareng. Oke. Okay. Harapannya nih, kedepannya untuk Gaskill sendiri dan juga untuk masyarakat Madiun, apalagi dengan keberadaan kalian, teman-teman komunitas ini seperti apa? Dari Mbak Nadifa dulu, kemudian Mbak Vega dan Mbak Poppy, silakan.
2: Kafega dulu aja.
1: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
0: Harapan harapan buat Gaskill ke depannya ya, Kak. Semoga makin dikenal, karena kita mau banyak yang gabung, semakin banyak yang gabung berarti kita semakin bermanfaat buat orang lain, semakin bisa ngurangin stress release orang lain, karena bergabung ke komunitas kita ya semoga bisa benar-benar fun. Karena kita tiap keluar ya kita TikTokan bareng, seru-seruan, reading bareng. Jadi pengennya komunitas ini bisa menjaring lebih banyak orang untuk mengurangi stres, bermanfaat untuk orang lain. Anggotanya juga semakin banyak, semakin terkenal. Siapa tahu kita dari sini juga bisa
2: sukses bareng.
0: Iya, sukses bareng. Maksudnya gini, Kak. Ya berharap, kita kan pasti punya harapan ya. Yeah. Semoga ada sponsor ya yang masuk. Agar kalau kita bikin charity atau apapun itu, kita lebih mudah karena udah ada uang sponsornya yang masuk gitu sih.
1: Oke, okay. Itu harapannya karena juga akan bisa semakin banyak event di Kota Madiun tercinta.
0: Iya, benar.
1: Ya. Oke. Okay. Mbak Nadifa atau Mbak Poppy dulu?
4: Nadifa aja dulu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, harapannya sih semoga Gaskill ini semakin berkembang tentunya ya, Kak. Semoga kita tuh bisa apa ya, bisa memberitahu lah ke orang-orang kalau komunitas motor tuh lebih tepatnya nggak serem, okay, lucu, terus kita juga nggak dianggap cewek-cewek yang apa ya, kayak Allah cah motor ini biasa nih
1: red flag misalnya.
2: Betul, okay, itu kita tuh nggak kayak gitu gitu,
1: kayak gitu ya.
2: Terus ya kurang lebihnya samalah kayak Kak Vega, semua yang baik-baik pokoknya harapannya.
1: Amin. Mbak Poppy harus panjang, lebih panjang dan kali lebar ya.
4: Gitu ya. Harapannya sih apa ya, Kak, lebih bermanfaat sih yang pertama. Tidak dianggap menye-menye gitu ya di luaran sana, itu tetap kita tuh jadi perempuan yang lucu sama motor-motor kita yang lucu itu. Kita tetap dianggap unik. Unik yang apa ya, Kak, kita punya kriteria sendiri-sendiri gitu sih. Ya,
2: punya
4: yang
2: ciri khas. Ciri
4: ya, khas. Selebihnya yang disampaikan Kak Vega tadi mungkin sudah mencakup semuanya.
1: Oke, okay, baik, tetap ya, tetap mengikuti.
2: Tetap sama aja.
1: Oke, okay, thank you banget nih ya kakak-kakak, ada Kak Vega, Kak Nadifa dan juga Kak Poppy untuk sharing-sharingnya. Nanti ditunggu gebrakan-gebrakan eventnya juga ya, okay, semakin siap mewarnai Kota Madiun juga. Siap. Nanti kita berjumpa lagi, ngobrol lagi ya, mungkin dengan cerita-cerita baru juga. Sehat selalu ya, dan pastinya pendengar dan juga pemirsa yang pengen join langsung join aja, kepoin Instagramnya di mana, Mbak?
2: Di @gaskill.
1: Oke, okay, cukup @gaskill26 aja, langsung kepoin, dan kalau mau join tinggal DM aja ya, berarti
2: betul,
1: ya.
2: Tinggal DM.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih, dan saya harus juga menuntaskan ngobras malam hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Madiun, dan pastikan tetap bersama kami karena saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.
5: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI.

Nuhun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening berita audia. Pemerintah Kota Madiun ngawontenaken bazar UMKM kanthi ira-irahan setunggal lewu setunggal malam fest kangge damel remen para pemudik lan wisatawan ingkang dugi ing Kota Pendekar selami perainan dawa dinten Riyoyo Idul Adha 2021. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ngandharaken bazar UMKM dipun laksanakaken wiwit 26 Mei ngantos setunggal Juni 2021. Menurut Bagus Panuntun, bazar wonten Pahlawan Street Center ingkang dipun gagas dening Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kasebat kanggo upaya nyengkuyung rembokanipun UMKM lokal. Dipun sebat akan ing tahun 2016, Pemkot sampun nyiap akan 7 jadwal kegiatan kangge fasilitasi sedaya UMKM binaan Kota Madiun tanpa dipun suwuni beoyo. Kejawi menika produk ingkang dipun sadi UMKM ugi sampun lumantar kurasi dening Dinas Kegayutan sanggo kualitasipun saged dipun jamin. Pramila masyarakat mboten sisah kuatos kalian kualitas panganan utawi produk ingkang dipun sadi ing bazar. Jalaran sampun dipun kurasi dening Disnaker Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Bagus Panuntun negesaken sedaya transaksi selami kegiatan ugi sampun ginakaken cara point of sale ingkang dipun siapaken Dinas Koperasi lan UKM Kota Madiun. Lumantar cara kala wau pemerintah saged ningali jumlah transaksi lan omset pelaku usaha ingkang tumut wonten setunggal ewu setunggal malam fest kanthi cepet. PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus nambah pasokan LPG subsidi 3 kg wonten wilayah Madiun Raya kangge mestiaken stok aman wonten mangsa perainan dawa dinten Riyoyo Idul Adha 1447 Hijriah 27 ngantos 31 Mei 2016. Area Manager Communication Relations lan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi paring katerangan selami perainan Idul Adha pihakipun nyalurakan LPG tambahan sak lintunipun jatah reguler antawis 99% kangge nyekapi kebetahan ingkang minda. Pertamina Patraniaga Jawa Timur Bali lan Nusantara sampun nyiap akan penyaluran fakultatif ngantos 99% saking rata-rata saben dintenipun antawis tunggal langkung gangsal juta tabung kangge sedaya wilayah Jawa Timur. Jumlah kalawau dipun ajab saged nyikapi kebetahan masyarakat selami perainan dawa minggu menika sehingga masyarakat saged perainan kanti ayam tentrem. Dipun sebataken kangge wilayah Kota Madiun, Ngawi, Ponorogo, Kabupaten Madiun lan Pacitan wonten tambahan tabung LPG subsidi ngantos 100%. Lajeng wilayah Kabupaten Magetan wonten tambahan 99%. Ahad Rahedi nyuwunan dateng masyarakat boten tumbas LPG ngelangkungi wates, jalaran stok energi tetap aman lan nyekapi. Kejawi menika masyarakat dipun suwun boten borong lan tetap tumbas selaras kalian kabetahanipun. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa ngawonten akan pasar murah ing Kabupaten Bojonegoro kangge ngendaleni inflasi lan nyatakan ketahanan pangan lumantar nyumedia akan maneko kebutuhan pokok kanti regi ingkang sagetipun gayuh masyarakat. Pasar murah dados upaya nyoto Pemprov Jatim kangge jagi regi bahan pokok tetap normal lan mesti akan kintunan pangan melampah lancar. Berkawis kasebat dipun aturaken Kofifah Indar Parawansa rikolo tinjau pasar murah wonten lapangan Perumnas Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Wonten pasar murah pemerintah Provinsi Jawa Timur nyumedia akan maneka bahan pokok kanti regi sak ngandhapipun regi pasar. Antawisipun beras premium sekawan wola sewu saben kilogram, beras medium stabilitas pasokan lan harga pangan utawi SPHP sewala sewu saben kilogram, minyak goreng 3 sewu saben liter, gula pasir sekawan wala sewu saben kilogram, sarto tikan ayam ras 24 sewu saben wadah. Kejawi menika ugi wonten daging ayam ras 32 sewu saben wadah, tepung terigu 12 sewu saben kilogram, bawang 6 sewu saben kalehatus seket gram, brambang 7 sewu saben 250 gram, lan paket lombok gangsal 1 sewu saben 200 gram. Kofifah ngandharaken bahan pokok ingkang dipun sate dipun pilih adhedhasar kabetahan utami masyarakat sarto ningali kawontenan regi ing lapangan. PT KAI Daerah Operasi Pitu Madiun nyatet wonten indak-indakan penumpang ingkang ageng lan dipun kinten nglayani ngantos 70 gangsal lewu 750 gangsal pelanggan
selami mongso prainan towo tinten riyoyo Idul Adha setunggal lewu sekawan atau sekawan doso pitu hijriah 6 Mei ngantos tunggal Juni kalewu 6 Manajer Humas KAI Daup Pitu Madiun Tohari Ngandara Agen jumlah kolowau rincianipun 3 setunggal atau seketiga penumpang ingkang dugi utawi mandap lan 3 kalih pelanggan ingkang bidal lumantar maneko stasiun ing wilayah Daup Pitu Madiun. Miturut Tohari, minat masyarakat ginaaken moda transportasi kereta api tetap inggil jalanan langkung aman, nyaman, lan pas wektalipun. Dipun sebataken paling kathah pelanggan ingkang mandap ing wilayah Daup Pitu kedadosan hamin setunggal Idul Adha Selasa 6 Mei kalewu 6 kanthi gunggung 13.300 sekawan doso kalih penumpang. Sawetawis penumpang ingkang bidal wonten hamin setunggal kecatet wonten 7.308 pelanggan. Lajeng wanci tinten H Idul Adha Rabu 17 Mei kalewu 6 KAI Daup Pitu sampun nglayani 7.606 penumpang kanthi rincian ingkang minggah 2.808 sekawan tiang lan ingkang dugi 2.708 kalih tiang. KAI Daup Pitu Madiun mengetakan puncak arus balik prainan towo Idul Adha badhe kedadosan dinten Senin 1 Juni 2016. Kangge antisipasi kathahipun penumpang, KAI Daup Pitu Madiun sampun nglaksanakaken maneka upaya mitigasi wiwit ngoptimalaken sarana ngantos kesiapan personel. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan nyiap akan tenaga relawan kangge siaga wonten jalur pendakian Gunung Lawu Cemoro Sewu, Kecamatan Pelausan selami prainan Idul Adha setunggal lewu sekawan atau sekawan doso pitu hijriah ingkang sesarengan kalian Sabtu Minggu. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Raditya ngandara agen jumlah pendaki dipun kinten boten wonten indah-indahan ageng. Senaoso Magetan BPBD tetap nyiogakaken tim relawan kangge ngantisipasi kawontenan darurat. Eka Raditya terus ngemutaken masyarakat ingkang kepengin minggah Gunung Lawu, utaminipun jalur pendakian Cemoro Sewu supados nyiapaken sedayanipun ganti sae sarta lumantar jalur resmi. BPBD ugi nyuwun pendaki tansah waspada dhateng cuaca ekstrim ingkang asring kedadosan ing laladan Gunung Lawu, wiwit jawah, angin banter, kabut ngantos siti longsor. Koordinator Wisata Bagian Kesatuan Pemangku Hutan BP KPH Lawu Selatan, KPH Lawu Dusun Kasilah ugi nuwun para pendaki kangge mboten maksa minggah Gunung Lawu menawi rumaos mboten fit utawi mboten gadah kelengkapan ingkang nyekapi. Dipun emetaken menawi pendaki ngalami kawontenan darurat dipun suwun tetap tenang lan matuhi prosedur ingkang wonten supados mboten tansaya awon kawontenanipun. Cekap semantan Pawarti Boso Jawi, lumantar RRI Madiun Wasono Sugeng Dalu, matur nuwun.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, Madiun malam ini masih kami lanjutkan dengan menghadirkan lagu kelenengan malam hari ini, pendengar, untuk menemani waktu istirahat Anda ya, sembari juga menikmati libur panjang mungkin ya untuk Anda yang mengambil cuti besok atau besok juga masih harus masuk kerja kembali, pendengar. Saya hadirkan lagu-lagu kelenengan malam hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita awali dari Sukalaras dengan Juneman Mijel Pupuh. Selamat mendengarkan.

Pasang Kaliman Tabik Kidal Langkung Tubuono Kulo sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto Nyuwun tulung dumateng kidalang Sageto hangruat Poro Sukerto Mugi kalis saking sedoyo rupi dolan sampikolo Satemah manggih bagi

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun-Madiun, malam ini masih kami lanjutkan dan kebersamaan kita kurang dari 60 menit pendengar, dan sajian lagu-lagu kelanangan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi pendengar untuk Anda terkait dengan lonjakan penumpang kereta api yang terjadi selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di mana PT KAI Daup 7 Madiun memproyeksikan total pelanggan akan mencapai lebih dari 65.000 orang hingga Senin 1 Juni mendatang. Dan jumlah tersebut terdiri dari 35.000 lebih penumpang datang dan 30.000 lebih penumpang berangkat melalui berbagai stasiun di wilayah Daup 7 Madiun. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa memang puncak kedatangan penumpang sudah terjadi pada H-1 Idul Adha atau pada Selasa 26 Mei kemarin, di mana tercatat lebih dari 13.000 pelanggan tiba di wilayah Daup 7 Madiun, sedangkan jumlah penumpang berangkat mencapai 7.000 lebih penumpang, pendengar. Kemudian informasi berikutnya kami hadirkan dari Ngawi, di mana musim kemarau panjang tahun ini juga membawa harapan yang besar bagi petani tembakau di Ngawi. Komoditas tersebut diprediksi menjadi emas hijau yang baru untuk menopang ekonomi masyarakat. Adapun Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Ngawi, Sojo, mengatakan bahwa tembakau masih menjadi salah satu komoditas dengan nilai ekonomi yang paling menjanjikan dibandingkan tanaman pangan lainnya. Dan bahkan rata-rata produksi tembakau di Ngawi menurut Sojo pada kondisi normal mencapai 1,8 ton per hektar, pendengar, dengan asumsi harga jual berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, dan petani berpotensi memperoleh pendapatan kotor hingga Rp72 juta per hektar.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuad. Novel ini mengikuti kisah Alif, remaja dari Minangkabau yang awalnya ingin masuk ITB, namun justru terlempar di Pondok Madani, sebuah pesantren di Jawa Timur. Di sana, ia bertemu sahabat-sahabat dari berbagai daerah. Bersama mereka, Alif menjelajahi dunia baru, menantang batas-batas mimpi dan ketakutan dengan semboyan legendaris mereka, Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Petualangan mereka tak hanya fisik, dari kampung ke Jawa

menggambarkan Indonesia dalam miniatur lewat karakter dari berbagai suku. Novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuad dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pendengar Pro 1 RRI Madiun, tuntas sudah tugas saya menemani Anda malam hari ini. Dan tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan banyak terima kasih atas interaksi Anda dari pagi hingga malam hari ini. Dan pastikan besok pagi kami akan hadir kembali untuk menemani Anda mulai dari pagi dan hingga jelang malam. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya di hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026 ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun kembali hadir untuk Anda semuanya pendengar, tentunya dengan beragam segmen ya yang sudah kami persiapkan untuk Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari Madiun pagi ini, Madiun siang ini, Madiun sore ini, dan juga Madiun malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kami awali Mutiara Pagi hari ini, kita akan hadirkan Mutiara Pagi berjaringan se-Korwilnus Jawa Timur ya, yang pada pagi hari ini akan disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Madiun. Nantinya kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah M.Kom.I. Beliau adalah Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun. Ya, temanya adalah hari tasyrik, hari zikir dan juga syukur. Saya Satya bersama Anda semuanya pendengar di pagi hari ini dengan tim Madiun pagi ini, diantaranya rekan operator Armita dan juga gatekeeper Ikayati bersama Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi akan segera kami hadirkan, nantikan sesaat lagi.
1: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 0857-91-42-2113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Siara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur. Mutiara Pagi berjaringan se-Korwilnus Jawa Timur hari ini disiarkan dari Pro 1 RRI Madiun. Pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI, Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak Satya?
1: Terdengar sangat jelas sekali. Ustazah, terima kasih pagi hari ini setelah sholat subuh langsung menyempatkan waktu ya menyapa para pendengar Pro 1 di seluruh Jawa Timur ya, Ustazah ya. Baik, Ustazah, tema hari ini adalah hari tasyrik, hari zikir dan syukur. Idul Adha sudah kita lewati, Ustazah, masih hari tasyrik ya. Ini sampai hari Sabtu esok ya. Nah, kira-kira apa ya, yang betul harus kita lakukan di hari tasyrik ini? Kalau dari judul kan kaitannya dengan zikir ya. Zikir seperti apa yang kita baca dan ungkapan syukur apa sih, Ustazah, yang harus kita lakukan di hari tasyrik ini, Ustazah?
2: Sebelumnya saya menyapa pemirsa yang ada di seluruh
1: Jawa Timur
2: ya, ini yang ada di seluruh Jawa Timur dan mungkin juga di seluruh Indonesia, karena juga saya sampaikan ke keluarga juga ini besarnya yang ada di Sumatera gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari ini kita semuanya bisa berkumpul di ruang maya ini ya, karena kita sekarang tidak bisa bersama, tetapi kita bisa menyaksikan di RRI. Ini kaitannya dengan hari ini adalah materi tentang Mutiara Pagi, materinya tentang hari tasyrik. Ini bagaimana kemudian hari tasyrik ini bisa menjadi hari dzikir dan juga harinya syukur begitu. Kalau kita ketahui, pemirsa semuanya, kita sudah melaksanakan Idul Adha. Kemarin Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kemudian pada tanggal 11, 12, dan 13, ini ketepatan kita sekarang berada di tanggal 12 Zulhijjah, berarti ini masuk kepada hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu adalah hari di 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada kesempatan ini, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik itu diawali dulu dengan apa sebenarnya tasyrik itu, kan, teman-teman? Agar kita tahu bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam tiga hari tasyrik itu. Kalau tadi disebutkan hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13, maka kemudian ini kenapa kemudian menjadi istimewa begitu ya? Istimewanya itu disebabkan karena waktu tersebut umat Islam itu kemudian diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, jadi tidak hanya pas Idul Adha tanggal 10 saja, tetapi bisa dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13. Terus, kemudian apa itu hari tasyrik? Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, tasyrik itu kan artinya matahari terbit, atau juga bisa diartikan sebagai menjemur sesuatu. Kenapa? Karena pada zaman dulu, kalau sekarang kita mungkin ketika memiliki sesuatu agar awet itu kemudian disimpan di dalam kulkas, tetapi nyatanya pada masa zaman dulu ketika ada yang berkorban kemudian dagingnya melimpah, maka kemudian daging itu agar awet dijemur untuk kemudian diawetkan agar bisa dimakan tidak hanya pada hari itu saja, tetapi bisa kemudian dikonsumsi pada hari-hari lainnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang penamaan dari hari tasyrik itu sendiri, ada berbagai macam pendapat, tapi yang pada intinya ketika kita berbicara tentang hari tasyrik itu adalah hari yang tidak diperkenankan untuk berpuasa. Jadi kalau hari-hari yang lainnya itu boleh berpuasa, tetapi kalau hari tasyrik itu dilarang untuk berpuasa. Nah, tetapi kemudian ada pengecualian itu bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, kan ada karena kemacetan gitu ya, terus kemudian tidak mampu untuk membayarnya, maka bisa melakukan diganti dengan puasa itu sendiri. Jadi hari tasyrik itu tidak diperkenankan untuk berpuasa kecuali bagi siapa yang mendapatkan hewan kurban ketika menunaikan haji. Jadi tidak mendapatkan. Nah, ini diterangkan di dalam hadis Bukhari Shahih Bukhari nggih nomor 1859. Nah, kemudian hari tasyrik ini kemudian apa sih yang harus kita lakukan pada hari tasyrik? Ini biasanya saya sama Mbak Satya ini ngobrol seperti biasanya, saya menyampaikan bahwasanya untuk mempermudah bagaimana apa yang kita lakukan pada hari tasyrik itu, kemudian saya mengartikan atau ada beberapa akronim dari kata zikir dan juga syukur. Karena kalau kita sedang berkorban di Idul Adha, itu kan kita pengorbanan, maka kemudian apa yang harus kita korbankan gitu ya, kalau ada pertanyaan seperti itu. Kalau misalkan kita mampu, memang kita mengorbankan hewan, misalkan kambing atau kemudian sapi dan unta mungkin begitu ya. Tetapi kemudian bagi sebagian orang mungkin belum bisa mengorbankan hewan korban, tetapi kemudian kita bagaimana agar hikmah dari korban itu sendiri, kita mengorbankan ego kita, amarah kita dan lain-lain. Kemudian setelah kita berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah itu ataupun di tanggal 11, 12, 13, nah kemudian kita diminta untuk berbahagia, kita mensyukuri apa yang telah diberikan. Atau kemudian setelah kita berkorban, itu kan hasil korbannya kemudian dibagikan. Dibagikan kepada tetangga, kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Itu kan menjadi sesuatu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu harus kita syukuri. Nah, kalau kita berbicara tentang hari tasyrik adalah hari zikir dan juga syukur, maka kemudian saya mengartikan zikir itu, saya akronimnya, kalau D-nya itu ya, ini kalau ini bisa kita sambil ngobrol Mbak Satya atau cukup saya saja?
1: Ya, kita sambil ngobrol dan juga untuk para pendengar yang ingin bergabung kita perkenalkan gitu juga ya Ustazah ya.
2: Oke.
1: Baik.
2: Jadi begini Mbak Ustazah.
1: Zikir untuk poin D-nya apa ini? Biasanya kan Ustazah selalu apa ya? Ada akronim atau singkatan-singkatan yang mempermudah kita untuk mengingat gitu ya. Kalau D-nya apa
2: jadi,
1: ini Ustazah?
2: Iya, jadi saya memang ingin mempermudah begitu ya, karena yang kita hadapi itu kan banyak orang, sehingga saya ingin kalau berbicara tentang zikir, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah dekat. Maka yang harus kita lakukan sebagai manusia itu adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi dekat kepada Allah, karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 Allah menyampaikan bahwasanya fadzkuruni adzkurkum. Jadi maka ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Nah, itu tandanya bahwasanya kita sebagai seorang manusia atau hamba itu di dalam hari tasyrik itu seharusnya itu juga bagaimana lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi D-nya itu adalah dekat, dekat kepada Allah begitu. Jadi mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu tadi Mbak, perhatikan gitu, D-nya adalah dekat. Kemudian kita umpamakan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti dan yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah itu diibaratkan seperti orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu diibaratkan seperti orang yang mati. Itu kan sungguh berbeda ya Mbak Satya ya. Nah, bagaimana kemudian kalau kita berbicara tentang dekatkan diri kepada Allah itu, kita ini di hari tasyrik ini adalah hari mendekatkan hati kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara takbir. Itu kan ada ya Mbak, kalau kita bertakbir itu kan takbir kita lakukan pada saat setelah sholat biasanya begitu, kalau pas hari tasyrik. Nah, kita melakukan tahmid. Jadi kita ada ya bersyukur itu kan dengan bertakbir. Ada juga tahlil dan juga doa-doa yang lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi apa saja amalan yang biasanya dilakukan keistiqomahan itu bisa kemudian kita lakukan pada saat hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa kisah gitu ya. Kisah yang salah satunya adalah ketika Umar bin Khattab ini berzikir dengan suara yang sangat keras di Mina, sehingga seluruh orang itu ikut mengagungkan Allah. Jadi memang ketika kita sekarang berada pada hari tasyrik itu kan dalam kegiatan, ini kaitannya dengan haji juga ya. Jadi ketika kita berhaji, minta haji itu kan berada di tanggal 10, 9, 10. Nah, itu kan sudah di wukuf ketika 9 Tarwiyah Arafah, itu wukuf Arafah, dan kemudian pelaksanaannya sampai ke Muzdalifah dan juga ke Mina sampai penyelesaiannya. Nah, itu diselesaikan di hari tasyrik ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan yang namanya dekat, zikir itu kan di Z, Z-nya itu adalah zuhud. Bagaimana kemudian ketika kita mengaplikasikan zuhud dalam kehidupan kita, itu agar kita itu tidak diperbudak oleh dunia. Jadi terkadang kita manusia itu ketika saking senangnya dengan dunia, kita lupa gitu ya, bahwasanya kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi kita juga nantinya akan hidup di akhirat. Nah ini wa mal hayatu dunya illa mata'un ghurur. Dalam surat Ali Imran ayat 125, ayat 185, Allah menyampaikan bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kalau kita senang, ya sewajarnya saja begitu, karena tidak tidak seharusnya kita tidak diperbolehkan untuk kemudian terlalu terlalu dalam kebahagiaan kita sendiri menurut versi kita yang ada di dunia. Kita itu harus ingat bahwasanya hari tasyrik ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah itu tanpa melupakan akhirat. Jadi kita hidup di dunia, tujuannya adalah untuk di akhirat, maka kemudian gimana kita melakukan yang namanya tidak diperbudak oleh dunia atau terlalu terlena dengan dunia. Nah ini kaitannya dengan pernah suatu ketika kita melihat ya bahwasanya Rasulullah itu adalah orang paling mulia, tetapi nyatanya beliau itu dalam kehidupan nyata itu adalah orang yang paling sederhana, dan itu menjadi uswatun hasanah untuk kita bagaimana kita itu bisa meniru Rasulullah dalam berzuhudnya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita memiliki harta atau kita memiliki apa saja kemudian kita terlena dan kita melupakan akhirat, karena sejatinya kehidupan kita itu adalah untuk ilal yang betul, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi dengan kita berpikir itu tadi, ini membuat hati kemudian tidak mudah sombong dengan kemilaunya dunia. Kita tidak apa ya terbawa gitu ya dengan gemerlapnya dunia, tapi kita harus ingat bahwasanya akhirat itu adalah tujuan utama dari kehidupan kita. Dan kemudian kita berbicara tentang berpikir, yang ketiga adalah I, itu bagaimana kemudian kita ikhlas. Ya, jadi kita ikhlas dalam kegiatan ini, ikhlas dalam beribadah tentunya, dan juga dalam pengorbanan, karena ini kaitannya dengan tadi ketika kita berkorban itu adalah hari pengorbanan gitu ya. Jadi kita itu harus ikhlas dalam ibadah. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ini ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin gitu ya. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah itu memang harus beribadah dengan ikhlas. Walaupun kenyataannya terkadang manusia itu ketika beribadah awalnya memang terasa berat. Nah, ketika merasa berat dilakukan terus menerus, diupayakan, kemudian akan menjadi sesuatu yang nyaman begitu ya. Dan bahkan kita mungkin akan merasa tidak tentram kalau kita tidak melakukannya. Dan itu kita harus melakukan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya begitu ya, karena kita itu ya tadi dalam makhluk yang diciptakan Allah, dan kemudian kita memang dipintahkan untuk beribadah kepadanya. Nah di hari tasyrik ini kemudian bagaimana kita belajar dari keikhlasan Nabi Ibrahim ketika, dan Nabi Ismail ketika mendapatkan perintah dari Allah. Kita ketahui bahwasanya pada saat Idul berkorban Idul Adha itu kita pada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, itu dilakukan dengan ikhlas begitu. Dan juga kemudian Ismail melakukan hal yang sama, Ismail patuh kepada orang tuanya dan juga kepada Tuhannya, sehingga ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail untuk dilakukan penyembelihan sebagai ketaatan kepada Allah, maka Ismail pun juga mengikuti dengan ikhlas apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh ayahnya. Tentu Nabi Ibrahim di sini rela mengorbankan putranya demi mentaati Allah. Itu kemudian yang mungkin juga harus kita lakukan ya. Terkadang kita itu mungkin memiliki sesuatu yang kita cintai, kemudian Allah memerintahkan untuk jangan terlalu mencintai, sehingga ada sesuatu yang kemudian harus kita relakan gitu. Maka cintai makhluk atau cintai sesuatu yang ada di dunia itu sewajarnya saja. Cinta kita yang paling utama itu adalah dengan Tuhan kita. Nah kemudian keikhlasan ini menjadikan kita bagaimana amal ibadah kita itu bernilai besar di sisi Allah. Nah kita kalau ikhlas gitu ya beribadah, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, kalau kita berbicara tentang witir, terus selanjutnya kata keempatnya adalah bagaimana kita tanya adalah kumandang. Kita bagaimana mengumandangkan takbir, ngoten nggih. Jadi walitukabbirullahu ala ma hadakum. Ini diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwasanya agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya. Jadi kita bagaimana kemudian mengumandangkan, mentakbirkan. Di mana kemudian kita ketahui bahwasanya hari tasyrik itu adalah ayyamut tasyrik, ayyamu akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi ketika kita berbicara tentang hari tasyrik, ini adalah hari makan, hari minum, dan juga hari berzikir kepada Allah. Nah, kemudian di hari tasyrik inilah kita itu diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Nah, itu biasanya dilakukan setelah sholat dan juga sepanjang hari. Ya, takbir. Biasanya kalau ada ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sampai selanjutnya. Nah, kemudian apa? Kita ketika bertakbir ini menghidupkan suasana ya, suasana iman dalam hidup kita. Kalau kita kemudian menyampaikan iman kepada Allah, maka kita menyebut asmanya, begitu. Dan ketika kita menyampaikan bahwasanya kita itu adalah makhluk yang butuh kepada Allah, maka kita tahu bahwasanya Allah itu adalah maha besar, Allah maha segalanya yang bisa membantu kita, begitu. Nah, kemudian pikir setelah A itu ada I lagi, maka kita istiqomah. Nah, bagaimana kita sebagai manusia ini istiqomah atau menjaga semangat ibadah? Kalau tadi sudah ikhlas, kemudian bagaimana kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan? Ya, ahabul a'mal ilallah itu adalah yang kemudian terus menerus adwa muha atau wa ing qalla. Jadi bagaimana amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jadi kita itu kenapa kemudian disuruh yang istiqomah, disuruh yang konsisten, agar apa yang kita lakukan itu kemudian ada dampak positifnya. Jadi walaupun sedikit harus selalu diistiqomahkan. Jangan biarkan kemudian semangat ibadah kita itu hilang setelah Idul Adha. Jadi momen Idul Adha ini kemudian kita bagaimana memupuk agar kegiatan kita ini bisa terus dilakukan secara istiqomah dan bisa berdampak positif terhadap kehidupan kita. Nah, ya, kemudian bagaimana istiqomah itu kemudian bisa lebih menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, begitu ya. Dan juga ngomong zikir yang terakhir itu adalah ridho. Jadi kalau tadi ada kemudian diistiqomahkan, kemudian ridho, bagaimana kita sebagai manusia itu mencari ridhonya Allah gitu. Ya, waridhallahu anhum maradu'an. Jadi bagaimana kemudian bahwasanya Allah itu ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, tujuan utama ibadah di hari tasyrik ini adalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi memang benar-benar kita itu ikhlas, kemudian kita istiqomah dan juga kita pasrah. Jadi kita ridho atas apa yang kita lakukan. Bagaimana kemudian Nabi Ismail juga kemudian ridho ketika menerima ujian besar ya dari Allah, begitu. Baik. Nah, kemudian kalau kita ridho itu biasanya hati akan lebih bahagia dan tenang, begitu Mbak Satya. Mungkin itu dulu berkaitan dengan zikir, Mbak.
1: Iya, baik.
2: Satya ya.
1: Itu dulu, tapi ini mencakup semuanya gitu ya Ustazah ya.
2: Betul.
1: Mulai kita yang kita lakukan agar bisa dekat dengan Allah, kita memiliki sikap yang zuhud, ikhlas dalam ibadah serta pengorbanan, kemudian kita juga mengumandangkan takbir ya, istiqomah, dan akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah. Berarti sebenarnya Idul Adha ini bukan hanya soal kita menyembelih daging kurban saja, tetapi apa ya, ada jauh lebih besar maknanya dibanding yang kita hanya menyembelih hewan kurban aja gitu Ustazah.
2: Nggih, leres. Jadi kalau mungkin hanya orang awam itu menganggapnya ibadah kurban Idul Adha itu hanya sebatas motong kurban aja, tetapi pada dasarnya padahal di balik itu ada makna besar nih Mbak. Jadi kalau orang hanya melihat kita memotong kambing atau memotong sapi gitu saja ya, terus kita makan-makan, tidak hanya sebatas itu sebenarnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengorbankan sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalau kita makan daging itu kan, apalagi yang mungkin tidak pernah makan daging, daging itu kan sangat enak sekali ya Mbak ya. Kalau biasanya daging tempe, daging tahu, terus kemudian tiba-tiba kita makan daging kambing gitu kan rasanya agak wow gitu ya.
1: Istimewa ya.
2: Dan itu Iya, mewah. Jadi kemewahan yang dirasakan itu kemudian bukan hanya kemewahan saja, tetapi bagaimana kalau kita itu memiliki sesuatu yang kita cintai atau kita senangi, kemudian kita tidak bisa melebihkan itu terhadap cinta kita terhadap Tuhan. Jadi harus ada sesuatu yang dikorbankan. Misalkan kita ya, kita lihat saja seperti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bagaimana tidak cinta kepada Ismail, Mbak Setia? Karena sudah sepuh, dari muda sampai sepuh, Nabi Ibrahim itu tidak memiliki putra, dan kemudian diberikan Allah putra. Ketika putranya yang mulai beranjak besar, dewasa, itu kemudian diminta untuk menyembelihnya, itu apakah sesuatu yang tidak sangat berat seharusnya dilakukan oleh manusia? Dan nyatanya itu dilakukan karena bentuk ketaatan. Nah, kita pun juga demikian. Kita itu mencintai semuanya, begitu ya. Maka kita harus bisa kemudian mengerjakan itu, mengorbankan. Bagaimana kita kemudian mengorbankan ego kita? Jadi terkadang kita itu punya ego, punya keinginan yang menggebu-gebu gitu ya, sehingga kita bisa mengeremnya gitu ya. Kita kadang suka marah gitu. Bagaimana agar itu tidak kita lakukan? Dan bagaimana kita mencintai sesuatu itu ya sewajarnya aja begitu maksudnya. Nah, kesenangan itu juga harus kita bagikan, yaitu dengan membagikan korban tadi, begitu. Makanan korban.
1: Baik. Karena gini ya Ustazah, saya semalam juga sempat apa ya melihat di sebuah media sosial gitu, bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha apa? Kalau Idul Fitri kita bisa memaafkan gitu. Kalau Idul Adha kita ini ya dituntut untuk keikhlasan, dan ikhlas itu katanya lebih berat daripada kita memaafkan gitu Ustazah.
2: Berarti, betul.
1: Ya, jadi memang jokes, tapi jokes yang memang menusuk gitu. Oh, ternyata benar loh ya. Mengikhlaskan itu jauh lebih susah daripada kita memaafkan gitu, Ustazah.
2: Betul. Jadi saya juga kemarin melihatnya. Jadi kenapa Idul Fitri dan Idul Adha itu tracknya berbeda gitu, Mbak Satya. Jadi kenapa Idul Fitri itu lebih ramai begitu ya, Idul Adha itu lebih sepi begitu ya. Mungkin ramainya pas penyembelihan hewan kurban aja gitu ya. Tapi memang katanya itu kan, karena kalau Idul Fitri itu hanya memaafkan saja, kalau Idul Adha itu sudah sampai pada pengorbanan dan juga keikhlasan yang harus lebih luas. Kalau kita memaafkan bisa saja memaafkan Mbak Satya, tapi terkadang lebih dalam lagi apakah sudah benar-benar ikhlas nih ya, begitu.
1: Baik. Ustazah, kita juga undang pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini dari line telepon 459-198, silakan pendengar untuk Anda akses ya untuk bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini, atau lewat WhatsApp di Pro 1 RRI Madiun nomornya 0811-366-9907, atau juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan lewat live chat di YouTube RRI Madiun atau live visual di aplikasi RRI Digital ya, Pro 1 RRI Madiun. Bagaimana untuk yang dari line telepon, ada yang bergabung ya? Baik, bisa dicoba kembali. Kali ini saya sapa dulu para pendengar dan juga pemirsa nih di YouTube RRI Madiun yang pagi hari ini absen ya, katanya menyimak dan juga hadir. Ada pertanyaan dari Tias Ustazah ya, kenapa? Mengapa pada hari Tasyrik umat Islam itu diharamkan untuk berpuasa? Tanggapannya Ustazah seperti apa?
2: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa sih kita itu diharamkan untuk berpuasa? Jadi kalau kita biasanya diperintahkan untuk berpuasa di hari-hari yang lain, kenapa di hari Tasyrik itu malah kemudian kita diharamkan? Jadi ini memang ada beberapa perbedaan pendapat ngaten ya. Kalau kita lihat, karena pada hari Tasyrik itu ada yang menyampaikan ini, kalau di apa ya? Kalau tidak salah ini Imam Syafi'i itu menyampaikan disamakan atau diibaratkan dengan hari Syak atau hari yang meragukan. Jadi antara biasanya hari-hari yang meragukan itu, kalau kita misalkan ini waktunya bulan puasa atau belum, kita itu kan juga tidak boleh berpuasa dulu, Mbak. Kecuali memang itu sudah terbiasa apa namanya sudah diistiqomahkan ya. Tetapi biasanya kalau kita menjelang masa Ramadan itu juga di hari-hari terakhir itu juga belum diperbolehkan puasa. Nah, kenapa ini kalau kita berbicara tentang kehidupan gitu ya? Kalau di hari Tasyrik itu kan hari dimana kita itu disuruh untuk tadi ayyamul akli wasyurbi dikri tadi, deh. Hari di mana kita itu diminta untuk makan-makan, minum dan juga berpikir. Setelah kalau kita lihat, setelah kita beribadah di hari kurban itu kan, kemudian ada hari di mana kita membagikan hewan kurban, kita berbagi kebahagiaan. Dan kemudian di hari berbagi kebahagiaan itu kita diminta untuk diperintahkan untuk kemudian menikmati hidangan hasil dari makanan yang dihasilkan dari tadi hewan berkurban tadi. Sehingga kita diminta untuk menikmati, mensyukuri apa yang telah Allah berikan, dan kita bersama-sama dengan keluarga, dengan tetangga itu sama-sama berbahagia atas apa yang sudah diberikan. Jadi kalau kita melihat dulu ketika tadi saya menceritakan Nabi Ibrahim itu sangat mengorbankan putranya. Jadi apa yang sangat dicintainya kemudian itu harus diberikan kepada Allah dengan disembelih, tapi nyatanya kemudian Nabi Ibrahim itu bisa melewati rintangan itu. Jadi walaupun seharusnya sebelumnya itu kemudian tidak

0: tanggal 9, 10, 11, 12 itu. Jadi armusnya Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi itu kan orang-orang yang sedang berhaji itu kemudian pada hari Tasyrik itu waktunya mati di Mina, melontar jumroh dan juga begitu enggak. Terus memperbanyak zikir di sana. Itu kan pengorbanan yang sangat luar biasa yang harus beliau-beliau lakukan di tanah suci. Mereka bisa berjalan kaki jauh sekali gitu ya. Nah, kemudian ini syariat memberikan keringanan dan juga kekuatan fisik dengan tidak berpuasa. Baik. Gitu ya. Baik. Kalau kita yang di sini itu kan kemudian disuruh untuk berdoa ya, berzikir gitu ya. Kalau yang di sana kan benar-benar pengorbanan yang luar biasa yang beliau-beliau lakukan di tanah suci ketika melakukan puncak haji di Armusna Arafah. Muzdalifah dan Mina itu sendiri. Baik. Begitu.
1: Dari line telepon 459198, kalau Anda berada di luar Madiun ya, jangan lupa untuk menambahkan kode area 0351. Tema kita pada hari ini adalah hari Tasyrik, hari zikir dan juga syukur ya. Kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI, pendengar dalam Mutiara Pagi Berjaringan, yang pagi hari ini dihadirkan atau disiarkan langsung dari studio programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya, untuk pendengar di seluruh Jawa Timur. Kita akan jeda sejenak ya Ustazah dan juga para pendengar dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Mutiara Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Mutiara Pagi hari ini masih hadir dari Studio Pro 1 RRI Madiun ya, untuk pendengar dan juga pemirsa di seluruh Jawa Timur. Mutiara Pagi berjaringan hari Tasyrik dan hari Zikir serta Syukur ya. Kita masih bersama dengan Ustazah Dr. Lutfi Ulfani Amah MKOMI. Beliau adalah Sekretaris Bidang Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan MUI Kabupaten Madiun ya. Kemudian ini ada yang bergabung ya lewat WhatsApp Pro 1. Ustazah, saya bacakan ya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mau bertanya, mengapa hari Tasyrik yang istimewa dan apakah hari Tasyrik waktu istimewa untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak sedekah, berzikir dan membaca Al-Quran? Terima kasih dari Ibu Sri Suhartini. Kemudian ini ada juga di YouTube RRI Madiun ya, yang bertanya seperti ini Ustazah. Ustazah, benarkah di hari Tasyrik doa yang kita panjatkan itu tidak akan tertolak oleh Allah? Silakan Ustazah tanggapannya.
2: Nih, terima kasih sobat anu nggih, sobat-sobat semuanya yang ada di sana. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi pertanyaannya kemudian apakah pada hari Tasyrik itu melakukan hal-hal tadi ya, Mbak? Itu dianjurkan begitu ya. Memang ketika kita berada di hari Tasyrik itu kan tadi bahwasanya ketika kita berada di hari Tasyrik itu kalau tadi kita sampaikan bahwasanya kita itu diminta untuk kemudian bagaimana agar umat Islam itu menampakkan syukurnya kepada Allah. Dan rasa, salah satu rasa

0: Salah bentuk syukur kita adalah dengan kemudian tadi bagaimana kita bisa lebih ikhlas melaksanakan kegiatan ibadah kita dan juga kita mengistiqomahkan apa yang kita lakukan. Kalau kita kemudian mau berdoa, kemudian kita mau berzikir kepada Allah, maka insya Allah kalau kita menjamin apakah doa itu kemudian diijabah oleh Allah, itu memang disampaikan bahwasanya tidak akan tertolak begitu doanya. Tetapi kemudian siapa yang bisa menjaminnya kapan doa itu akan diberikan begitu? Bisa jadi doa yang kita minta saat ini itu bukan diberikan di dunia, Mbak Satya, tetapi bisa jadi diberikan kelak di akhirat. Jadi doa yang kita minta itu kita yakini bahwasanya apa yang kita minta itu akan diberikan oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kita tidak bisa menjamin doa itu pasti dikabulkan sekarang. Tetapi doa itu biasanya kita minta itu sesuatu yang ternyata menurut Allah tidak benar, tidak baik, sehingga tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan karena tidak dikabulkan, tetapi memang itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita yakini saja bahwasanya doa-doa baik yang kita lakukan itu akan diijabah oleh Allah. Kalau tidak hari ini di dunia, mungkin nanti di akhirat. Itu menjadi pertolongan atas doa-doa yang kita lakukan selama kita di dunia atau mungkin di hari tahsyar ini. Begitu Mbak Chatya.
1: Baik, berarti soal dikabulkan dengan segera atau tidak, itu kita tidak tahu. Yang terpenting kita yakin bahwa doa kita sampai, gitu Ustazah?
0: Iya, ya kita harus begitu. Jadi kalau kita doa itu kan harus yakin Mbak Chatya. Kalau kita tidak yakin dengan doa kita, bagaimana kemudian Allah itu begini, kita ibaratkan pada diri kita sendiri, kita yakin gak sih pada diri kita? Nah kalau kita yakin, ibaratnya begini, kalau kita minta sama orang tua gitu ya, anaknya itu benar-benar sungguh-sungguh mintanya gitu ya, orang tua juga akan melihat oh sudah ikut penanam sehingga pantas untuk kemudian diberi gitu Mbak Satya. Jadi kalau kita sendiri mintanya gak benar-benar gitu, oh berarti gak benar penanam ini kan gitu. Jadi bahasa kasarannya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai hamba, itu kalau hamba meminta kepada tuannya, itu ya juga dengan sesuatu yang benar-benar begitu, yang khusyuk, yang meminta dengan sebenar-benarnya meminta. Apalagi kita itu kan hidup tidak hanya di dunia saja, maka permintaan yang kita minta pada hari tahsyar ini bukan hanya sesuatu yang kita nikmati di dunia saja, tetapi juga sesuatu yang akan kita butuhkan nanti di akhirat. Jadi kita tidak bisa menjamin doa kita itu akan dikabulkan sekarang atau nanti, tetapi kita sebagai manusia itu harus mengikhtiarkan kemudian untuk berdoa, meminta kepada Allah dengan keyakinan. Karena imbadoni amtipi, kalau kita sudah yakin kata Allah, maka separuh dari keyakinan itu bisa diwujudkan oleh Allah. Begitu Mbak Satya.
1: Baik, baik. Ustazah, kalau tema kita pada hari ini adalah zikir dan juga syukur ya. Tadi poin zikir tadi Ustazah juga sudah menyampaikan ya. Nah, tinggal bagaimana poin syukur yang apa yang sebenarnya mungkin ini adalah kejutan singkatan nih dari Ustazah ya. Tapi sebelum Ustazah menyampaikan, ini ada pendengar yang ingin bergabung ya di pagi hari ini dari line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mbak Setia.
1: Ya, betul. Silakan Pak Fauzi, ini pertanyaannya.
2: Dengan kebetulan ya.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, assalamualaikum Ibu Ustazah. Ini kan selamat hari Idul Adha ya, Bu. Sekarang kan masih hari Tasyrik tuh kan.
1: Iya.
2: Nah, sekarang begini mau tanya, baik masalah pribadi enggak apa-apalah, sedikit buat kali ini. Kan saya ikut bergabung berkurban tuh kan. Di luar tempat saya, luar Garut kan. Tujuannya kan irisan dengan seseorang yang ngajak gabung, oke satu, tapi di sisi lain saya ada tujuan tertentu, tujuan pribadi dengan, tapi ibadah. Tapi maksudnya saya berhubungan dengan seseorang, ternyata anaknya bersitegang, tidak boleh ibunya untuk punya suami lagi, sedangkan dia suka, aku suka. Nah bagaimana cara supaya meluluhkan acara dengan cara ikut berkurban, akhirnya ikut bergabung niat ibadah, akhirnya lampu kuning sudah keluar. Lampu kuningnya itu berkat doa, dan mungkin apakah memang itu karena saya ikhlas berkurban disana dengan doa, akhirnya yang tadinya anaknya begitu bersitegang, akhirnya lampu kuning keluar, cuman belum berhijau. Nah lampu kuning ini masih berperang, apakah bakal kembali ke merah, ke merah atau kembali ke hijau. Sekarang udah kuning. Nah bagaimana Bu Ustada, apakah kurban saya sah tidak menurut hukum, karena baik, selain tujuan ibadah ada tujuan pribadi. Terima kasih.
1: Ada misi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, singkatnya saja Pak Fauzi ini bergabung di apa ya, untuk berkurban gitu di daerah lain, yang ternyata di daerah lain itu ada orang yang ingin dituju gitu ya, supaya membuktikan bahwa benar-benar dan sungguh-sungguh gitu. Kira-kira kurbannya seperti ini apa ya, ada ikhlas tapi ada misi gitu, boleh tidak Ustazah?
0: Jadi sebenarnya innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, begitu ya Mbak Satya. Jadi kalau niat awalnya bapaknya memang niat untuk berkurban, maka ya kurbannya diterimalah ya. Jadi kalau ada niat lainnya itu menjadi bonus tambahan apabila kemudian itu diijabah oleh Allah. Jadi kalau kita tadi dikaitkan dengan apa semua doa kemudian diijabah itu Mbak Satya ya. Jadi kemudian tidak ada dalil sahih sebenarnya yang secara khusus menyatakan bahwasanya semua doa di hari tasyrik itu pasti dikabulkan tanpa tertolak. Tetapi yang harus kita lakukan tadi, kita itu kan harus berdoa bagaimana kemudian agar pada hari tersebut kita itu juga dimuliakan oleh Allah, kemudian kita diminta untuk kemudian berzikir gitu ya. Karena ini adalah momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kaitannya dengan Bapak Farid tadi ya. Jadi Pak Fauzi, kalau Pak Fauzi itu awalnya pasti Pak Fauzi, mohon maaf. Pak Fauzi itu kan niatnya juga untuk beribadah ya pastinya, untuk berkorban itu tujuannya kepada Allah. Walaupun kemudian ternyata ada di hati itu yang kemudian agar begitu ya. Biasanya manusia juga begitu Mbak Ustaz ya, mendekat Allah itu kadang agar begitu kan, memang ada karena manusiawi ya kita itu. Tetapi harus ingat bahwasanya yang menjadi utamanya itu adalah niat awal. Jadi kalau kita niatkan untuk berkorban ya sudah, itu menjadi niat yang paling utama. Nah, nanti kalau ternyata apa yang kita lakukan itu kemudian ada sesuatu yang lainnya, misalkan agar orang di lingkungan itu melihat atau agar anaknya kemudian menyetujui, nah itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi ranahnya Allah untuk menggerakkan hati. Gitu.
1: Jadi bonus gitu ya Ustazah ya.
0: Memaksakan. Betul. Jadi kita sebagai manusia niat utamanya harus tetap niatnya berkorban lillahi ta'ala. Itu adalah perintah yang Allah berikan kepada kita agar jangan hanya menggenggam sesuatu. Jadi kita itu berkorban semacam ini Mbak Satya. Kita sebagai manusia itu terkadang kalau kita memiliki harta, kita berkorban dengan harta kita. Misalkan sekarang Idul Adha, berarti kita mengorbankan, misalkan kita berkorban kambing atau berkorban sapi bersama-sama itu ya. Tetapi kita kemudian tidak boleh menggenggam erat apa yang kita miliki, itu kan begitu. Jadi sama seperti nanti kalau aku berkorban hartaku habis, kan tidak bisa seperti itu. Sama seperti ketika kita diibaratkan seperti tarik nafas Mbak Satya. Kita itu kan hidup ya, tarik ya, lepaskan. Jadi tarik nafas itu ditarik dulu, habis itu dibuang kan nafasnya Mbak Satya. Tidak kemudian kita narik toh, habis itu dibuang lama gitu, nggak dikeluarkan itu juga nggak kuat. Jadi sebenarnya kita itu tidak memiliki sesuatu, itu milik kita itu bukan, tetapi itu adalah milik Allah yang kemudian dititipkan. Kalau kita sampai memiliki sesuatu, maka kita mengeluarkan korban, itu adalah perintah. Sama seperti nafas yang ditarik harus segera dikeluarkan, maka nanti ada nafas baru, udara baru yang kita tarik, begitu seterusnya. Jadi intinya niati ibadah, nanti untuk yang lain-lainnya biar Allah yang menggerakkan hatinya. Semoga hatinya putranya ibunya tergerak untuk kemudian menerima bapaknya.
1: Baik. Ada poin syukur ini yang harus disampaikan ya di menit-menit akhir kebersamaan kita Ustazah. Poin S-nya seperti apa dalam syukur?
0: Kalau dalam syukur ini ada S. S-nya adalah sabar. Dimana kemudian kita sabar dalam ketaatan. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, Mbak Satya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu juga sabar menghadapi ujian besar yang diberikan oleh Allah. Kesabaran inilah kemudian melahirkan yang namanya kekuatan iman, Mbak Satya. Jadi kita ini dilatih untuk bersabar. Jadi syukurnya ini adalah sabar dalam ketaatan. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu harus sabar. Dan yang kedua ini Y-nya, Mbak Satya. Ini ada yakin. Nah tadi saya bilang yakin. Yakin semua nikmat berasal dari Tuhan. Jadi semua nikmat yang kita dapatkan itu awal mulanya dari Allah. Jadi kita tidak boleh kemudian merasa memiliki. Kita yakin bahwasanya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bahwasanya segala nikmat yang ada pada kalian atau kita semuanya itu berasal dari Allah. Jadi kemudian pada hari tasyri ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya semua kebahagiaan adalah karunia dari Allah. Kita meyakini bahwasanya kita itu adalah hamba yang benar-benar kepada Allah itu harus yakin. Sehingga kemudian kalau kita yakin apa yang kita dapatkan itu dari Allah dan kita meyakini adanya Allah, kemudian itu akan tumbuh rasa subur yang tumbuh rasa subur, rasa syukurnya itu loh Mbak Satya, ya. Gitu ya. Jadi kita itu harus yakin, tadi yakin ya, yakin dalam ketaatannya agar kemudian tumbuh rasa syukur pada diri kita bahwasanya kita itu enggak miliki apa-apa, kemudian dititipi ya harus dengan keyakinan kita menjalankan amanah tersebut dan lebih meningkatkan rasa syukur kita.
1: Baik.
0: Kalau syukurnya U berarti Mbak Satya ya. Mm-hmm. Terus syukur ya U ya. Ini Mas O sudah mau habis waktunya. Jadi harus waktu
1: jadi cepet aja gitu. Poin U-nya seperti apa? U yang pertama.
0: U-nya ya, adalah ukhuwah. Nah, jadi bagaimana kita mempererat persaudaraan ini Mbak Satya dalam karena kemudian di dalam hadis ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ini adalah hadis Bukhari Muslim, ini berarti sahih, di mana tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, begitu Mbak Satya. Jadi kita sebagai manusia itu bagaimana mempererat tali silaturahim juga, ukhuwah Islamiyahnya ini juga harus dilakukan. Bagaimana kemudian pada hari tasyrik ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk berbagi makanan, berbagi kebahagiaan gitu. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan rasa solidaritas juga, itu kemarin yang kita bahas Mbak Satya.
1: Baik.
0: Kalau untuk ini kemudian berbagi membuat hidup kita ini lebih tepat begitu Mbak.
1: Baik. Itu dari ukhuwah ya, yang pertama. Kalau ya, untuk poin K seperti apa Ustazah?
0: Kayaknya ini kalau kata Kak ini kan terserah saya yang Mbak Satya. Kemarin saya juga bilang pokoknya terserah saya, kalau masuk alhamdulillah, tidak masuk menurut pemirsa ya mohon maaf gitu aja. Jadi kayaknya itu adalah kendali begitu Mbak Satya. Hmm. Bagaimana kita sebagai manusia ini bisa mengendalikan hati kita dari keluh kesah. Terkadang kita sebagai manusia itu kan tidak tahu apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Nah, kita ketika mendapatkan sesuatu yang kita lakukan hanya keluh kesah kok gitu ya. Kok ngini toh, ini bahasanya orang Jawa ini kan, padahal saya ini orang Sumatera Mbak Satya, jadi kok ngini toh, itu kan juga nggak boleh. Itu keluh kesah kita terhadap apa yang Allah berikan itu tidak boleh.
1: Baik.
0: La in syakartum la azidannakum, gitu ya. Baik. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Amin. Itu yang Allah janjikan kepada kita gitu.
1: Poin U yang kedua seperti apa Ustazah?
0: Oke, U-nya kedua adalah utama. Bagaimana kemudian kita mengutamakan Allah di atas segala-galanya Mbak Satya. Jadi kita tidak boleh kemudian menduakan atau mentigakan, tapi kita bagaimana mengutamakan. Jadi U-nya adalah utama.
1: Baik.
0: Sebagaimana kita itu kan menyebutkannya ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Itu juga kita lakukan pada saat sholat, kita melafadzkan itu juga gitu. Bagaimana kemudian di hari tasyrik ini mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya mendahulukan Allah. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang rela mentaati perintah Allah tanpa membantahnya, walaupun itu kemudian mungkin agak sedikit menyakitinya karena harus menyerahkan putranya begitu. Saat Allah diutamakan, insya Allah hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan lebih bermudah oleh Allah. Baik. Itu yang saya yakini Mbak Satya.
1: Baik. Poin terakhir R.
0: R-nya Mbak Satya.
1: R-nya okay. Apa ini Ustazah?
0: R-nya R-nya adalah rahmat Mbak Satya. Nah, ini bagaimana mengharap rahmat dari Allah. Nggih. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi kalau kita berbicara tentang hari tasyrik tadi adalah ayyam tasyrik, ayyam akli wa syurbi wa dzikrillah. Jadi hari tasyrik itu adalah hari di mana kita makan, minum, dan juga berzikir kepada Allah. Maka hari ini, hari tasyrik ini adalah hari yang penuh dengan rahmat, kebahagiaan, dan juga keberkahan. Maka mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah ini memiliki rahman rahimnya.
1: Amin.
0: Rahmat itu pasti diberikan kepada kita sebagai umat manusia.
1: Insyaallah. Gitu. Baik.
0: Syukur dan zikir ini kemudian membuka pintu rahmat Allah untuk kehidupan kita, Mbak Satya. Ini juga harus kita yakini semuanya. Noten, Mbak Satya.
1: Baik. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, Ustazah, sebelum berpisah. Mungkin ada singkatnya saja ya sebagai penutup, sekaligus kita mohon barokah doanya Ustazah di hari tasyrik ini untuk kita aminkan bersama. Silakan Ustazah.
0: Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya hari tasyrik ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita ini kebahagiaan sejati itu bukan hanya tentang makanan dan perayaan saja, tetapi bagaimana kemudian hati kita ini dipenuhi dengan zikir dan juga bagaimana kehidupan kita ini dipenuhi dengan syukur. Nah, semoga kita semuanya ini dijadikan oleh Allah kemudian dijadikan hamba yang selalu dekat dengannya, gitu ya, pandai bersyukur dan syukuri atas nikmatnya begitu ya, dan istiqomah dalam menjalankan kebaikan hingga akhir hayat kita.
1: Amin. Amin.
0: Semoga ada manfaat dan keberkahannya.
1: Amin. Baik.
0: Baru ini langsung doa nggih, Mbak Sofi.
1: Baik, untuk kita aminkan bersama Ustazah.
0: Ya, monggo sama-sama kita berdoa semoga apa yang kita hajatkan semuanya diijabah oleh Allah selama Amin. Itu adalah hal yang baik. Al-Hadinah Salih Al-Fatihah.
1: Amin.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati wa sultani. Allahumma di sultani al-'adzim, madil manil qadim, madil wajhil karim. Wa waliyil kalimati tammati wa ta'amati al-mustajabat. Wa akil al-hasan wa al-husayn min anfusil haja ayin kudrati wal nadirin. Wa inul jinni wal إنسي وشياطين وإياك ذو الذين كفروا ليزلكونك بأبطارهم لما سمعوا ذكروا يقولون إنه لما جنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب القرآن العظيم وبرس سليمان بن داود عليه السلام الودود العرش المجد طول أمورنا وصش أسعادنا وقت حاجات وأقل أموالنا وأولادنا وحبب الناس عين وتبع عند الأدوى تقول بني أدم من كان حي ويحيق القول عن الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منكم بالله واليوم الآخر لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العالمين سيدنا يسيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شهد لهم الفاتحة.
1: Baik Ustazah, terima kasih untuk pagi hari ini tausiah yang diberikan ya, hari tasyrik, hari penuh zikir dan juga syukur. Semoga ada manfaat untuk para pendengar di seluruh Jawa Timur. Ustazah, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar program 1 di seluruh Jawa Timur, sampai di sini Mutiara Pagi berjaringan yang kami hadirkan untuk Anda dari Pro 1 RRI Madiun. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi berjaringan hari Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari jumlah tersebut, 9 ekor telah disalurkan ke masjid, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan.
2: Agen sama pangkalan di kota Ibu rata-rata kan mendapat tambahan terkait fakultatif untuk LPG 3 kilo. Alhamdulillah di Kota Madiun stoknya aman.
3: Modus operandinya, 3 pelaku berangkat dari Blitar menyiapkan dengan alat-alat yang digunakan untuk mencuri, yaitu pengadatan, kemudian ada obeng juga ini.

0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 hadir dengan serangkaian informasi di antaranya pemerintah Kabupaten Madiun menghimpun puluhan hewan kurban dan disalurkan ke sejumlah masjid, pondok pesantren hingga sekolah luar biasa SLB. Dinas Perdagangan Kota Madiun memastikan stok LPG untuk masyarakat aman selama libur Idul Adha hingga akhir pekan. Polres Pacitan berhasil meringkus pencurian sound system dan kotak amal dari 7 masjid di Pacitan. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Madiun menghimpun puluhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah untuk disalurkan ke sejumlah masjid, pondok pesantren, panti asuhan hingga sekolah luar biasa SLB di wilayah Kabupaten Madiun. Laporannya dihadirkan Ulfa Larasati.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun menghimpun total 40 ekor hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah, terdiri dari 12 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Informasi tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Muhammad Sunawan, dalam rangkaian salat Idul Adha di Masjid Kuba, Caruban. Muhammad Sunawan menyampaikan sebagian hewan kurban tersebut telah disalurkan ke sejumlah tempat di Kabupaten Madiun.
2: Dari jumlah tersebut, 9 ekor telah disalurkan ke masjid, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan, sedangkan 28 ekor kambing disalurkan ke panti asuhan, SLB, yayasan, dan juga pondok pesantren di Kabupaten Madiun.
1: Sementara itu, 3 ekor sapi lainnya disembelih di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban. Dagingnya kemudian dibagikan kepada petugas lapangan dan tenaga pendukung di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun. Bupati Madiun, Hari Burianto, mengatakan distribusi hewan kurban dilakukan secara bergilir agar pembagiannya merata di masyarakat.
3: Ini kita bergilir karena kita tidak bisa semuanya dapat karena masjid di Madiun itu ribuan jumlahnya. Jadi ya kita bergiliran, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat. Karena begini, kita pemerataan, kemudian mereka yang belum pernah ada di yatim piatu kan juga tidak ada kita berikan ke situ. Cuma mereka juga akan menikmati sama-sama. Kalau yang lain insya Allah sudah ada banyak, satu masjid ada yang 4, ada yang 5, bahkan ada yang 10 segala, satu masjid. Jadi.
1: Selain itu, Hari mengapresiasi pelaksanaan kurban di Kabupaten Madiun yang dinilai menunjukkan kepedulian sosial masyarakat. Menurutnya, ibadah kurban menjadi sarana melatih pengorbanan dan kesabaran dalam kehidupan bermasyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Bupati Hari Wuryanto mengajak warganya untuk menjadikan momentum Idul Adha yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan, serta integritas dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam membangun daerah. Dayu Suwarno melaporkan.
4: Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ia berharap di Hari Idul Adha ini akan membawa keberkahan bagi seluruh umat muslim. Hari Wuryanto juga mengajak untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai pengingat bagi umat Islam akan sejarah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan serta integritas yang dicontohkan oleh kedua nabi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun daerah.
5: Gemah takbir berkumandang di angkasa menggetarkan hati kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah kurban kita diajarkan untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, khususnya bagi saudara-saudara kita di bumi kampung pesilat. Sambut Idul Adha dengan hati yang adem, jaga kerukunan di kampung pesilat tercinta.
4: Selain itu, Bupati Madiun juga mengajak seluruh warganya untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi keselamatan dan kelancaran para jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, dan harapannya selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji sehingga mampu kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Kabupaten Madiun, Dayu.

0: Dinas Perdagangan Kota Madiun memastikan stok LPG untuk masyarakat aman selama libur Idul Adha hingga akhir pekan. Aris Deka melaporkan.
1: Dinas Perdagangan Kota Madiun memastikan bahwa stok LPG bagi masyarakat berada dalam kondisi aman selama masa libur Idul Adha dan akhir pekan. Kepastian ketersediaan pasokan ini juga diperkuat oleh laporan dari sejumlah pemilik pangkalan LPG di wilayah kota setempat. Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prastianingrum menegaskan bahwa jaminan keamanan stok ini berlaku baik untuk LPG bersubsidi ukuran 3 kg maupun varian non-subsidi. Ia menambahkan menjelang libur hari raya Idul Adha, rata-rata pangkalan di Kota Madiun mendapatkan pasokan tambahan fakultatif khusus untuk LPG 3 kg. Mengenai aspek harga, Tri menjelaskan bahwa tidak ada perubahan untuk LPG bersubsidi 3 kg. Sebaliknya penyesuaian harga justru terjadi pada sektor non-subsidi.
2: Agen sama pangkalan di Kota Ibu rata-rata kan mendapat tambahan terkait fakultatif untuk LPG 3 kilo. Alhamdulillah di Kota Madiun stoknya aman, dan kata ibunya tadi 3 hari ini agak menurun untuk penjualannya. Namun demikian untuk stok maupun ketersediaan stoknya dari Pertamina aman sesuai dengan plot, iya Bu ya, alokasi yang sudah ditentukan oleh Pertamina.
1: Sementara itu, Dani Reza, pemilik pangkalan LPG Acik Budiono, Kota Madiun, turut memastikan kelancaran pasokan di tempatnya. Menurut Dani, ketersediaan LPG saat ini berjalan normal, sesuai dengan alokasi yang disalurkan oleh Pertamina melalui agen. Seluruh kuota telah diplot secara tepat ke masing-masing pangkalan, sehingga penerimaan barang berjalan konsisten tanpa adanya pengurangan volume.
3: Harganya sesuai surat edaran dari Pertamina, jadi untuk yang 12 kilo itu harganya per sekarang ini 228. Terus yang 5,5 itu 107. Itu kenaikan tanggal 18 April 2026. Sebelum 18 April 2026 itu yang 12 kilo 192 per tabung. Terus yang 5,5 itu di 90.000 per tabung.
1: Hingga saat ini, aktivitas penjualan LPG di pangkalan dilaporkan masih berjalan normal. Dani mengingatkan kembali bahwa setiap pembeli wajib menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP saat bertransaksi. Selain itu, sesuai dengan regulasi dan imbauan yang berlaku, konsumen untuk sektor rumah tangga dibatasi maksimal 5 tabung dalam jangka waktu 1 bulan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus menambah pasokan LPG bersubsidi 3 kg di wilayah Madiun Raya untuk memastikan stok aman dalam momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 27 hingga 31 Mei 2026. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi memberikan keterangan, selama momentum libur panjang Idul Adha, pihaknya melakukan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar penyaluran reguler di kisaran 99 hingga 100% untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Jatim Balinus telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 99% dari rata-rata penyaluran harian 1,5 juta tabung untuk seluruh wilayah Jawa Timur. Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang pekan ini, sehingga masyarakat dapat menikmati long weekend dengan tenang. Khusus untuk Kota Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan, terdapat tambahan tabung LPG hingga 100%. Kemudian wilayah Magetan, tambahan 99%. Ahad Rahedi meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi, serta menghimbau masyarakat untuk tidak memborong dan tetap membeli secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Bergeser ke Pacitan, Polres Pacitan berhasil meringkus pencurian sound system dan kotak amal dari 7 masjid di Pacitan. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Reska.
4: Polres Pacitan berhasil meringkus pencurian peralatan sound system dan kotak amal yang terorganisir dari 7 TKP di wilayah Kabupaten Pacitan. Pelaku berjumlah 3 orang dan berasal dari Blitar, menyasar beberapa masjid yang terlihat sepi. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengungkapkan pengakuan sementara dari ketiga pelaku adalah karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Motifnya dari hasil penyelidikan untuk kebutuhan sehari-hari, itu motifnya menurut pengakuan tersangka sementara ini. Modus operandinya, tiga pelaku berangkat dari Blitar menyiapkan dengan alat-alat yang digunakan untuk mencuri, yaitu bisa kita lihat rekan-rekan ada tang ini besar, kemudian ada obeng juga, ini obeng, terus apa ini tang kecil ya, tang kecil ini yang dicuri Pak. Jadi tiga ini digunakan oleh pelaku, dan juga pelaku ini sudah terbiasa menggunakan mobil karena alatnya kan besar ini, menggunakan mobil dengan cara menyewa.
4: AKBP Ayub mengatakan pelaku juga sempat merusak CCTV untuk menghilangkan jejak di Masjid Nurul Huda, Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan. Salah satu dari ketiga pelaku merupakan pelajar berusia 16 tahun dan saat ini diserahkan ke Balai Pemasyarakatan Bapas Madiun. Sementara dua pelaku lainnya telah ditahan dan kasus ini sedang berada di tahap pengembangan pemeriksaan kepolisian. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun meminta petani untuk melakukan percepatan tanam untuk menghindari dampak El Nino yang puncaknya diprediksi Agustus hingga September. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun meminta para petani di wilayahnya untuk segera melakukan percepatan tanam. Langkah strategis ini diserukan guna menghindari dampak buruk fenomena cuaca El Nino yang puncaknya diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus hingga September mendatang. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti menyarankan agar para petani menanam padi tepat waktu serta mengutamakan penggunaan varietas benih yang tahan terhadap kekeringan dan serangan penyakit. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah juga memfasilitasi kelompok tani dengan asuransi usaha tani padi atau AUTP. Fasilitas ini diharapkan dapat meringankan beban kerugian para petani apabila terjadi bencana pertanian akibat cuaca ekstrim. Selain itu, DKPP turut mengimbau para petani untuk mulai beralih menggunakan pupuk organik. Menurut Niken, beberapa wilayah seperti Kelurahan Banjarrejo dan Winongo terpantau sudah memulai masa tanam lebih awal. Dengan percepatan jadwal tanam, tanaman padi diproyeksikan sudah mendekati masa panen saat puncak El Nino tiba, sehingga dampak kekeringan bisa ditekan. Skema percepatan ini ditargetkan membuat para petani sudah bisa memasuki musim tanam kedua pada periode Agustus hingga September mendatang.
6: Gini, jadi tanam tepat waktu. Ini kebetulan kan masih kadang masih ada hujan juga. Tanam tepat waktu itu kalau petani sudah mulai sih kemarin di daerah Banjarrejo, sudah di daerah mana? Winongo juga sudah. Jadi saya pikir ini sudah masuk. Jadi ketika nanti benar-benar masuk El Nino itu, kalau perhitungannya pas Agustus September itu justru sudah mendekati panen mereka. Gitu. Mudah-mudahan kita harapkan bersama-sama itu tidak terlalu terdampak.
1: Saat ini total luas lahan pertanian di Kota Madiun mencapai sekitar 870 hektar. Sebagian besar petani di kota tersebut secara mandiri telah memiliki sumur di area sawah mereka. Tercatat saat ini ada sekitar 1071 unit pompa air, mulai dari jenis Siebel, dinamo hingga diesel yang digunakan untuk menopang irigasi sawah. Secara topografi, kontur tanah pertanian di Kota Madiun juga relatif rata. Kendati demikian, DKPP tetap memetakan sejumlah wilayah kelurahan yang memiliki potensi terdampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Pilang Bangu, Oro-Oro Ombo, Sogaten, dan Ngegong. Meski memiliki potensi kerawanan, para petani di kawasan tersebut dipastikan tetap memiliki akses sumur pompa yang diharapkan debit airnya masih bisa dimanfaatkan secara optimal sepanjang musim kemarau. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar PT KAI Daerah Operasi 7 Madiun mencatat peningkatan volume penumpang yang signifikan dan diproyeksikan melayani hingga 65.755 pelanggan selama periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan jumlah ini terdiri dari 35.153 penumpang yang tiba atau kedatangan dan 30.602 pelanggan yang berangkat melalui berbagai stasiun di wilayah kerja Daop 7 Madiun. Menurut Tohari, antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api tetap tinggi karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Puncak kedatangan pelanggan di wilayah Daop 7 Madiun terjadi pada H-1 Idul Adha pada hari Selasa 26 Mei 2026 dengan total 13.342 penumpang yang tiba. Sementara untuk angka keberangkatan pada hari yang sama tercatat sebanyak 7.038 pelanggan. Sedangkan pada hari H Idul Adha, Rabu 27 Mei 2026, KAI Daop 7 Madiun telah melayani total 7.666 penumpang dengan rincian pelanggan naik sebanyak 2.884 orang dan pelanggan tiba sebanyak 4.782 orang. KAI Daop 7 Madiun memprediksi puncak arus balik libur panjang Idul Adha akan terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan ini, KAI Daop 7 Madiun telah melakukan berbagai langkah mitigasi mulai dari optimalisasi sarana hingga kesiapan personil. Pendengar, berikutnya kabar yang akan dihadirkan oleh Dayu Suwarno, serangkaian peresmian Klinik Mediska Madiun PT KAI Daop 7 Madiun menggelar kegiatan sosial donor darah.
7: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menggelar kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus dalam rangka peresmian Klinik Mediska Madiun. Kegiatan kemanusiaan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kota Madiun. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa agenda ini merupakan bentuk nyata kepedulian seluruh insan KAI terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
8: Kami berharap dapat menumbuhkan semangat berbagi serta memperkuat kepedulian sosial di antara insan KAI dan masyarakat sekitarnya. Antusias masyarakat sangat besar sekali, terbukti dengan 50 peserta yang mendaftar untuk melaksanakan donor darah, selanjutnya melalui pemeriksaan yang ketat terhadap syarat untuk dapat melaksanakan donor darah, terdapat 35 peserta yang lolos dan dapat melaksanakan donor darah tersebut.
7: Tohari juga menjelaskan dari kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 35 kantong darah dengan rincian golongan A sebanyak 10 kantong, golongan B 10 kantong, golongan O 10 kantong, dan golongan darah AB sebanyak 5 kantong. Tohari menambahkan kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat. KAI juga tentunya berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif yang berdampak langsung bagi wilayah operasionalnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Madiun menggelar bazar UMKM bertajuk 1001 Malam Fest untuk menyambut para pemudik dan wisatawan yang berkunjung selama libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, bazar UMKM bertema 1001 Malam Fest dilaksanakan mulai tanggal 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Festival yang digelar di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC diprakarsai Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun sebagai upaya mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Pada tahun ini, pemerintah Kota Madiun telah menyiapkan 7 agenda kegiatan untuk memfasilitasi seluruh UMKM binaan Kota Madiun tanpa dipungut biaya. Selain itu, produk yang dijual para tenan juga telah melalui proses kurasi oleh dinas terkait sehingga kualitasnya terjamin. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas makanan maupun produk yang dijual di bazar karena sudah dikurasi oleh Disnaker Koperasi Usaha kecil dan menengah Kota Madiun. Bagus Panuntun menambahkan seluruh transaksi selama kegiatan berlangsung juga menggunakan sistem point of sale atau POS ya, yang disiapkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Madiun. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau jumlah transaksi dan omset pelaku usaha yang terlibat di ajang 1001 Malam Fest secara real-time. Informasi berikut ini akan dihadirkan oleh rekan reporter Ulfa Larasati. Bukan es teh atau es sirup, ahli gizi menyarankan beberapa minuman lain sebagai pelengkap hidangan daging kurban.
9: Es teh manis maupun es sirup kerap menjadi pilihan minuman untuk menemani hidangan daging kurban saat Idul Adha. Meski terasa menyegarkan, konsumsi es teh dan es sirup setelah makan daging merah ternyata kurang disarankan oleh ahli gizi. Ahli gizi Nikmatul Fadila menjelaskan, teh mengandung zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi dari daging merah ke dalam tubuh. Zat dalam teh lebih banyak menghambat zat besi, terutama zat besi non-hem. Akibatnya, manfaat zat besi dari daging tidak dapat diserap secara maksimal.
10: Sebenarnya tidak disarankan, karena apa? Kalau es teh manis atau es sirup itu bisa menyebabkan, kalau es teh itu kan ada kandungan zat besi yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, si daging ini kan mengandung zat besi kan ya. Nah, kalau kita konsumsi konsumsi daging ini sama teh, itu akan menghambat zat besi, penyerapan zat besi ke tubuh.
9: Selain es teh, minuman manis seperti es sirup juga kurang disarankan dikonsumsi bersamaan dengan hidangan daging kurban. Menurutnya, kandungan gula yang tinggi pada minuman tersebut dapat memicu lonjakan gula darah apabila dikonsumsi berlebihan. Nikmah menyarankan masyarakat lebih memilih air putih saat mengonsumsi daging merah. Jika ingin minuman yang memiliki rasa, sari buah tinggi vitamin C seperti jambu biji dengan gula secukupnya dinilai lebih baik karena mengandung vitamin C yang dapat membantu penyerapan zat besi. Selain memperhatikan jenis minuman, masyarakat juga diimbau tetap mengatur porsi konsumsi daging serta menyeimbangkannya dengan sayur dan aktivitas fisik agar asupan selama Idul Adha tetap sehat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Madiun menghimpun puluhan hewan kurban dan disalurkan ke sejumlah masjid, pondok pesantren hingga sekolah luar biasa SLB. Dinas Perdagangan Kota Madiun memastikan stok LPG untuk masyarakat aman selama libur Idul Adha hingga akhir pekan. Polres Pacitan berhasil meringkus pencurian sound system dan kotak amal dari 7 masjid di Pacitan. Usai sudah penyampaian warta pagi hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Anda bisa menyimak warta pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan dapatkan informasi lainnya dari laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 29 Mei 1996 diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan Hari Lanjut Usia Nasional salah satu upaya pemerintah dalam menyasar semakin besarnya jumlah lanjut usia di Indonesia. Hari Lanjut Usia Nasional awalnya ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang, Jawa Tengah berdasarkan nilai historis dan strategis. Dr. KRT Rajiman Wadiodiningrat pada usia yang sepuh memimpin sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Peringkat Program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun. Kalau pagi tadi ketika ini ya dini hari lah ya, mungkin Anda sudah mulai melakukan perjalanan pun juga. Saya tadi ketika menuju ke kantor itu melihat ini ya, view dari Gunung Lawu, view di Sarangan nampak berkelap-kelip gitu ya, nampak terang benderang gitu ya. Nah, apakah memang di saat sekarang ini hujan sudah mulai tidak turun lagi di wilayah Madiun dan juga sekitarnya? Kita akan cross check bersama BMKG Juanda.
1: Info cuaca hari ini.
2: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
3: ya,
2: cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah tataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Pagi hari ini saya sudah tersambung dengan perakirawan BMKG Juanda, Mbak Tria. Selamat pagi, Mbak Tria.
5: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, Mbak Tria, untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, apakah cuaca ini akan cerah ya dan sudah mulai nggak ada hujan ya? Tetapi kemarin dini hari hujan ini untuk wilayah Madiun, tapi walaupun nggak merata. Kalau hari ini seperti apa perakiraannya, Mbak Tria?
5: Baik, Mbak. Jadi untuk hari ini tanggal 29 Mei 2026 Madiun dan Kota Madiun, kami perkirakan sepanjang hari cuacanya akan cerah, dengan RH-nya 61 hingga 90%, kemudian suhu 22 hingga 30 derajat Celcius dan arah angin dari utara dengan kecepatan 18,5 km per jam.
0: Baik.
5: Untuk wilayah sekitar Madiun seperti Magetan dan juga Nganjuk, kami perkirakan juga kondisinya untuk wilayah Magetan akan cerah dari pagi hingga malam hari dengan RH 59 hingga 82% dan suhu udara 22 hingga 28 derajat Celcius dengan angin dari selatan dan kecepatannya 18,5. Untuk wilayah Nganjuk juga kami perkirakan akan cerah, Mbak, dari pagi hingga malam dengan RH 53 hingga 76% dan suhu udara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan arah angin dari tenggara dan kecepatan angin 23,4 km per jam.
0: Baik. Jadi sudah mulai apa ya, tidak ada hujan gitu ya, Mbak Tria?
5: Iya, memang untuk bulan Mei ini kami perkirakan wilayah Jawa Timur sudah mulai memasuki musim kemarau. Baik. Namun untuk potensi terjadinya hujan lokal masih ada, namun sudah mulai berkurang intensitasnya.
0: Baik. Dan apakah cuaca akan terasa terik dan apakah kelembapan udara di Madiun ini masih terbilang tinggi atau sudah mulai berkurang nih menuju awal Juni ini?
5: Untuk wilayah Madiun RH-nya masih tergolong lembab di wilayah di lapisan bawah, Mbak. Untuk lapisan menengah hingga atasnya sudah mulai kering. Untuk cuacanya kedepannya kami perkirakan sudah mulai terik, namun untuk suhunya masih tergolong normal.
0: Baik. Baik, berarti untuk kemarau seperti di tahun 2026 ini kan diprediksi terjadi lebih lama gitu ya dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terjadi puncaknya kapan?
5: Untuk wilayah Jawa Timur sebagian besar puncak kemarau nya terjadi di

0: Selamat kembali melanjutkan aktivitas, Mbak Tria.
1: Ya, terima kasih, Mbak.
2: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madi.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avis Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu,

0: pendek pelajar hingga kategori film pendek vertikal kementerian dan lembaga dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi. Oke?
1: Okay? Aquas Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sarjaga. Follow Instagram @aquas.kpk dan kunjungi aquas.com untuk info lengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Setelah 2 hari berkutat atau menu makanan banyak yang daging-daging gitu ya, ngerasa bosen gak sih? Rasanya tuh pengen banyak makan makanan sayur-sayuran gitu ya. Bahkan kemarin ketika Satya berbelanja sayur ya, selada air gitu yang biasanya tuh 6.000 satu ikat besar, itu semalam itu naik ya jadi 7.000 gitu ya. Kalau di tempat Anda gimana pendengar ya? Karena mungkin banyak yang apa ya, mencari-cari untuk sayuran yang hijau, atau mungkin juga semalam ini masalah tempe ya, ini banyak diserbu oleh masyarakat gitu. Kayaknya masyarakat ini bosen ya, setelah 2 hari mungkin makan daging terus, hari ini variasi untuk makan makanan yang banyak seratnya itu dari sayuran, atau mungkin juga untuk protein dari nabati ya. Yang terpenting adalah menu makanan yang disajikan itu harus yang seimbang pendengar ya. Sekarang ini bukan hanya 4 sehat 5 sempurna saja, tetapi seimbang ya. Isi piringku itu yang juga harus diperhatikan, jangan banyak karbonya. Kalau kebanyakan karbo, apalagi ditambah rendang atau mungkin ditambah gulai, krengsengan dan lain sebagainya. Wah, ini nih yang jadi PR untuk tubuh kita menjadi lebih berat lagi. Pagi hari ini informasi harga pasar kami update ya, rata-rata harga di pasar Kabupaten Madiun. Untuk komoditas beras premium terpantau pada kisaran harga 14.900 hampir 15.000. Kalau untuk yang medium kisaran harga 13.000, harga gula 6.600 pendengar. Harga minyak kita diupdate oleh Siska Perbapo, sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur. Untuk di Kabupaten Madiun terpantau sesuai dengan HET 15.700. Harga daging sapi paha belakang 123.000, harga daging ayam pendengar kisaran harga 33.000. Harga telur ini kisaran harga 26.000 pendengar untuk 1 kilogramnya. Kalau untuk komoditas kedelai ya, yang impor itu hampir 11.000, untuk yang lokal itu hampir 13.000. Kalau untuk cabai merah keriting 62.000, cabai merah besar 64.000, harga cabai rawit merah lebih dari 80.000 ya. Bahkan kemarin ini sempat ada kabar 98.000 nih pendengar ya, untuk harga cabai rawit merah kembali pedas ini ya. Kalau untuk harga bawang merah kisaran harga 47.000 lebih ya. Jadi kayaknya apakah mungkin akan merangkak naik menuju 50.000, karena dulu pernah juga nih kisaran harga 60.000 ya. Jadinya ibu-ibu yang terbiasa kalau masak itu dengan bawang merah yang banyak kayaknya harus dikurangin ya. Karena sekarang aja ini sudah bernilai gitu ya, harganya yang mahal. Kalau untuk bawang putih malah justru ada penurunan. Kalau biasanya Anda beli harga 29 atau 30.000, kali ini update oleh Siska Perbapo itu kisaran harga Rp25.000 untuk 1 kilogramnya ya. Selamat berbelanja untuk Anda semuanya pendengar, dan tentunya belanja yang bijak ya untuk di akhir bulan. Karena mau tidak mau kita juga harus berhemat menunggu tanggal baru di bulan berikutnya. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih sudah menyimak program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat beraktivitas ya di hari ini, karena kemarin kita sudah merayakan Idul Adha dan sehari ada cuti bersama. Hari ini sudah kembali beraktivitas. Tapi kalau hari ini Anda masih menyempatkan ya momen cuti ya, jadi Anda terusin nih untuk kegiatan liburnya ya, ditambah cuti nanti baru masuk lagi pas hari Selasa tanggal 2. Bisa jadi seperti itu ya, memanfaatkan waktu, kalau istilah orang dulu tuh kan harpitnas gitu ya, hari kejepit nasional. Oke, selamat beraktivitas. Apapun aktivitas Anda yang saat sekarang ini tengah berada di perjalanan, tetap waspada, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai dengan tujuan Anda. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro3. Kita akan update informasi dari Indonesia dan juga internasional dalam Warta Berita.
1: Demikian info harga pasar.

Circus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi, akrobat, badut, binatang terlatih, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan hiburan-hiburan lainnya. Sirkus juga merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lain. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya. Lalu dia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang binatang tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus yang kita tonton sekarang berasal dari zaman Romawi kuno. Kata sirkus berasal dari kata circus maximus. Sirkus berarti lingkaran dan maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar di mana ribuan orang dapat duduk dan menonton pertunjukan. Atraksi